0: jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
1: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
2: Oke.
3: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
2: Oke.
4: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
2: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
2: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Produer FM, teman-teman baik, teman-teman produer. Kita balik lagi di Sabana Pagi.
1: Yoi, Sabana Pagi pagi, pagi hari ini. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo,
0: yo. Oke, Sabana Pagi.
1: Oke, teman-teman produer. Masih dari Sudirman 12 yang betul. Pada pagi hari ini, walaupun tadi subuh-subuh diguyur hujan ya, nah, lumayan betul. Deras, tapi emang intensitasnya yang gak terlalu lama dan juga gak terlalu besar banget. Dan ternyata pada pagi hari ini udah terlihat cerah kembali.
0: Betul.
1: Ya, syukur alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah, walaupun nih teman pro 2, kalau dilihat nih jalanan masih basah bekas hujan tadi.
1: Ah betul, itu harus hati-hati tuh karena betul. Memang masih licin.
0: Nah iya,
1: jangan ngebut-ngebut.
0: Jangan, patuhi karena aturan yang ada teman pro 2.
1: Jangan terlalu ngebut-ngebut karena kan banyak juga pejalan kaki yang mau nyebrang.
0: Betul, betul, betul.
1: Atau enggak, biasanya di trotoar, jalan-jalan. Tapi kan biasanya trotoar tuh emang jalan tuh yang ini gak sih, yang kayak melengkung lebih ke kiri karena biar airnya tuh gak tertampung di tengah-tengah
0: gitu kan.
1: Dan juga saluran drainasenya kan di pinggir-pinggir tuh.
0: Betul, betul, betul.
1: Cuman kadang-kadang ada sampah, jadinya airnya menggenang.
0: Betul.
1: Kadang-kadang kelewatan tuh orang asal ngebut aja kaki pinggir jalan tiba-tiba basah.
0: Tapi aku pernah tuh teman berdua. Tapi aku bukan jalan kaki, naik motor. Tapi yang lewat mobil.
1: Ah, itu juga sering tuh.
0: Basah, terima kasih loh atas basah ini.
1: Iya, kan bisa pelan-pelan.
0: Yeah.
1: Masalahnya yang jadi pertanyaan, kan mobil udah beratap ya, bukan mobil yang ini kan.
0: Iya, betul, betul, betul.
1: Kan kayak kenapa harus buru-buru?
0: Nah, iya gitu.
1: Dan kalau motor, ya motor walaupun pakai jas hujan kan tetap aja
0: basah.
1: Ada kerasanya gitu kan.
0: Gitu. Nah, itulah pentingnya kita untuk ngeliat-liat situasi kalau lagi jalan. Tadi sumpah aku tuh kesini nih teman pro 2 udah dengan cuaca yang kayak begitu ya. Maksudnya itu kan masih ada hujan-hujannya gerimis-gerimis tuh. Gitu. Ini banyak yang berkendara tidak menggunakan lampu. Lampu gak ada, tiba-tiba kaget itu, ada orang gitu itu, kan masih gelap.
1: Itu bahaya juga tuh teman pro 2. Karena kalau misalnya hujan pun pas lagi sore atau siang, itu kalau hujannya deras itu jarak pandangnya udah lumayan
0: betul.
1: Deket banget itu. Beberapa
0: betul.
1: Kilo, 1 kilo atau malah 100 meter doang.
0: Nah itu dia teman pro 2. Jadi keselamatan berkendara itu penting ya. Itu penting. Jadi apa ya, aksesoris yang memang sudah bawaan dari kendaraannya itu tandanya ada fungsinya.
1: Betul sekali.
0: Iya, ada fungsi. Jadi bukan berarti kayak aduh gak keren nih, gak gaul, kita coba aja kayak lampu
1: dan
0: ini
1: kalau,
0: deh lampu spion.
1: Iya. Dan kalau merasa ternyata rusak ya harus diperbaiki.
0: Betul, itu dia.
1: Agar berfungsi kembali.
0: Nah, betul sekali.
1: Ngomongin ini ya, ngomongin genangan, pernah juga tuh. Ya memang salah juga sih. Naik motor, ngebut, gak ngeh, ada genangan. Wah, itu kalau naik motor tuh bahaya banget.
0: Iya,
1: genangannya kalau dalam tuh teman pro 2, kalau kamu gak bisa apa
0: menyeimbangkannya
1: lagi udah langsung
0: jatuh itu.
1: Langsung ini cornering tuh yang kalau motor GP itu yang miring banget
0: gitu ya. Tapi aku pernah kayak gitu teman pro 2, tapi karena nggak tahu jalanan itu ternyata bolong tan.
1: Ah itu juga bahaya banget
0: kita nggak tahu jalannya bolong, ternyata tuh airnya udah menggenang nggak kelihatan kan. Kita cuma lewat doang nih buk gitu.
1: Kalau itu pelan juga itu udah kesenggol dikit ini sih.
0: Betul. Tapi itu udara cuaca tadi pagi ya, hujan. Sekarang kan udah lebih
1: cerah lah.
0: Cerah.
1: Makanya
0: gitu.
1: Pagi hari ini juga kita bakal kasih informasi ke kamu semuanya teman pro 2 untuk perakiraan cuaca provinsi Sumatera Barat di hari Rabu ya, tanggal 2 September, masih awal bulan banget.
0: Yes.
1: Jadi dari pesisir selatan itu diperkirakan hujan ringan.
0: Oke.
1: Dan juga Solok itu udara kabur teman pro 2. Mungkin karena berkabut kali ya. Karena kan
0: iya,
1: memang
0: betul,
1: habis
0: betul.
1: Hujan kan.
0: Kemarin berasa gak berkabut cuaca? Berasa.
1: Hari ini berasa.
0: Berasa. Jadi kan aku abis siaran nih pagi.
1: Iya. Yeah.
0: Terus buka pintu lagi. Terus keluar nih lihat. Tapi ini tuh cuaca berkabut gitu. Memang beneran berkabut. Dan emang
1: iya,
0: literally berkabut
1: kan.
0: Apakah ini asap?
1: Nah, masih belum tahu tuh. Tapi memang biasanya kalau mau hujan gitu ya bisa jadi emang karena kabut-kabut itu kan. Terus juga kalau si Junjung ini berawan, tanah datar juga sama, udaranya kabur. Sama Padang Pariaman hujan ringan, Agam hujan ringan.
0: Terus juga nih teman pro 2 untuk untuk daerah mana lagi nih,
1: 50 kota
0: ini kan berawan ya. Terus Pasaman juga bakal hujan ringan nih teman pro 2 katanya di hari ini. Kepulauan Mentawai juga masih kabur nih udaranya. Terus Damas Raya, Solok Selatan itu sama-sama berawan. Pasaman Barat nih katanya bakal ada hujan petir. Nah,
1: betul.
0: Hari ini Tan, dari
1: di hari ini ya teman Pro 2.
0: Iya, betul sekali. Dan di Kota Padang sih katanya sih perkiraannya ya hari ini sih hujan ringan.
1: Dan memang tadi sudah diguri hujan dengan suhunya sendiri hari ini kemungkinan 22 sampai 28 betul, derajat Celcius dan kelembapannya 70 sampai 98%.
0: Betul, betul.
1: Kota Solok berawan teman Pro 2 dan juga
0: Sawalunto juga masih berawan. Padang Panjang juga udaranya kabur nih. Bukit Tinggi juga hujan ringan katanya teman Pro 2. Terus Payakumbuh bakal berawan hari ini dan Kota Pariaman itu katanya bakal hujan petir.
1: Nah, itu dia teman Pro 2. Sekian dulu informasi perakhiran cuaca betul. Provinsi Sumatera Barat.
0: Betul, demikian ya teman Pro 2.
1: Yang pasti cek-cek terus aja, karena kan bisa berubah-ubah suatu waktu ya teman Pro 2 ya.
0: Oke deh teman Pro 2, nanti kita balik lagi masih di Sabana Pagi.

Dikutip dari rri.co.id, Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut kembali melakukan penyesuaian harga berkala bahan bakar minyak BBM non-subsidi yang berlaku efektif mulai 1 September 2026. Penyesuaian harga ini merupakan bagian dari implementasi kebijakan perusahaan yang mengacu pada ketentuan dan arahan pemerintah dengan tetap mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan seperti perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta daya beli masyarakat. Area Manager Communication, Relation, and CCR Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut, Fahruji Andriani Sumampau, Selasa 1 September 2026 mengatakan bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi dilakukan secara berkala sebagai bentuk komitmen Pertamina dalam menghadirkan produk energi yang kompetitif sekaligus menjaga keandalan pasokan energi bagi masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi dilakukan pada produk Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dex Lite. Sedangkan untuk produk Pertamax 92 dan Pertamax Green 95 tidak mengalami penyesuaian harga.

0: artis, fotoin gue dong yang estetik, pakai angle lagi mikir kehidupan gitu.
1: Oke, siap, ntar lu 3, 2, 1. Nah, cakep. Upload langsung FYP nih. Eh, itu apaan yang jatuh?
0: Oh, sampah aku.
1: Lah, ini kirain jatuh dari langit.
0: Ya kali, awan buang bungkus cemilan gini.
1: Iya sih, tapi kelakuan kamu kayak berharap tuh bumi auto bersih sendiri. Kalau semua orang kayak kamu, tempat ini bisa jadi tempat sampah estetik dong. Captionnya, healing tipis-tipis, sampah numpuk drastis.
0: Aduh, jangan dong. Ya, ini gua ambil lagi deh.
1: Nah gitu, jadi wisatawan keren itu bukan cuma soal outfit sama fit, tapi juga attitude. Jangan tinggalin sampah di tempat wisata.
0: Alam gak butuh drama, cuman butuh dijaga.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Hai warga Kota Padang,
2: RRI Fest 2026
1: hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih di hari Sabtu 5 September 2026 ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Radio Republik Indonesia, Pro 2 FM Padang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, masih sama Fathan dan juga Rini Kamau pagi hari ini. Sekarang udah jam 7:47 menit waktu Indonesia Barat. Udah rame aja di jalan nih Rini Kamau ya.
1: Iya kan, kenapa keselak apa sih? Keselak apa?
0: Buah kelapa.
1: Kelapa, gede banget. Ya, itu gede banget. Sih. Tapi pernah cobain kelapa dirujak gak? Buah kelapa dirujak.
0: Buah kelapa, belum.
1: Iya, jadi dagingnya si buah kelapa itu dijadiin rujak.
0: Tiba-tiba
1: dimakan pakai kuacang. Tapi pernah nggak?
0: Belum pernah lah. Nggak ada, nggak pernah nemu tuh menu-menu kayak gitu tuh.
1: Nggak pernah temu. Nanti minta sama Kak Mi ya. Kemarin aku dikasih dia waktu itu.
0: Oke,
1: dia
0: beli.
1: Dia beli rujak. Terus ternyata dia bilang nih, ini tuh kelapa. Terus kan, mana ada kelapa dijadiin rujak? Jarang banget.
0: Iya.
1: Tapi ternyata beneran kelapa dijadiin rujak.
0: Enggak ada kelapa dijadiin rujak ya.
1: Daging kelapa itu kan diambil dagingnya, dipotong-potong.
0: Nah, kelapanya kelapa mana dulu nih? Kelapa muda. Oh, tapi emang biasanya kan kalau rujak walaupun emang manis juga bisa aja dicocol pakai sambal kacang.
1: Sambal kacang, betul. Tapi ini kayaknya kelapanya bukan yang kelapa muda. Kalau kelapa muda tuh lebih apa ya, watery.
0: Iya sih, emang, iya betul, emang buat minum doang.
1: Iya
0: sih.
1: Kan, tapi ini tuh lebih keras gitu. Berarti itu yang ini, tapi enak-enak aja.
0: Enak-enak aja ya.
1: Iya, tapi itulah kelapa.
0: Tiba-tiba kelapa.
1: Tapi itulah kelapa.
0: Kelapa, kelapa 1, kelapa 2, kelapa 3. Itu biasanya game-game yang ini, yang tiba-tiba ntar melesetnya jadi kepala.
1: Iya, kelapa 1, kelapa 2, kelapa 3, kelapa...
0: Aman.
1: Ada satu lagi nih, kelapa.
0: Apa?
1: Kelapa sawit, aduh.
0: Itu beda lagi tuh. BTW
1: banyak yang jalan. Sumpatan ini dari mana ya?
0: Udah terlihat jelas Kak, itu dari seragamnya Kak.
1: Oh, iya.
0: Tetangga kita sebelah.
1: Oh, iya. Lagi pada jalan, asik deh olahraga.
0: Emang pagi hari emang bagusnya buat
1: betul,
0: jalan.
1: Betul, betul. Ya,
0: setidaknya walaupun kamu kayak ngerasa sibuk kan ke kantor udah jam berapa gitu kan. Tapi betul, ya bisa betul aja di kantor itu 30 menitan lah jalan-jalan kaki. Nanti ditanya ngapain, untuk refreshing aja biar energinya terus juga oksigennya tuh ngalir dan juga ke otak juga biar otaknya nggak mandek. Padahal betul, pagi-pagi masa otak masih mandek, padahal kan kerjaan masih banyak. Nanti pas dikasih kerjaan ini kamu bingung sendiri.
1: Nah betul, betul.
0: Termasuk jadi, mungkin dengan minum-minuman berenergi sama kelapa juga ya.
1: Iya
0: kelapa
1: tapi,
0: juga termasuk nggak sih?
1: Betul, kelapa kelap mood.
0: Klap, oh tiba-tiba klap mood gak?
1: Eh tapi itu emang gitu, ntar mau minum apa, klap mood aja. Itu anak gaul kan, klap mood, klapa muda.
0: Beliau teman Pro 2 Sabana pagi nih, tentunya kita gak mau sendirian dong. Kita
1: betul,
0: mau ngajak teman-teman Pro 2 yang mau gabung, ngobrol-ngobrol sama kita. Atau yang mau request, atau juga, Kak dari kemarin nih, bentar ya.
1: Kenapa? Dari kemarin ada apa Tan kemarin? Batuk Pak Ji?
0: Iya dari kemarin gak tau kenapa tenggorokan nih.
1: Katanya makan gorengan 11.000 deh.
0: itu udah ini sih, udah kapok sih.
1: Iya katanya.
0: Dan juga iya, dan juga teman Pro 2 kalau mau request lagu boleh banget, atau
1: betul,
0: kayak mungkin ada hari penting atau hari spesial bagi someone untuk dirinya sendiri.
1: Betul.
0: Yang mau menyampaikannya.
1: Betul.
0: Melalui
1: betul
0: lagu atau emang mau langsung berpuisi. Wah, kayaknya oh, kalau puisi bisa aja sih masih.
1: Bisa aja. Eh tapi ada tahu yang sampai beneran berpuisi. Ada, pernah ada.
0: Wah.
1: Kayak wow, sangat berasa di era-era siapa ya gitu. Kalau di puisi-puisi kayak berasa Rangga deh gitu. Kita merasa cinta aja kalau yang dapetin puisinya.
0: Di 0751-27482 ya teman Pro 2. Atau melalui WhatsApp kirim-kirim pesan di 0811-6655-908. Nah
1: betul,
0: ngomongin hari penting juga nih Karini. Tadi kan kita juga udah sempet nih tiba-tiba ngomongin kelapa. Kelapa 1, kepala 2, kelapa 3,
1: ada,
0: kepala 4.
1: Ada apa dengan kelapa? Ada
0: jadi,
1: apa dengan kelapa?
0: Ini kan tanggal 2 September ya. Ternyata itu diperingati sebagai hari kelapa sedunia. Ini kelapa
1: wow,
0: ya, bukan kepala ya teman Pro 2 ya. Atau World Coconut Day. Nah coba,
1: wah,
0: ampe kelapa aja diperingati coba.
1: Semua kita dirayakan.
0: Itu
1: buah kelapa aja dirayakan, masa kamu enggak? Aduh.
0: Tadi pas bilang buah kelapa, maunya bilang cakep. Buah kelapa, buah kedondong.
1: Cakep.
0: Udah gitu doang sih. Dan peringatan ini punya kaitan dengan ASEAN and Pacific Coconut Community. Ada komunitasnya juga.
1: Emang mantep ABCC itu. Tapi buah kelapa itu adalah tanaman yang paling bermanfaat dari akar sampai sebuah buah, sekelapa-kelapanya dah gitu.
0: Makanya jadi logo di pramuka gitu kan.
1: Iya betul. Nih coba dari akarnya kita bisa bikin apa coba Tan?
0: Akarnya buat, nggak buat pajangan sih akarnya.
1: Nah, Akar kelapa itu bisa buat apa coba teman pro 2? Coba deh kita tunggu jawaban kamu.
0: Terigu, enggak sagu bukan.
1: Sagu bukan nih, akar kelapa. Aduh bentar ya teman pro.
0: Ya, tapi dulu, ini dulu nih, ASEAN and Pacific Coconut Community. Jadi emang ternyata itu organisasi antar pemerintah.
1: Oh, betul.
0: Yang fokus emang buat komoditas kelapa di kawasan Asia Pasifik. Jadi Hari Kelapa Sedunia itu mulai diperingati di tahun 2009 teman pro 2. Tujuannya sih untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kelapa, baik untuk pangan, ekonomi, sama kehidupan masyarakat di tengah negara-negara tropis.
1: Oke, oke, oke. By the way nih, teman pro 2, kalau kita ngomongin soal kelapa, kan memang itu berguna ya.
0: Yeah.
1: Dari semua bagian tubuhnya berguna, sampai kelapa ada apa ya, sampai kelapa itu memang menjadi simbol pramuka juga. Terus nih teman pro 2 ngomongin soal kelapa lagi, kalau akar kelapa tiba-tiba baru ketemu. Kalau akar kelapa itu katanya nih teman pro 2 ya bisa bahan kerajinan, tapi yang paling penting adalah bisa sebagai pencegah abrasi.
0: Ah iya itu tentunya, karena memang pada akhirnya kan emang kelapa tuh banyaknya di pantai-pantai kan.
1: Betul. Anak pokoknya, pantai nih kefatan. Asik. Tiba-tiba anak pantai. Anak pantai dikata.
0: Kota Padang emang anak-anak pantai semua kayaknya. Karena pantai. Kita deket banget.
1: Betul.
0: Enggak juga sih, Bukit juga sih. Ya pokoknya kita anak mana aja lah.
1: Tapi kita pantai lumayan.
0: Kebetulan kalau saya sih anak orang tua saya sih.
1: Aku juga ya. Kebetulan itu tidak bisa dibantah ya.
0: Pokoknya nih, hari ini. Jadi kelapa itu bukan cuma soal air kelapa atau santannya aja. Kan kadang-kadang memang cuma santan atau air kelapa yang kita tahu kan.
1: Betul.
0: Tapi hampir seluruh bagian buah sama pohonnya itu bisa dimanfaatin. Mulai dari daging, minyak juga.
1: Minyak dari kelapa.
0: Minyak kelapa, bukan minyak sawit. Itu ntar beda lagi.
1: Beda lagi. Minyak kelapa beda, VCO.
0: VCO.
1: VCO. Kelapa, minyak kelapa tuh VCO.
0: Oh, kan? VCO.
1: Mahal.
0: Waduh.
1: Enggak. Standar aja.
0: Serat sampai tempurung.
1: Iya.
0: Jadi kepikiran minyak kelapa. Itu bisa buat goreng juga kan?
1: Bisa.
0: Nah, kenapa dibandingkan banyakin sawit, kenapa enggak kelapa aja? Pohon kelapa di semua pantai itu akhirnya kan ya enggak terlalu abrasi-abrasi banget. Udah enggak, terlalu random nih kita.
1: Tapi nih ya, Tan, kalau si minyak kelapa ini ya, minyak kelapa itu memang umumnya banyak diambilnya untuk VCO, virgin coconut oil gitu. VCO itu fungsinya banyak banget, bisa meningkatkan imunitas, melembabkan kulit juga bisa.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oh biasanya buat ini berarti ya kali ya, sabun-sabun gitu kali ya.
1: Iya, betul.
0: Produk
1: makanya
0: mentahannya.
1: Nah, ini contohnya bentar ya.
0: Ya tiba-tiba mau mempromosikan produk nggak tuh?
1: Ini tuh coconut body butter.
0: Oh iya.
1: Dari coconut.
0: Iya.
1: Coconut, ada lagu coconut atau nggak?
0: Aduh, tambah lagi.
1: Ada kan itu namanya orang kalau dari kelapa banyak inspirasinya. Nah tapi nih ya teman pro 2 itu kan dari buah, santan, tempurung aja masih bisa jadi arang tahu, Tan.
0: Ah iya sih betul.
1: Masih, tapi pernah nggak dulu waktu sekolah ini? Apa di era aku aja ya?
0: Apa tuh?
1: Kita bersihin lantai kelas. Aku tuh pernah waktu SD kayak kelas 1 gitu. Terus pakai apa sih namanya itu? Bekas buat santan kelapa, apa sih namanya?
0: Serabut.
1: Bukan serabutnya. Kelapa kan di ini
0: dikupas-kupas
1: di, apa sih namanya tuh, di
0: belah.
1: Bukan,
0: dipotong.
1: Buat ngambil santannya di apa nih namanya? Diperes.
0: Oh iya, diperes.
1: Nah, sisa peresannya itu.
0: Oh.
1: Kan ada ampasnya tuh.
0: Oh, iya,
1: ampas.
0: Iya, betul.
1: Nah, ampasnya itu buat bersihin lantai kelas pernah enggak, Tan?
0: Enggak, itu jatuhnya memang kreatif tapi emang lebih kasihan aja sih sebenarnya.
1: Enggak, tapi itu enggak kasihan, tapi benar, tanya sama orang-orang dulu deh.
0: Oh.
1: Itu bikin lantai kinclong banget, jujur. Mengkilat, lat mengkilat.
0: Mungkin kalau teman pro 2 mau coba boleh itu ya.
1: Tapi aku itu pernah waktu SD kita disuruh, aku waktu SD itu disuruh bawa ini ampas kelapa itu. Nah terus nanti tuh di iniin ke kelas, disapuin, terus kelasnya jadi mengkilat beneran. Tanyain deh sama orang-orang dulu.
0: Nah, jadi gitu. Nanti para ibu rumah tangga ini habis beli santan sekalian aja minta ampasnya.
1: Iya, beli kalau sekarang ibu-ibu apa? Beli santan ya, emang santannya doang, ampasnya enggak diminta.
0: Kalau tempurung itu untuk anak muda, untuk cowok biasanya kita jadiin kapal-kapalan. Itu aja sih.
1: Oh, itu juga bisa. Jadi arang juga bisa. Jadi apalagi banyak?
0: Pokoknya banyaklah teman pro 2 manfaatnya.
1: Kelapa, daun kelapa.
0: Itu jadi sapu ijuk bisa aja.
1: Bisa. Batang kelapa tuh bisa jadi lantai rumah tau.
0: Batang kelapa lantai rumah.
1: Iya, jadi tuh pas
0: dipotong bagus. Oh, kalau rumah-rumah ini kali.
1: Iya, rumah itu juga, tapi itu beneran bagus. Temen aku ada rumahnya kayak gitu. Kata papanya, ini dari pohon kelapa tau, kata papanya gitu.
0: Lah, kan enggak lapuk apa?
1: Enggak, tapi kan ini diolah dulu si pohonnya itu,
0: dibakar tuh biasanya tuh.
1: Jadi biar lebih kuat gitu terus kayak bagus. Bagus dan alami dan bagus. Gimana ya cara menjelaskannya, pokoknya keren deh.
0: Pokoknya
1: gitu.
0: Keren. Dari ujung akar sampai ujung daun ya teman pro 2 ya.
1: Sepohon-pohonnya.
0: Pohon-pohonnya tuh. Oke, kalau gitu.
1: Ada manfaatnya.
0: Ada manfaatnya. Ya begitulah, menjadi seseorang tuh harus seperti itu ya. Dari jadilah ujung kaki sampai ujung kepala, jadilah
1: bermanfaat.
0: Bermanfaat. Jadilah sebuah.
1: Jadilah sebuah apa? Kita nunggu ini.
0: Jadilah sebuah. Jadilah seperti pohon kelapa.
1: Iya.
0: Udah tinggal diem aja di samping pasir, udah gitu aja ya.
1: Itu buat apa?
0: Oke, teman pro 2 udah langsung dengerin dulu ya. Udah pagi-pagi nih, masa udah konslet aja nih.
1: Yaudah deh teman pro 2, kita dengerin yang ini
0: Mantra
1: aja deh.
0: Mantra Fucura kembali.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3,

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian.

0: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: ska du gå då?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita balik lagi di Sabana Pagi dan cerah.
2: Kali ini gado-gado ya, nyarap dulu kita ya.
1: Kita harus nyarap dulu nih teman Pro 2. Karena apa? Karena kita tidak bisa menjalani hari ini kalau kita tidak punya apa? Tidak punya cadangan energi.
2: Ah, betul, kalau gak ada energi ya kayak kita dari tadi gak fokus. Gak tiba-tiba fokus. Sleep tong tiba-tiba, apa ya kita pikirin ya.
1: Nah tapi itu emang beneran teman Pro 2, kalau ini apalagi ya, kalau pagi itu memang harus sarapan, tapi bakal lebih lapar lagi kalau suasananya mendukung juga, bisa abis hujan gitu.
2: Itu dingin.
1: Nah, dingin
2: dalam ruangan AC.
1: Nah jadi bawaannya lapar terus.
2: Itu yang jadi aku penasaran tuh, kayak ngerasanya tuh kenapa bisa ya, misalnya kalau kita di ruang ber-AC, tiba-tiba tuh rasa kelaparannya tuh seperti apa. Kalau secara pikiranku sih, bukan secara kedokteran ya teman Pro 2 ya, itu karena memang energi untuk menghangatkan badan. Jadi pokoknya energinya full buat menghangatkan badan untuk menyeimbangkan suhu tubuh kita. Makanya energinya itu terkuras kayaknya gara-gara itu sih.
1: Kayaknya sih bener ya, bener ya Tan kayaknya. Karena kan nih cuaca di luar dingin nih, maksudnya di sekitarnya dingin nih. Nah tubuh kita kan harus beradaptasi. Nah untuk beradaptasi itu jadi tubuh kita harus kerja lebih ekstra untuk, ini suhunya tuh bukan suhu tubuh nih, suhu di luar tuh bukan suhu tubuh, tapi lebih dingin gitu.
2: Itu dari kita ya teman Pro 2, bukan dari penelitian.
1: Tapi kayaknya dari apa ya, menurut medis pun begitu deh kayaknya, menurut kesehatan.
2: Oh iya, kan ya. Depan saya ini orang medis ya teman Pro 2 ya.
1: Kayaknya sih begitu ya, harus ada apa pembakaran energi ya kita.
2: Tapi emang udah jelas banget ini berarti alhamdulillah cerah. Dan memang terlihat kayak,
1: walaupun ini ya Tan ya, tadi perkiraannya hari ini hujan ringan kan ya.
2: Iya, subuh tadi kan udah hujan ringan tuh.
1: Iya, tapi kita gak tahu nih nanti akan lanjut lagi hujannya atau gimana.
2: Tapi kayaknya nikmat banget, pagi hujan ringan, siangnya ya karena emang ada aktivitas dan kegiatan, akhirnya cerah. Tiba-tiba sorenya lagi setelah pulang hujan ringan, tinggal tidur. Wah
1: iya seru sih itu, seru. Mantap jujur. Tapi emang harus pas ya waktunya, kayak kita udah nyampe di rumah baru hujan deh.
2: Iya, kalau berangkat ya harapannya sih ini ya, cerah ya. Soalnya kayak tadi aku kan kebetulan naik sepeda kan, dari kosan. Ada payung, tapi kayaknya payungnya udah karatan, udah kayak aduh jangan deh, jangan
1: ada
2: dipakai
1: payung,
2: deh.
1: Tapi payungnya karatan, itu tandanya gak dipakai-pakai.
2: Nah itu makanya, akhirnya udah malas dah. Apalagi kalau naik sepeda pakai payungan kadang-kadang kan goes, ada angin.
1: Pakai mantel dong, jangan pakai payung. Kalau pakai payung mah susah, karena kan angin kan.
2: Mantel belum beli karena untuk aku sendiri orang yang gak terlalu suka sama mantel.
1: Kamu tidak suka sama mantel tapi kamu kehujanan tuh gimana dong? Mantel tuh bukan antara suka gak suka Tan, lebih ke apa ya, butuh gak butuh kita.
2: Iya sih.
1: Lebih ke kebutuhan itu sih jatuhnya.
2: Tapi masalahnya ya itu, kadang-kadang tuh kalau pakai mantel jatuhnya itu lembabnya tuh double.
1: Kenapa lembabnya double?
2: Dalam keringetan
1: iya, betul sih,
2: terus
1: betul.
2: Juga akhirnya luarnya kan belum ada sela-sela lubang-lubang
1: betul,
2: tangan
1: betul.
2: Itu kan
1: betul.
2: Kadang-kadang jadi, airnya juga masuk, udah lembab-lembab juga akhirnya.
1: Iya sih, cuman kan apa ya, supaya ini kalau misalkan kita mau pulang sih nggak apa-apa Tan, maksudnya tuh kayak ini hujan nih terus kita mau tempuh aja, kita mau pulang juga basah-basah deh gitu
2: kalau ya. Itu mah pasti langsung
1: nggak apa-apa
2: tuh.
1: Tapi kalau misalkan kita mau pergi nih, kita mau berangkat, nah tapi apa, tapi hujan, nah nyampe kantor baju kita basah dong.
2: Nah, tapi teman Pro 2, kamu sendiri punya cerita gak sih teman Pro 2? Kamu tuh orangnya tuh kayak misalnya kondangan. Kalau emang ternyata kan transportasinya antara motor.
1: Ya.
2: Kalau transportasi umum, masih bisa lah. Masih kalau naik Trans Padang masih aman lah.
1: Aman.
2: Walaupun emang ke ininya, apa namanya?
1: Ke stasiunnya.
2: Iya, stasiun.
1: Halte-halte.
2: Ke haltenya kan juga harus jalan kaki, pakai payung,
1: betul.
2: Masih aman kan. Tapi untuk kamu sendiri teman Pro 2, biasanya kalau hujan-hujan kayak gitu, kalau naik motor, kamu orangnya tuh tipe yang pakai mantel kah atau enggak kah?
1: Ya, jadi hujan starter pack kamu apa aja nih teman Pro 2,
2: nah,
1: kalau misalkan
2: dia
1: lagi hujan. Tapi kalau aku sih anaknya tuh sebenarnya malas pakai mantel juga, males. Ribet, iya cuman kan butuh. Cuman butuh gitu.
2: Sih.
1: Karena pakai mantel itu emang ribet, sumpah jujur, apalagi buat cewek-cewek. Itu susah banget.
2: Itu makanya belum.
1: Apalagi kalau kita pakai rok, beda lagi.
2: Belum nemu mantel yang pas tuh. Apalagi kalau buat sepedaan, mantelnya. Kadang-kadang mantel kan banyak tuh, mantel yang
1: kresek.
2: Ya kresek yang murah ya emang harga menentukan kualitas kan.
1: Tapi itu kresek itu menyelamatkan tau.
2: Iya sih.
1: Betul.
2: Menyelamatin apaan tuh?
1: Menyelamatkan beneran deh.
2: Oh kalau kalau emang lagi tiba-tiba di jalan tuh.
1: Iya lagi arian banget tuh.
2: Itu menarik banget. Tiba-tiba di jalan hujan nih. Kita neduh mungkin emang daerah-daerah bawah jembatan lah. Tiba-tiba padahal kan belum tahu perakiran cuaca hari itu apa gitu. Terus juga bulannya emang kayak bulan yang belum hujan-hujan banget. Tiba-tiba ada-ada aja nih yang mantel.
1: Coba deh kalau lagi konser sama pertandingan bola itu yang jualan mantel juga banyak.
2: Banyak banget.
1: Nah, tapi itu ya gimana ya Tan ya kalau ngomongin soal mantel tuh, mantel kresek itu memang penyelamat. Karena itu kan ada ininya Tan. Maksudnya tuh kalau kita emang beli mantel yang prepare buat apa ya? Mantel yang emang kita prepare nih kalau kita pakai kendaraan gitu. Pakai motor misalkan. Nah itu ada juga kan. Cuman tuh kalau mantel kresek tuh kita beli nanti hilang kita gak terlalu sedih kan ya. Tapi kalau mantel yang kita
2: yang ini mahal.
1: Nah itu nanti kalau hilang kita sedih.
2: Tapi itu tuh emang jadi pertanyaannya tuh, mantel yang 10 ribuan tuh kadang-kadang cuma dipakai sekali. Cuma sekali, benar-benar kayak sekali doang.
1: Keringnya lebih cepet tau Tan daripada mantel-mantel ini.
2: Iya sih. Tapi gampang bolongnya juga lebih cepet.
1: Gampang bolong, iya gampang bolong terus gampang hilang. Jemur deh nih di kantor. Siang hilang tuh kalau lagi hujan. Siapa yang pakai nggak tahu. Nggak ada yang tahu.
2: Itu aku tuh kayak harapannya tuh ada mantel nih. Tuh ada kipasnya dalam.
1: Nah tapi iya tapi tuh harus diakui ya teman Pradua kalau kita pakai mantel emang dalam tuh keringetan super.
2: Keringetan gerah kan.
1: Karena panas. Gitu. Jadi kalau misalkan nih teman Pradua hujan. Terus kayaknya wah kayaknya dingin nih di luar. Nggak usah pakai jaket kalau mau pakai mantel. Nggak usah. Karena tuh bakal panas banget.
2: Iya sih tambah double panasnya tuh teman Pradua.
1: Karena dia ini ya kan apa ya terlalu apa ya begitulah.
2: Ya plastik.
1: Iya plastik enggak, gitu
2: kan terlalu. Kalau bahan kayak linen, baju ini kan gini kan masih iya, kayak ada
1: katun.
2: Lubang kecil-kecil.
1: Iya jadi kita juga gak akan ngerasa kegerahan kan. Nah tapi kan kalau plastik tuh beneran
2: serapet itu
1: waterproof
2: lah. Tapi nanti kita lanjut lagi ngomongin tiba-tiba ngomongin jas hujan. Tapi emang starter pack buat kalau kondisi seperti ini kan.
1: Yes, betul, betul.
2: Atau mungkin ada yang lebih mainstream, anti mainstream. Jadi kalau pakai ini payungnya yang buat tenan-tenan gitu.
1: Payung buat oh. Itu kalau lagi jualan kopi keliling bisa kali.
2: Tapi nanti ya teman-teman produk kita dengerin dulu lagu berikut ini.

Dikutip dari rri.co.id, forum konsultasi publik digelar Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 4 Kota Padang sebagai upaya mengevaluasi, memantau, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari penguatan penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Provinsi Sumatera Barat. Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Padang, Wildan Humaidi, Selasa 1 September 2026 mengatakan, kegiatan forum konsultasi publik merupakan bagian dari evaluasi dan monitoring terhadap pelayanan publik yang tersedia di Sekolah Rakyat Menengah Pertama maupun Sekolah Rakyat Menengah Atas di Sumatera Barat. Melalui kegiatan itu, Kementerian Sosial dapat memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan dan kualitas layanan yang diberikan kepada peserta didik.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah, gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
4: Hai warga Kota Padang, RRI Fest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih. Di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu.
1: Yes, teman Pro 2 kita balik lagi di Sabana pagi dan tidak hujan.
0: Tapi ini Arin, tapi emang kalau dipikir-pikir sih, kenapa emang akhirnya kadang-kadang tuh harus pakai jas hujan ketika kenapa? Kayak mau berangkat ke kantor. Kalau pulang sih masih aman ya, tapi kalau ke kantor itu kita hujan-hujanan, lembab nih, basah nih, mau ngeringin gimana? Kan nggak ada pengering sih
1: itu
0: kan?
1: Itu, terus juga akhirnya dia
0: masuk ke ruangan yang ber-AC, karena kemarin pas lagi sakit-sakitnya tuh ya gara-gara itu. Pas itu lagi hujan sore hari itu,
1: terus?
0: Kita dinas malam. Uh-huh. Nah, dinas malam walaupun basah, udah kering juga kan suhunya tiba-tiba nih
1: menggigil-gigil.
0: Betul deh. Besoknya udah kerasa banget. Kenapa ya kalau kita mau demam tuh kadang-kadang kerasa aja?
1: Emang kerasa lah.
0: Enggak, maksudnya kayak mau minum aja tiba-tiba udah rasanya sehamber banget sepahit itu. Kan tuh yang konten-konten orang juga gitu tuh. Jadi kalau misalnya minum air putih, rasanya udah beda, wah fix nih. Besok udah kayaknya udah mulai sakit nih.
1: Iya, betul. Nah kalau demam itu kan ini tubuh kita tuh memberikan ini Tan, memberikan alarm gitu. Gak baik nih bos, keadaannya bos gitu. Mau demam nih gitu.
0: Tapi kenapa ya kalau misalnya habis hujan-hujanan tuh tiba-tiba selalu disuruh mandi lagi, terus pakai sampo.
1: Nah, bukannya itu
0: malah
1: ya.
0: Bukannya malah tambah basah gitu kan?
1: Maksudnya gini, iya sering tuh disuruh habis hujan mandi sana gitu ya kan?
0: Atau memang karena kalau air hujan kan kita nggak tahu apa dalamannya tuh mineralnya tuh kan airnya polusi mungkin
1: partikelnya kotor, apa yang gitu ada kan. Di dalam karena kan air hujan itu kan menguap dari air yang ada di muka bumi ini menguap
0: dari laut ya kan kadang-kadang di awannya itu kan juga banyak asap-asap yang akhirnya juga terperangkap di
1: makanya
0: airnya itu
1: makanya disuruh mandi itu menurut kita aja ya teman produk ya menurut kita aja sih kebetulan itu
0: tapi emang kalau misalnya habis hujan-hujanan tuh kayaknya nikmat banget kalau udah mandi itu udah rasanya seger aja.
1: Jadi
0: pas mandinya tuh yang nggak terlalu kedinginan banget.
1: Jujur li, iya. Karena tuh temen pro 2 mungkin ya kalau pas kita mandi suhu tubuh kita tuh udah
0: anget sih. Ya udah.
1: Biasanya kita mandi pakai air panas.
0: Udah sih, iya. Enggak kalau aku sih air biasa aja. Air biasa itu aja udah kerasa anget aja nggak
1: iya
0: tahu
1: kan?
0: Kenapa.
1: Iya. Karena kita dari luar dan kedinginan Tan.
0: Iya. Udah suhunya udah pas lah istilahnya.
1: Iya betul. Makanya balik lagi tuh suhunya ke suhu semula gitu rasanya di badan kita gitu.
0: Jadi ya tetap aja teman produ ya, tetap harus prepare, sedia jas hujan sebelum hujan.
1: Sedia payung juga buat yang ya.
0: Naik mobil itu juga kan mereka pasti kalau misalnya
1: payung, bawa payung kalau yang naik mobil.
0: Iya, naik mobil kan bawa payung. Habis dari parkiran enggak mungkin pas ke pintu lobinya atau kemananya jalan atau lari
1: betul,
0: bisa aja
1: betul.
0: Tapi kalau jauh misalnya parkirannya belum lagi yang naik kendaraan transportasi umum.
1: Nah itu penting banget. Tapi menurut aku yang paling penting, salah satu yang paling penting banget nih Tan, selain payung, mantel, sendal jepit. Sumpah sendal jepit itu penting banget. Jujurly penting. Apalagi di daerah Padang yang super banjir.
0: Oh iya. Atau enggak super boot aja. Super boot gak tuh. Boot aja sekalian kali.
1: Tapi kan susah bawanya kalau boot tinggi.
0: Oh iya.
1: Susah bawanya. Ada yang jualan ini kayak mantel tapi buat sepatu, tau gak? Di e-commerce tuh ada mantel tapi buat sepatu. Cuman kan rada ribet nih makainya gitu. Dan belum tentu waterproof juga. Karena aku tuh pakai emang sandal jepit sih.
0: Iya, kalau misalnya hujan, kalau maksain pakai sepatu, jemur atau besoknya masih dipakai, wah udah itu jangan ditanya nanti baunya gimana.
1: Sumpah baunya jangan. Itu baunya bukannya kita apa ya? Yeah. Maksudnya itu bukan karena kita bukan. Cuman emang baunya lembab. Lembab.
0: Tapi kalau ngomongin jas hujan suka nggak suka, sebenarnya ada aja sih yang emang ini kan cocok-cocokan. Kalau yang misalnya plastik yang 10 ribuan gitu, itu kan emang kena air hujan terus kena tangan kita udah tuh itu bener-bener lengket banget.
1: Betul.
0: Tapi kan ada juga jas hujan yang kayak dia tuh lebar banget. Namanya tuh jas hujan kelelawar apa gitu.
1: Tapi yang biasa dipakai bapak-bapak nggak sih?
0: Iya.
1: Dulu tuh waktu aku kecil teman pro 2 papa gue punya tuh. Tadi kalau hujan kita masuk di belakang.
0: Ah, itu dia.
1: Nah ya.
0: Dibonceng.
1: Diboncengin masuk di belakang tuh. Kita nggak tahu di luar gimana keadaannya. Yang penting kita berlindung.
0: Kita cuma taunya samping kanan kirinya nih. Betul. Lagi terus aja nih.
1: Betul, betul, ya betul, ampun. Betul.
0: Itu nyaman sih sebenarnya kalau yang kayak nyaman. Gitu karena emang anginnya kan juga masuk tuh. Maksudnya yeah. Yang enggak terlalu gerah banget.
1: Iya, yeah, tapi itu
0: tapi lebar gede lebar. Banget. Lebar,
1: tapi itu biasanya yang kasihan yang bawa ininya.
0: Apa?
1: Yang bawa motornya.
0: Oh iya. Yeah.
1: Tapi kalau kita yang numpang yang di belakang tuh kita aman aja. Apalagi kalau anak-anak, wih seru banget tuh rasanya.
0: Tapi emang kalau yang motor itu kayaknya emang harusnya pakai jas hujan ya? Jas yeah. Hujan, gak mungkin pakai payung.
1: Gak sebenernya mungkin.
0: Ada beberapa orang yang kayak gitu. Tapi ada. Emang kayaknya lebih bahaya sih. Termasuk yang
1: angin,
0: misalnya.
1: Angin, kencang.
0: Iya sih, ngerasa deket, ah deket doang pakai payung aja lah.
1: Hmm.
0: Walaupun emang akhirnya sama aja. Jadi walaupun pala nggak kena, depannya kan.
1: Tapi bisa pakai ini, tapi kan pakai helm ya. Tau nggak ada yang topi payung?
0: Ah nggak tahu tuh.
1: Topi yang pakai payung, payung nih payung.
0: Oh iya. Lah itu bukannya payung cuma kecil? Itu cuma buat ini dong, nahan panas yeah. Doang, bukan sih?
1: Itu juga nggak bisa kita pakai.
0: Iya.
1: Sebenarnya tuh kalau hujan juga tuh teman pro dua kantong kresek itu juga penting.
0: Ah.
1: Karena kita juga nggak tahu apa barang-barang yang kita bawa hari itu yang harus diselamatkan.
0: Jadi ingat. Tas ini, tas duluan sempat ada yang tas yang langsung ada ininya.
1: Iya, iya, ada
0: plastiknya
1: ada
0: atau covernya,
1: covernya gitu.
0: Iya, iya, waterproof. Sekarang
1: ada tahu
0: masih
1: tan.
0: Ada ya?
1: Ada. Dan biasanya tuh di bawah tas gitu kan, yang paling bawah tuh ada
0: iya,
1: laci kecil. Nah, itu.
0: Ada resletingnya kecil
1: iya,
0: tuh.
1: Iya, betul, betul,
0: iya,
1: betul.
0: Ya ampun, dewasa iya dewasa ini asik, dewasa ini.
1: Dewasa
0: aku,
1: ini.
0: Aku sudah jarang menemukan tas-tas yang bukan iya. Jarang sih, emang enggak nyari aja. Soalnya tasnya ya udah ininya.
1: Maksudnya tuh semakin kita nah kalau mungkin dulu karena kita sekolah kali banyak buku-buku. Kalau sekarang kan kita kadang cuman bawa apa handphone sama dompet doang.
0: Iya betul. Apalagi kalau cewek-cewek cuman bawa tas ini doang, tas
1: iya.
0: Apa tentengan gitu kan.
1: Tentengan gitu kecil. Nah, kalau sekolah apa kan harus bawa ransel. Harus bawa buku, pelajaran buku, banyak yang
0: LKS,
1: harus dibawa.
0: LKS iya. Paket. Iya ampun, baru dengar lagi tuh kata-kata LKS paket. Paket.
1: LKS oh ya,
0: LKS yang gede, iya. Yang tipis, paket
1: betul,
0: yang gede.
1: Betul. Tapi tuh kalau hujan lu tuh, aku tuh seneng banget tuh kalau pulang sekolah bisa main hujan, sumpah tuh enak banget kan. Kalau main hujan pulang sekolah tuh.
0: Pulang-pulang diomelin sama orang tua.
1: Tapi tuh enak, kayak enggak, enak banget.
0: Iya, tuh. Seru-seru aja sebenarnya sih.
1: Pernah tuh waktu itu aku lagi siaran nih, jadi hujan lebat banget nih. Nah aku lagi siaran, nah ada nih anak-anak nggak tahu dari masjid apa dari mana gitu ya hujan. Mereka bermain air di sini kayak ajak aku dong gitu.
0: Iya, kalau kita ya kadang-kadang agak sungkan atau agak segan sendiri ya. Udah dewasa nih.
1: Kayak enggak lebih cocok orang-orang kalau ngelihat kita anaknya Bu yang main, jangan Ibu gitu. Orang kalau ngelihat kita sekarang.
0: Makanya kalau misalnya aku sepedaan terus emang hujan, kondisinya mau pulang ya. Artinya iya, iya. Ntar kan kalau pulang tinggal mandi aja.
1: Iya, betul betul.
0: Itu ya udah bablas aja hujan-hujanan asik sendiri.
1: Oh iya sih.
0: Jadi itu ya teman pro 2 ya.
1: Iya betul betul betul betul. Aduh.
0: Starter pack buat
1: banyak sebenarnya starter pack tuh teman pro 2 ada kantong kresek, ada sendal,
0: kantong
1: ada mantel,
0: resek, sendal.
1: Payung paling penting ya kan. Terus apa lagi nih kalau hujan yang kayaknya harus dibawa banget.
0: Kalau hujan lebat, angin tuh payung tetap enggak worth it sebenarnya. Walaupun naik
1: ya, betul mobil. Iya, betul sih, betul betul.
0: Pas di parkiran udah basah kuyup juga pada akhirnya
1: betul,
0: tuh.
1: Betul, betul, betul, betul, betul itu juga. Tapi ya itulah teman pro. Tapi pernah kehujanan aku tuh pernah kehujanan gini, Tan.
0: Apaan?
1: Waktu itu naik ojol. Terus udah malam.
0: Iya.
1: Terus hujannya lebat kan. Terus abang ojol bilang, "Kak, kita teduh dulu ya." gitu.
0: Waduh.
1: Us berteduh sama abang ojol tuh kayak berasa Dilan deh aku nih. Bersama Milea deh aku nih, Milea dan Dilan. Kak, kita teduh dulu ya, Kak. Oh iya bang, saya gak ada mantel, Kak. Oh iya, baik-baik. Kayak, wah berasa Milea nih. Kayak ada, dulu kita masih remaja.
0: Aduh.
1: Itu kayak, waduh, ada pengalaman yang kayak gitu. Ada teman Pro 2, ada banget. Pernah.
0: Oke lah, kalau gitu sama Pro 2. Payung, jadi penasaran jas hujan kapan ditemuinya, payung kapan ditemuinya, ntar lagi nah, ya.
1: Ntar ya Tan, ntar ya, jauh banget tuh, ntar ya kita cari tahu ya teman Pro 2 ya.
0: Stay tune terus ya teman Pro 2 sama kita pada pagi hari ini, karena kita bakal terus nemenin kamu berdua sampai jam 10 nanti. Ini yes. Udah mau jam 9 aja nih.

0: duluan.
1: Tolong dong, di print laporannya.
2: Iya, bentar lagi tanggung nih.
3: A few moments later.
1: Mana laporannya?
2: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
1: Kamu ini gimana sih, Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
4: Saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia, yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun, tahun 1995, ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggung Aceh Darussalam, yaitu Tengku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.
5: Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: 90,8 FM Pro2, teman terbaik kamu, teman Pro2. Kita balik lagi di mana? Di sini nih, teman Pro2, di Sabana Pagi.
1: Betul, Sabana Pagi.
0: Anyway, teman Pro2, kita mau memberitahukan juga kepada teman-teman Pro2 bahwa di minggu ini, teman Pro2, RRI Padang kembali dengan RRI Fest 2026. Nah, jadi nih teman Pro2, ada banyak sekali rangkaian acara, betul ya, dikatakan ya.
1: Betul banget.

0: banget.
1: Dari tanggal
0: dikatan enggak tuh?
1: Tanggal 3 sampai tanggal berapa, Tan?
0: Sampai tanggal 6 September 2026.
1: Betul.
0: Ini sebenernya selain RRI Fest juga banyak banget rangkaian. Pokoknya ini hari sibuk kita, teman Pro 2. Sibuk untuk kita, tapi hiburan untuk kamu semuanya.
1: Nah, betul.
0: Kalau yang mau hadir langsung aja. Ini juga pertama yang aku mau infoin ini. Ini perlombaannya dulu nih, Kak. Karena kan memang ada lomba mewarnai.
1: Ada lomba mewarnai tingkat apa, Tuch?
0: Tingkat sekota Padang, tingkat TK.
1: TK, betul, sekota betul. Padang. Ini udah rame banget yang daftar ini, Tan.
0: Betul, dan masih dibuka untuk umum. Tapi ya terakhir hari ini nih, makanya jangan sampai ada yang ketinggalan. Kalau ketinggalan kan kan sayang banget.
1: Sayang, iya. Mau ngomong apa sih, Tan?
0: Nah, untuk kalau ada anak atau mungkin ada
1: betul.
0: Sepupu.
1: Ada siapa ponakan, ada siapa anaknya, mungkin nih mama-mama muda, mama-mama Gen Z.
0: Mama-mama muda.
1: Ada Gen Z udah jadi mama tuh ada, Tan.
0: Ada memang.
1: Nah, tapi enggak tahu anaknya udah TK apa belum ya. Nah, tapi ini teman Pro 2 lomba mewarnai ini akan diadakan di RRI Padang. Besok ya, Tan ya. Bukan
0: hari Jumat.
1: Karena besok tuh kita bakal ada bintang radio juga.
0: Nah, bintang
1: 2026.
0: Radio. Kalau bintang radio sayangnya udah ditutup.
1: Betul.
0: Dari 30 Agustus.
1: Betul.
0: Nanti rangkaian kegiatannya tapi masih bakal berjalan.
1: Betul.
0: Besok
1: sekali.
0: Pembukaannya teman Pro 2. Untuk lomba mewarnai sendiri.
1: Nah.
0: Teman-teman bakal mendapatkan ya pastinya ada hadiahnya.
1: Ada
0: ya.
1: Hadiahnya dan juga nih kalau
0: trofi, piagam dan hadiah menarik lainnya.
1: Betul.
0: Ini lomba mewarnai serentak ya teman Pro 2 ya. Jadi kamu bakal bukan kamunya tapi anaknya.
1: Adik-adik
0: TK bakal hadir serentak di tanggal 4 September hari Jumat.
1: Yes, di
0: ini free insert ya teman Pro 2 ya.
1: Betul, betul. Ini free insert dan kayak yang kita bilang tadi nih teman Pro 2 ini diadakan di RRI Padang. Jadi di hari Jumat ini bakal ramai banget nih sama adik-adik dari berbagai TK yang ada di Kota Padang ya.
0: Dan untuk persyaratannya, Rin, ini kalau meja dan krayon itu bebas dibawa sama peserta. Untuk durasi mewarnainya sendiri 90 menit. Ntar ukuran medianya A4.
1: Yes.
0: Dan peserta adalah anak TK sekota Padang. Jadi kemungkinan aku juga bakal daftar ya teman Pro 2 ya.
1: Oh, kamu akan mendaftar?
0: Iya.
1: Karena kamu adalah
0: anak tekad anak tekad kuat. Nah, makanya aku anak TK, tekad kuat.
1: Anak TK tingkat apa ya?
0: tingkat kecamatan ya itu tiba-tiba
1: banget. Nah, jadi nih teman Pro 2, nanti berarti boleh bawa alat mewarnai sendiri ya, Tan ya.
0: Memang persyaratannya membawa alat sendiri.
1: Nah, terus apa lagi, Tan, syaratnya tadi?
0: Dan nantinya keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
1: Nah, itu dia teman Pro 2. Dan jadi nanti itu bakal ada goodie bag-nya juga untuk adik-adik ya. Terus juga bakal ada hadiahnya berupa, ini boleh di-spill gak sih hadiahnya?
0: Nanti mungkin. Tapi oh iya, ini menariknya kita bakal ada kayak Ultramic Vesta Regal. Pokoknya adalah.
1: Oh enggak, itu goodie bag-nya.
0: Oh iya, sponsor sporting yang sport kita lah.
1: Iya betul-betul. Itu ada goodie bag-nya juga berisi ya makanan yang sangat ramah ya kepada anak-anak ini makanannya.
0: Asik-asik semua ya.
1: Betul-betul. Dan juga nih hadiahnya teman Pro 2 ada tabungan.
0: Nanti kamu langsung ikutin aja.
1: Yes.
0: Bisa mendaftarnya di Instagram RRI_Padang. Itu ada scan QR code yang bisa kamu langsung akses. Atau mungkin kalau kamu masih mau tanya-tanya bisa ke kontak person 0822-845-6539.
1: Oke.
0: Itu baru lomba mewarnai.
1: Baru lomba mewarnai.
0: Ada lagi nih.
1: Ada lagi.
0: Lomba menyanyi lagu nasional.
1: Lomba menyanyi lagu nasional.
0: Kalau tadi tingkat SD sekarang kalau tadi tingkat TK, kalau sekarang tingkat SD.
1: Betul, betul.
0: Tingkat SD sekota Padang teman Pro 2. Jadi kalau yang lomba mewarnai untuk kamu para orang tua Gen Z. Iya betul kan?
1: Yes.
0: Bisa jadi orang tua Gen Z, enggak milenial juga bisa sih. Ya pokoknya kalau udah ada anak TK gitu, bisa mendaftarkannya.
1: Betul, betul.
0: Sesegera mungkin karena terakhir hari ini.
1: Iya.
0: Kalau lomba menyanyi itu terakhir itu pendaftaran di tanggal 4 atau 17 ya. Jadi pendaftaran dari tanggal 24 Agustus sampai 17
1: September 2026. Betul. Nah, jadi di lomba penyanyi ini ya, teman Pro 2 ada ketentuannya juga, iya, ada beberapa lagu. Pilihan lagu juga. Untuk lagu wajibnya itu Hari Merdeka. Terus untuk lagu pilihan ada Syukur dari yang diciptakan oleh Husein Mutahar, terus ada Maju Tak Gentar, ada Rayon Pulau Kelapa, ada Gugur Bunga, dan ada Gebiar-Gebiar juga nih teman Pro 2. Dan penjuriannya itu dilakukan secara online, berarti ngerekam video gitu ya Tania?
0: Iya, nanti bisa diakses aja dulu di pendaftarnya, scan QR code. Atau mungkin kalau emang masih penasaran mau tanya-tanya juga bisa ke kontak person nih.
1: Iya.
0: Di 0821-6995-0099
1: atau juga bisa ke nomor 0822-8456-5399.
0: Nah, itu juga sebenarnya masih masuk dalam rangkaian ini ya.
1: Rangkaian RRI Fest ya.
0: Khususnya lomba mewarnai di hari Jumat nanti.
1: Betul.
0: Nanti di hari Jumat sambil lomba mewarnai juga udah ada bazar kalau enggak salah.
1: Betul.
0: Tuh. Dan komunitas-komunitas. Nah, nanti kita bakal spill aja apa aja komunitas yang bakal hadir di LPP RRI Padang di halamannya.
1: Betul, terus di
0: rangkaian kegiatannya apa aja, terus keseruannya apa aja.
1: Nanti bakal kita spill lagi teman Pro 2 karena masih banyak rangkaian acara lainnya yang akan diadakan di RRI Fest 2026.
0: Betul.
1: Oke deh kalau gitu sekarang teman Pro 2 kayaknya kita ke lagu yang satu ini dulu. Jangan kemana-mana.

0: habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Hai warga Kota Padang, RRFest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih. Di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info lengkapnya dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun

0: Masih dari Sudirman 12 Padang, pagi hari ini kita mau pro 2.
1: Betul.
0: Ini masih kita mau menginformasikan ke kamu semuanya.
1: Yes.
0: Event yang bakal hadir di LPP RRI Padang.
1: Dalam rangkaian acara RRI Fest 2026 nih teman pro 2.
0: Betul sekali. Kamu bisa hadir secara gratis tis-tis pokoknya teman pro 2. Tinggal datang aja. Memeriahkan acara yang bakal banyak banget. Kayak bazar juga ada, UMKM juga ada teman pro 2. Sama ini ada ruang komunitas nih. Jadi bertemu, berbagi, dan berkarya bersama komunitas.
1: Apa aja Tan?
0: Ini yang paling aku suka banget, yang paling aku nanti-nantikan itu
1: yang
0: ada.
1: Yang paling kamu nanti-nantikan apa itu?
0: Komunitas reptil dan amfibi Padang.
1: Wah, kita bisa melihat iguana.
0: Iya, iguana, kalau ada ular-ular, kura-kura. Kalau aku sih yang paling aku tertarik blue tongsking kalau ada ya. Enggak semuanya sih blue tongsking.
1: Yang mana sih tuh?
0: Blue tongsking tuh kayak kadal, lidahnya warna biru. Itu asli Papua atau mana ya? Kalimantan, pokoknya timur lah. Ada juga bentukannya ya kayak cecak tapi dia badannya lebih gede banget.
1: Warnanya warna-warni?
0: Enggak, hitam. Hitam tapi agak kecoklatan. Tapi iguana juga seru sih teman pro 2.
1: Iguana, aku dulu ada ini deket tempat ngaji aku waktu kecil.
0: Oh, kirain Karini yang melihara.
1: Enggak, dia punya iguana. Kita sering ngeliatin dari luar. Dari dia di halaman rumahnya. Terus ada kandangnya, ada iguana. Kita dari luar liatinnya.
0: Itu
1: enggak boleh masuk kata ininya, kata orang yang punya. Gak boleh, sana aja liatnya, katanya kayak gitu.
0: Biasanya kayak gitu tuh, kalau orang-orang punya peliharaan. Tapi kan memang kadang-kadang tuh kalau yang berdarah dingin-dingin, kan reptil berdarah dingin tuh, apa ya istilahnya, yang gerasak-gerusuk lah. Apalagi kalau sama ininya, ekornya, itu lumayan tuh dicambuk.
1: Iya betul, sudah terlihat banyak berduri tubuhnya sih kalau iguana waktu itu kulit.
0: Sama salvator tuh yang ini, biawak air, itu kan biawak air. Tapi dipelihara loh, ada orang tuh melihara orang biawak air.
1: Ada orang melihara biawak?
0: Iya.
1: Sumpah jujur, di sumur sebelah rumahku kemarin baru aku ngomongin sama Bang Robi nih. Ada sumur tua di sebelah rumahku. Udah ketimbun sama rumput-rumput gitu. Banyak biawaknya. Sumpah ini ada yang pelihara, ambil dah tuh.
0: Itu
1: gede, gede, sumpah ini gede.
0: Itu kalau saya mau sih.
1: Beneran mau.
0: Tapi ini ya, makanya menariknya kenapa nanti kita bakal lihat-lihat atau mungkin tanya-tanya gitu kan. Ya, kenapa betul, sih betul. Orang suka-suka tertarik kayak gitu. Yang untuk aku sendiri emang kelihatannya tuh hewannya tuh eksotis biasanya kayak gitu.
1: Dan juga
0: kalau misalnya ada perlombanya juga tuh. Perlombaan dari bentuk proporsinya, tubuhnya. Yang cacat atau ada yang ini. Terus dari sama patternnya itu juga dinilai itu. Jadi biawak air. Itu dia juga punya beragam variasi, beragam macamnya tergantung dia dari mana.
1: Ini biawak air yang biawak yang sering kita lihat bukan?
0: Iya.
1: Sumpah jujur, di sebelah rumah aku mau lihat biawak hamil gak? Aku pernah, sumpah jujur. Dua lagi tuh. Sumpah nih, jadi kucing aku suka main di tanah lapang di sebelahnya. Nah itu tempat si biawak berjemur. Terus aku sering panggil kucing aku, jangan main di sana, itu biawak, jangan main di sana gitu. Ada pernah lihat biawak hamil nggak? Aku pernah lagi.
0: Itu boleh.
1: Gede banget, perutnya. Sumpah, nggak sempat ke foto waktu itu, cuma terkesima saja melihat, wah segede gini.
0: Kalau itu kan nggak dipeliharanya, nggak terlalu ini, jadi warnanya kelihatan hitam semua kan.
1: Iya betul.
0: Kalau aku pernah di jembatan Siti Nurbaya, itu kan di bawahnya ini kan, Muaro kan.
1: Muaro, betul.
0: Lagi lihat pagi hari tuh, sunrise, terus lagi lihat bawah-bawah air, tiba-tiba ada yang berenang. Gak mungkin ikan, udah fix itu kayaknya kadal biawak air tuh.
1: Oh iya, wah. Tapi kita akan tahu nih seputaran reptil dan amfibi juga teman-teman juga.
0: Termasuk kura-kura, mungkin orang-orang taunya kura-kura itu yang hewan dua tempat, air tawar atau darat kan. Tapi kan ada juga namanya kura-kura darat, itu emang full di daratan dia. Ada juga
1: ada kura-kura
0: sama ada yang namanya Pac-Man frog. Nah itu Pac-Man frog itu kodok dipelihara. Dan itu aku juga salah satu orang yang tertarik, tapi karena harganya lumayan.
1: Bentar deh, apa namanya?
0: Pac-Man frog.
1: Kayak gimana bentuknya?
0: Tahu kan kalau Pac-Man kan yang kayak game-game itu kan. Tapi bukan bentukannya
1: Pac-Man
0: bukan kayak gitu.
1: Pac-Man yang kuning kan yang apa?
0: Iya.
1: Itu terus?
0: Bukan kayak gitu bentukannya.
1: Terus?
0: Ya kayak kodok tapi
1: warnanya apa warnanya?
0: Itu eksotis dia, ada yang warna hijau, terus ada yang warna kayak putih gitulah, ada yang warna kayak.
1: Ini kodok yang matanya merah itu bukan?
0: Enggak, pokoknya kodoknya inilah kelihatan halus. Kan ada juga kodok yang bintik-bintik ini.
1: Iya.
0: Kali itu aku geli tuh. Tapi kalau kodok Pac-Man nih pokoknya imut aja.
1: Imut. Coba ntar kita cari ya. Kodok Pac-Man.
0: Nah ya, kalau yang ini katak, kalau ini namanya katak. Beda tuh.
1: Oh ini katak. Tapi yang sering di dekat ini apa sih namanya itu tuh kodok ya? Yang kecil-kecil.
0: Kayaknya katak sih kalau itu.
1: Itu katak ya?
0: Kalau di sawah-sawah kayaknya katak deh. Kalau kodok, pokoknya bedain kodok sama katak. Katanya sih, katak tuh lengannya lebih panjang, kalau kodok tuh yang lebih bebel badannya.
1: Oh, gitu berarti aja. Itu kodok itu berarti. Soalnya ini di dekat bunga-bunga dekat rumah aku tuh, kalau lagi di rumah tuh teman berdua di halaman ada.
0: Ah.
1: Itu kodok berarti kodok.
0: Kodok tuh.
1: Kodok. Warnanya ini warna coklat, ada putih-putihnya coklat.
0: Iya, kodok gitu. Itu kalau gitu.
1: Oh, itu kodok ya. Enggak tahu lagi beda kata sama kodok.
0: Pokoknya nanti kalau kamu penasaran teman Pro 2 langsung aja. Betul. Ini bakal hadir di 3 sampai 6 September. Selain itu ada juga komunitas Padang Board Game. Nah, ini juga menarik nih.
1: Asik, Padang Board Game
0: kalau
1: nih.
0: Kalau aku udah sering banget. Enggak sering sih, hampir beberapa kali main sama Padang Board Game.
1: Iya, seru.
0: Dan beberapa pemain aja tuh, emang seru.
1: Yes.
0: Ini bukan main secara online, kita langsung tatap-tatapan, kita langsung ngumpul-ngumpul seru-seruan bareng-bareng sama-sama di satu meja. Dan permainannya permainannya tuh banyak kalau Padang Board Game tuh. Betul. Tapi nanti kita lihat ya yang dibawa untuk di RRI Fest tuh gamenya apa aja.
1: Betul, betul.
0: Karena ada game yang cuman buat istilahnya berapa jam atau berapa nih rule atau berapa putaran. Ada juga yang emang gamenya itu bener-bener kayak cerita, jadi panjang banget. Sampai seharian atau malah sampai berhari-hari ada juga.
1: Oh iya. Parah sih, lama dong.
0: Lama. Itu lupa lagi namanya RROG kalau enggak salah tuh. Ya pokoknya itulah.
1: Oke, nanti kita bakal lihat juga di RRI Fest ya. Nanti teman-teman dari komunitas Padang Board Game bakal bawa game apa sih?
0: Betul banget.
1: Nah, terus juga ada Padang Diecast Community.
0: Ini juga termasuk kesukaan aku juga. Mungkin kesukaan banyak orang.
1: Cowok-cowok biasanya.
0: Ini ya, automotive ya.
1: Yes, betul.
0: Jadi ini gak tau nanti bakal ada yang jual-jualin juga apa enggak.
1: Kayaknya ada yang dijual-jual sih. Kayaknya ya. Kayaknya ada yang dijual-jual. Aku gak tahu kepuasannya di mana ya. Tapi bapak-bapak banyak sumpah suka banget yang beginian.
0: Ya sama aja kayak kita. Yang tadi aku bilang ngeliat reptil itu kan eksotis gitu kan.
1: Betul.
0: Nah, kalau mobil itu ya ngeliat dengan apa sih visualnya itu keren aja gitu.
1: Ah, begitu.
0: Kan kalau diecast kan belum sampai ke mesinnya kan,
1: belum,
0: baru
1: cuma
0: bentukan dari eksterior luarnya doang kan.
1: Iya betul. Terus juga ada komunitas apa lagi Tan? Ada
0: Astronomi Sumbar. Menarik nih.
1: Ini menarik.
0: Untuk
1: menarik.
0: Kamu yang suka kayak dunia astronomi atau space gitu kan.
1: Iya. Jadi bisa nanti ditanya-tanya ya di
0: RRI Fest
1: 2026
0: 3 gitu, sampai 6 September 2026. Betul. Itu di halaman RRI Padang ya teman
1: Pro 2
0: ya.
1: Betul. Nah selain itu teman Pro 2 itu juga bakal ada layanan kesehatan tentunya di RRI Fest ya. Ini kudu wajib mesti harus nih setiap tahun ada. Nah ada donor darah.
0: Betul, kalau itu yang bakal aku coba tuh. Karena udah lama banget gak donor darah.
1: Aku tuh sempat ditolak donor darah sering.
0: Sama.
1: Karena HB rendah terus.
0: Kalau aku darah kental pernah tuh. Makanya
1: sama darahku juga kental.
0: Khawatir saat itu tuh.
1: Pakai ini kan, pernah dua line gak? Aku pernah.
0: Enggak tahu, belum pernah tuh.
1: Oh belum pernah. Aku sampai dua line di sini, di ini sini. Terus dikasih bola. Jadi begini.
0: Kalau aku belum sampai situ. Kalau aku cuman yang dites darah yang pakai apa gitu, staples.
1: Iya.
0: Staples di jari ya.
1: Bukan staples itu, pokoknya ada jarumnya ya.
0: Udah dari situ langsung ditolak.
1: Karena kekentalan darahnya.
0: Kekentalan, gak boleh.
1: Tapi orang-orang darah kental kayak kita tuh harus banyak-banyak apa ya kemarin katanya?
0: Aktivitas sih, olahraga
1: sih. Iya, karena darahnya kental.
0: Terus yang protein katanya sih jangan banyak-banyak kan ya?
1: Iya, cuman kalau aku sih mau protein, mau karbohidrat, semua banyak.
0: Tapi,
1: semua banyak.
0: Makanya ini kan udah ngerasa, alhamdulillah sehat ya, ngerasa. Kan
1: sejak bersepeda ke Bungus, dia merasa sehat.
0: Kan belum tahu kan, nanti dicek dulu, makanya ini sambil ngecek juga. Mungkin juga sambil mau tahu nih golongan darahnya apa.
1: Nah iya betul.
0: Halo donor darah ya teman Pro 2.
1: Terus ada cek kesehatan gigi gratis juga dari Gaya Dental Clinic.
0: Dan juga tes kesehatan umum sama puskesmas andalas.
1: Yes.
0: Kalau ini
1: aku bakal cek kesehatan umum, nanti aku bakal lihat aku sehat enggak.
0: Oh,
1: kalau dilihatnya sehat hati, aku coba lihat.
0: Aduh, nanti. Sayangnya nggak ada ini ya psikolog di sini ya.
1: Harusnya ada psikologi juga ya, psikolog ya kita bawa ya. Harusnya.
0: Kayaknya nggak gitu deh, nggak harus gitu deh. Nggak bisa psikolog tuh secara umum. Oh kamu gila, oh kamu lagi stres, nggak gitu kan?
1: Nggak gitu. Panjang. Jadi, itu.
0: Ah, tapi kalau untuk donor darah sama dari PMI, terus cek kesehatan gigi dari Gaya sama tes kesehatan umum dari Puskesmas Andalas itu di hari Sabtu doang nih.
1: Yes, cuma satu hari ya, Tania.
0: Iya, Sabtu, tapi kebetulan kan udah ini akhir pekan. Jadi
1: iya, betul.
0: Masih ada
1: betul,
0: untuk kamu kesempatan yang lagi liburan, lagi nyantai,
1: nah,
0: mau coba secara gratis tis.
1: Nah, terus teman Pro 2, ini nih yang ditunggu-tunggu.
0: Abdu.
1: Ada senama sal juga nih teman Pro 2.
0: Nah.
1: Terus juga ada door prize-nya.
0: Nah.
1: Di tanggal 6.
0: Pokoknya nantikan aja ya teman Pro 2 di hari Minggu,
1: iya,
0: 6 September 2026. Kayak kemarin sebenarnya kan dibuka juga tuh. Jadi kalau kamu yang lagi CFD-an, yang lagi jalan,
1: betul,
0: gak sengaja
1: betul
0: ngeliat, wah gerbang RRI dibuka, masuk aja, gak apa-apa,
1: masuk,
0: gak masalah.
1: Masuk aja.
0: Kita ngajak kamu buat ikut seru-seruan, senam bareng, ngeluarin keringat sama-sama, sehat semuanya. Dan
1: yes,
0: paling nanti tinggal ini aja, kayak untuk scan QR code aja.
1: Iya,
0: untuk
1: betul,
0: kehadiran.
1: Kehadirannya aja
0: daftar
1: gitu.
0: Kehadiran.
1: Betul-betul. Nanti bakal ada door prize juga tuh teman Pro 2. Aduh, seru
0: itu
1: deh
0: dia.
1: Nanti katanya yang akan jadi instruktur senamnya Fatan ya.
0: Enggak dong, makasih dong
1: Fatannya.
0: Ada Eka dan Tati.
1: Nah, ini emang udah sering juga nih teman Pro 2. Jadi nanti kita bakal seseruan bareng, banyak banget rangkaian acara yang seru-seru di RRI Fest 2026 ini ya Tania.
0: Betul. Nih nantinya di malam.
1: Malam kapan?
0: Bukan malam dong ini ya.
1: Gak ada malam. Malam yang mana sih tiba-tiba malam?
0: Enggak, pertunjukan seni. Ada juga pertunjukan seni.
1: Oh iya, itu di ini. Di penutupan RRI Fest 2026 di tanggal 6.
0: Di tanggal 6 juga.
1: Betul.
0: Tapi nanti, ya di jam 9 atau sampai jam 10-an lah. Karena kan sebelumnya
1: yes,
0: senam dulu.
1: Betul.
0: Jadi emang satu hari itu full teman Pro 2.
1: Yes.
0: Bakal ada jeng-jeng-jeng.
1: Bakal ada HBT.
0: Apa?
1: Barongsai
0: teman Pro 2.
1: Dari HBT
0: Lion Dance.
1: Nah, betul-betul ini dari HBT Lion Dance. Nanti bakal ada barongsai. Kalau biasanya kita cuma ngeliat barongsai pas ini ya Tania, pas ini doang
0: perayaan.
1: Iya.
0: Kalau aku kemarin terakhir ngeliat barongsai itu di Telong-Telong.
1: Oh, di Telong-Telong.
0: Yeah.
1: Aku tuh ngeliat di ini apa ya, perayaan yang setiap tahun Cep Gome.
0: Ah, lupa itu.
1: Pokoknya,
0: ya, pokoknya
1: gitu
0: deh, ya. Oh.
1: Di pondok waktu itu seru banget, seru banget. Lihat ya.
0: Itu dia.
1: Kayak wow, luar biasa, keren banget.
0: Dan kali ini kamu bisa melihatnya langsung di RRI Fest teman Pro 2,
1: yes,
0: halaman RRI Padang.
1: Yeah.
0: Nanti juga ada bakal nih paguyuban warga Sunda teh Kota yeah Padang,
1: yang
0: Cenah.
1: Iya. Yeah.
0: Sok
1: gitu,
0: atuh yeah, untuk bapak-bapak,
1: betul,
0: ibu-ibu, mangga kak Nuhun Eta ke LRPP.
1: Iya, gak usah dipaksain.
0: Gak usah dipaksain.
1: Pokoknya mah ya, pokoknya mah datang atuh ke RRI Padang.
0: Gitu mah tuh.
1: Iya, datang ya.
0: Ya jadi itu ya, semua rangkaian kegiatan banyak banget kan hari ini Kamalan.
1: Betul-betul, banyak sekali
0: rangkaiannya.
1: Yes, bakal seru banget teman Pro 2 di tanggal 3 sampai 6 September 2026 di RRI Fest RRI Padang. Jadi pastikan kamu untuk bisa datang juga nih teman Pro 2 karena tidak dipungut biaya apapun alias gratis
0: untuk umum. Yang
1: betul,
0: pasti jangan lupa untuk scan QR code-nya untuk daftar kehadiran.

0: Oke, Rini.
1: Yes, Fatan.
0: Ternyata dari tadi kita terlalu excited banget buat ngajak teman-teman dan para pendengar
1: betul. Untuk RRI Fest 2026 tanpa kita sadari bahwa ternyata waktu ini sudah mau habis.
0: Yuk, kalau gitu
1: teman Produa,
0: kita pamit
1: dari Sabana pagi-pagi hari ini. Teman Produa, abis ini bakal ada Produa Hit List yang bakal dilanjutin sama Fatan nih.
0: Yoi, untuk kamu yang mau request nanti di Produa Hit List ya teman Produa ya. Dan juga thank you untuk kamu yang masih stay tune terus. Tadi sebenarnya udah bisa bergabung juga sih, mau request-request juga bisa. Pokoknya betul. Dari pagi setiap hari Senin sampai Jumat Sabana pagi ya teman Produa ya. Nanti tinggal ikutin aja ya, dengerin aja lah kita berdua ya, begitu lah ya.
1: Oke deh teman Produa, sudah saatnya kita pamit dulu dari Sabana pagi-pagi hari ini. Dan besok kita masih bakal balik lagi dengan siapa hostnya. Tungguin aja teman Produa.
0: Tungguin aja ya teman Produa ya. Kalau gitu ciao teman Produa, Petra Siombing canggih.

Pemerintah Kecamatan Sangir Jujuan mendorong masyarakat memahami status dan batas kawasan hutan untuk mencegah kesalahpahaman dalam pemanfaatan lahan. Hal tersebut disampaikan Camat Sangir Jujuan Elvi Hendri saat membuka sosialisasi batas kawasan hutan di Nagari Padang Air Dingin. Elvi Hendri mengatakan, sosialisasi diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai status dan batas kawasan hutan. Menurutnya, pemahaman yang sama antara pemerintah dan masyarakat dapat mencegah persoalan maupun kesalahpahaman di kemudian hari. Ia mengapresiasi pendampingan BPKH Wilayah 1 Medan bersama Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam memberikan penjelasan kepada pemerintah nagari dan masyarakat. Sosialisasi tersebut dinilai menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dalam pengelolaan kawasan hutan. Kisah masa kecil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia diangkat menjadi serial animasi Melangkah Dari Timur. Serial yang dapat disaksikan gratis via YouTube tersebut sudah ditonton 743 ribu kali pada episode pertama. Karakter utama bernama Baha digambarkan berjuang mengejar pendidikan sekolah dasar hingga menengah atas di tengah keterbatasan. Peluncuran karya ini diproyeksikan dapat menginspirasi generasi muda melalui visualisasi perjuangan hidup tokoh nasional. Chief Executive Officer Potopo Animation Bandung memprakarsai proyek animasi lokal tersebut sebagai kejutan khusus bagi Bahlil. Kabar terbaru mengenai Jujutsu Kaisen Season 4 terungkap dalam acara Juju Fest 2026. Studio MAPPA memperkenalkan visual terbaru yang menampilkan Royman Sukuna untuk bagian kedua Arc Cooling Game. Season 4 Jujutsu Kaisen akan mengadaptasi bagian kedua dari Cooling Game Arc, namun MAPPA belum mengumumkan tanggal resmi penayangan musim terbaru tersebut. Selain informasi mengenai Season 4, tim produksi juga mengungkapkan sejumlah proyek lain terkait Jujutsu Kaisen. Salah satunya adalah pameran terakhir yang akan digelar di Jepang pada akhir 2026. Kreator manga Jujutsu Kaisen, Gege Akutami, membuat ilustrasi khusus untuk Jujutsu Kaisen Final Exhibitions. Ilustrasi tersebut menampilkan Yuta Okutsu bersama Rika Orimoto. Pameran tersebut dijadwalkan berlangsung pada 25 Desember 2026 hingga 25 Januari 2027. Acara ini menjadi salah satu agenda yang dinantikan penggemar menjelang akhir tahun.

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu.

di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cielu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan noise in the Z head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produet, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Bank Nagari semakin oke ya. Fitur-fitur yang ditawarkan keren. Cuman Bank Nagarinya jauh dari sini.
1: Gampang. Bank Nagari kan punya layanan bergerak Bank Nagari, layanan auto banking, layanan khas mobil unit, dan layanan sepeda motor.
0: Bank Nagari benar-benar menjangkau nasabah yang jauh dari kantor Bank Nagari ya.
1: Bukan Bank Nagari namanya, kalau nggak bikin yang jauh jadi dekat. Gimana? Siap menikmati layanan dan dimanja kemudahan dari Bank Nagari?
2: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Siap kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya

selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
4: Oke.
5: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
4: Oke.
6: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
4: Oke.
7: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
8: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
2: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
1: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
2: Mama sibuk kerja terus.
3: Iya. Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
2: Papa
3: klien Pak
2: ya. Juga ya, sibuk.
3: Terima kasih Pak.
2: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih.

salah satu lagu andalan dari band modern rock emo asal Bandung, yaitu For Revenge. Lagu yang pertama kali diperkenalkan melalui video musik resminya di Juli 2024 yang masuk ke dalam kantong album penuh mereka bertajuk Perayaan Patah Hati Babak Kedua atau Mempro 2. Lagu ini sukses mencuri perhatian besar dari para pencinta musik melankolis, bahkan telah meraih ratusan juta streams di platform digital Spotify. Sesuai dengan judulnya Mempro 2, lagu ini menceritakan tentang fase denial, penyangkalan. Sebuah kondisi psikologis di mana seseorang menolak untuk menerima kenyataan pahit kalau dia sebenarnya terjebak dalam toxic relationship.

0: Itu teater satu.
1: Kekasihku Hayati.
0: Bukan.
1: Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Aduh, berisik! Mas, tolong dong. Suara motornya jangan berisik gitu.
7: Duh, kenapa sih, Mbak? Justru suara knalpot gini lagi tren. Bagus kan?
6: Bagus di telinga Anda, belum tentu di telinga orang lain.
8: Gunakan knalpot racing dengan bertanggung jawab. Jangan biarkan suara knalpot racing mengganggu kenyamanan orang lain. Patuhi aturan lalu lintas dan jangan melakukan modifikasi yang berlebihan. Ingat, keselamatan dan kenyamanan bersama adalah yang utama.

Podcast 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info lengkapnya dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Lagu yang kamu lagi dengerin teman Pro 2 dari Donny Maula yang rilis 12 Juni 2024 dan menjadi bagian dari album berjudul Daur Hidup. Kalau kamu yang lagi memendam rasa kesedihan di balik senyumnya, bukalah topengnya teman Pro 2. Lebih peka terhadap diri sendiri, ya gak apa-apa kalau kamu kayak udah gak kuat lagi, gak usah berhenti. Gak usah pura-pura kuat lagi teman Pro 2, berhenti dulu aja, menangis sebentar dan mulai merawat diri sendiri. Karena perasaan orang lain itu bukan lagi beban yang harus ditanggung sama sendirian teman Pro 2.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomen liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Inget dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya, Francisca, udah ngingetin.
2: Titah dipulangkan kepada Allah.
3: Buni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
4: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
5: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awam.

0: Ini kebetulan ada yang mau nelpon nih, kalau gitu kita angkat dulu aja. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Bang Fatan.
0: Halo, selamat siang Bang Fitro.
1: Iya.
0: Mau mendengarkan lagu apa nih Bang Fitro?
1: Apa kabar nih Bang Fatan sebelum ini?
0: Baik, alhamdulillah. Waduh, kabarnya.
1: Aku senang kali ini bisa mengumpul sampai sama Bang Fatan ya.
0: Iya, di siang hari lagi, ya.
1: Iya, kemarin tuh siapa nih selamat malam lupa apa aku. Oh iya.
0: Apa?
1: Selamat malam, ada kemarin tuh.
0: Oh iya.
1: Tapi tunggu aja, tidak inginkan kalau diluruskan ya cepat mengertinya ya. Oh iya, tapi kalau untuk lagu aku hari ini dari ini ya, judulnya 2001 kali dari Haris.
0: Dari?
1: Judul lagunya 2001 kali.
0: Oh, 2001 kali.
1: Iya.
0: 2001 kali dari Adrian Khalif ya.
1: Iya.
0: Oke, nanti kita bakal puterin setelah saya misi morangkir.
1: Iya. Oh, salam kamu untuk Bang Fatan.
0: Thank you Bang Fitro.
1: Siang siapa siang Bang? Sudah Bang.
0: Siang ini ya, bakal ada Robby Akyardi.
1: Malam?
0: Kalau malam ada Kak Icin.
1: Oh, tadi bukannya Kak Rini?
0: Iya, Kak Rini sama aku tadi di Sabana Pagi berdua. Kalau malam nanti Kak Icin.
1: Oh iya iya iya.
0: Iya, kalau Kak Rini sampai jam 10 tadi udah selesai.
1: Oh iya iya iya. Dan malam Kak Icin enggak ya?
0: Iya, Kak Cynthia, Kak Icin.
1: Iya, Kak Cynthia. Oh iya, aku mau nanya tentang e-fest. Oh, itu cara daftarnya bagaimana tuh?
0: Daftar apa tuh?
1: Untuk ikut meramaikan aja Bang.
0: Oh, tinggal hadir aja, tinggal datang aja ke RRI Fest setiap tanggal, bukan setiap tanggal, tapi dari tanggal besok, 3 ya? Besok sampai tanggal 6. Kemungkinan mulai jam 8. Itu kan ntar bakal ada bazar-bazar atau juga beberapa komunitas yang bakal hadir. Jadi tinggal masuk aja, tapi emang nanti ada di sebelum masuk gerbangnya tuh ada scan QR. Itu cuman scan, cuman buat ini doang, kayak daftar hadir aja.
1: Buat daftar itu pakai barcode HP Bang?
0: Iya, barcode HP. Tinggal scan QR code-nya, ntar diisi data dirinya udah.
1: Oh maksudku kita bawa KTP masuk?
0: Bukan, nggak usah KTP masuk, cuman nge-scan QR. Nanti QR-nya kita sediain. Jadi nanti tinggal pakai di HP tuh kan ada biasanya tuh kalau apanya tuh aplikasinya untuk pindai kode QR itu kan ada tuh langsung di HP-nya.
1: Oh nanti ya Bang, saya kan tidak bisa melihat Bang. Saya mungkin pergi sendiri, tapi nanti siapa yang ada ininya.
0: Oh iya, pasti bakal sama, dibantuin kok sama teman-teman yang ada di sini, tenang aja.
1: Tapi nanti saya Bang Obi kapan saya malam nanti. Jadi pas Bang Obi saya malam, aku konfirmasi sama Bang Obi dia nanti. Dia nanti yang nyahkan tuh hari Minggu tuh.
0: Hah? Kenapa Bang? Kenapa harus Bang Robby?
1: Kemarin kan saya kan ke sana kan selalu minta tolong sama dia kan.
0: Oh iya.
1: Nah, iya. Kemarin aja tuh Hari Raya Haji dan saya pergi sholat sama dia itu. Saya kayak merasa bukan bunga budi pun.
0: Waduh. Enggak usah harus sampai berutang budi Bang Fitro. Iya. Aman-aman kok. Ya pasti dibantu sama teman-teman yang ada di sini kok.
1: Ya, tapi itu harus konfirmasi dulu ya Bang sama Oasku enggak Bang, biar nanti kita dibantu enggak Bang. Saya mungkin kesana kalau enggak kalau sore sampai jam apa Bang? Saya sore bisa sibuk Bang.
0: Sore paling sampai selesainya sih. Pokoknya sampai sore aja.
1: Sore masih bisa enggak saya sibuk Bang?
0: Sore coba. Bentar ya, aku lihat dulu ya.
1: Saya mungkin bisa sore Bang.
0: Karena kalau malam pasti udah selesai semua.
1: Ya, atau siang. Saya mungkin hari Sabtu bisa itu Bang. Hari Sabtu mungkin saya sangat Bang.
0: Untuk jamnya nggak nentu ya. Kecuali kalau kesehatan nih mulai pukul 8 nih. Jadi untuk kayaknya seselesainya sih. Kecuali nanti penutupan itu dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Itu di hari Minggu.
1: Oh, itu sampai pagi. Itu cuma sampai pagi aja cuma Bang kalau pas hari Minggu Bang.
0: Hari Minggu itu penutupan. Nanti di jam 8 itu bakal ada senam. Terus jam 9-nya bakal ada kayak barongsai. Terus ada pagelaran Sunda.

0: Itu sampai jam 10 sama penutupannya. Kalau yang lainnya, kalau yang lainnya misalnya besok, besok itu jam 8 udah buka. Nanti kan bakal ada bazar UMKM. Jadi bukan cuman ini doang. Kita langsung
1: UMKM tuh tiap hari, Bang. Sampai
0: iya, sampai 6 Septembernya itu.
1: Oh, dia nanti disediakan ruang untuk belanja, Bang, atau enggak ada bisa belanja.
0: Sama ruang komunitas ya, nanti ada juga teman-teman komunitas.
1: Oh, nanti yang saya kalau enggak kan malam sama Kak Cynthia, nanti saya juga kalau enggak nanti gimana cara kan nanti
0: besok. Bang Robi nanti kalau mau ngomong sama Bang Robi di hari Jumat tuh, hari Jumat Bang Robi A. Jadi mungkin di Pro 2 Hitlist ada nih Bang Robi. Atau enggak nanti aku sampaikan deh.
1: Oh iya, ya nanti ya kayaknya saya kan ada ngomong WA tuh gua, nanti saya tinggal ini aja bagaimana nanya kan. Sebab kalau untuk biaya kan, saya kan kemarin tuh rencana saya mau dibantu untuk acara Nobar Piala Dunia kan, tapi karena cuaca tidak memungkinkan untuk pergi, akhirnya tidak lagi untuk pergi kan. Tapi alhamdulillah kalau acaranya kita itu siang-siang sore, insya Allah kalau untuk saya bisa pergi, tapi ngajakkan saya hari Sabtu saya bisa pergi.
0: Oke, tapi kalau emang belum sempat nggak apa-apa sih Bang Fitro. Ini niatnya juga saya, terima kasih sih.
1: Saya untuk pergi Bang sana nih, setahun Bang, belum tentu kita tahun depan ada di Padang Bang. Kalau bisa diusahakan aku pergi Bang, karena kan tahun kemarin kan dulu ada di mau dibantu sama dia, tapi aku kan waktu itu ini juga bantu banyak mungkin belum sempat sana Bang. Untuk tahun ini aku usahain Abang sana rugi ya saya tidak ikut Bang.
0: Iya sih, emang bakal rame sih.
1: Iya, ya nanti bagaimananya nanti apalagi kan keadaan saya yang tidak bisa melihat Abang itu, nanti saya berdua nanti saya di sana mensesuaikan diri gimana saya tempat duduk atau nanti mau ke toilet atau mau kemana. Jadi kan kalau bisa saya ini juga Abang.
0: Oke. Nanti kita lanjut nanti, lagi ya.
1: Cuma duduk aja Abang.
0: Iya.
1: Saya cuma duduk aja itu. Tidak ngapa-ngapain, cuma duduk, cuma mendengarkan, nah itu aja Bang. Pokoknya ibaratnya kita ikut meramaikan itu Bang.
0: Oke, nanti ini ya, kita lanjutin dulu ya Fitro ya.
1: Iya.
0: Thank you ya Fitro ya.
1: Ya oke Bang, Bang Fakan, tolong lanjut lagi ya Bang. Nanti saya ngilu sama Bang Obi ya Bang.
0: Oke.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu kita langsung aja teman Pro 2 ya, untuk mendengarkan Sami Simorangkir. Ini requestan dari teman kita yang ada di WhatsApp. Tadi juga ada 2001 kali dari Bang Fitro yang bakal dinyanyikan sama Adrian Khalif.

Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap, bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.

0: Dika, lihat deh, sepatu limited edition ku akhirnya nyampe. Buset, demi ini aku rela skip makan enak seminggu loh. Worth it banget buat konten.
1: Keren sih Indra, tapi bukannya bulan lalu kamu baru beli sepatu yang harganya setara cicilan motor ya? Dompetmu gak nangis apa?
0: Duh, kan lagi trendy. Aku gak mau dibilang gak update. Masalah duit, ya gimana nantilah. Yang penting, slay dulu.
1: Gini Yandra, Gen Z itu harusnya slay di tabungan juga. Kamu FOMO mulu sama barang. Tapi emang kamu gak takut ketinggalan investasi?
0: Maksudnya gimana, Dik?
1: Ekonomi lagi gak nentu, Indra. Daripada uangnya habis buat barang yang nilainya turun, mendingan kamu alokasiin ke instrumen ekonomi yang bikin aset kamu naik. Gaya boleh, tapi jangan sampai kurang duit pas tanggal muda.
0: Iya sih, abis ini aku suka bingung bayar kosan. Ajarin dong gimana caranya atur cash flow biar gak boncos mulu.
1: Simple, pakai rumus 50-30-20. 50 kebutuhan, 30 keinginan, 20 buat masa depan. Biar kamu tetap keren, tapi tetap punya aset.
0: Oke fix, mulai besok aku kurangi check out barang gak penting. Financial freedom is the new flex.
2: Jangan cuma pinter gaya, tapi harus pinter kelola. Ekonomi kuat dimulai dari anak muda yang cerdas finansial. Yuk kurangi FOMO, perbanyak aset.

Satu dekade setelah pertama kali memperkenalkannya, Post Malone kembali membuka lembaran awal karirnya lewat August 26. Mixtape yang menjadi rilisan full length pertamanya tersebut kini resmi hadir kembali dalam versi remaster dan untuk pertama kalinya tersedia di layanan streaming serta format vinyl. Awal dirilis pada 12 Mei 2016 melalui Republic Records, August 26 menjadi salah satu fondasi penting yang mengantarkan Post Malone menuju kesuksesan setelah sebelumnya mencuri perhatian lewat single debut White Everson pada 2015.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh, akun gosip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

Ada Dinda Gani atau Mempro 2, Here's to Us, yang lagi kita dengerin pada di siang hari jam 11.45 menit waktu Indonesia Barat, di mana sudah dari pagi atau Mempro 2 untuk kamu semuanya yang beraktivitas, kegiatan, sekolah, belajar maupun yang kuliah juga. Ya kuliah juga sama-sama belajar sih teman Mempro 2. Yang pasti tetap semangat Mempro 2, semangat untuk kerjanya, aktivitasnya, semoga semuanya berkah. Apa yang kita sedang gali, kita sedang ambil, kita sedang petik, semoga semuanya menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Asik. Tiba-tiba banget. Yang pasti masih ada lagi lagu dari Selena Gomez, Back to You, Nikila featuring Tensi, Aba-Aba, Neona, Lupa. Dan kalau gitu kita dengerin dulu, ada Selena Gomez, Back to You, yang lagi mau balik sama mantan nih, mungkin relate nih sama lagunya.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

Masih harus tetap semangat sampai sore nanti teman Pro 2. Tapi karena waktunya aku untuk pamit undur diri, stay tune terus teman Pro 2. Bakal masih ada Robby Akhyardi yang menemani kamu di siang hari sampai sore nanti. Nanti juga di jam malam ya ada Cynthia ya. Dan masih banyak lagu-lagu yang seru yang bakal kita putarkan. Kalau gitu Fathan Mubina pamit undur diri. Sampai jumpa, sampai bertemu kembali. Dan jangan lupa bahagia selalu teman Pro 2.

98 FM, teman terbaik kamu semuanya, teman berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jam 12 siang ini teman berdua. Aku akan nemenin kamu sampai sore nanti ya, di siang yang panas ini, di program Rang Mudo Kreatif. Di sini tuh orang nongkrongnya ide-ide segar, cerita inspiratif, dan karya-karya kece anak muda Minangkabau ya. Di program ini kita bakal ngasih info santai nih teman berdua, tapi berbobot tentunya, ngebahas hal-hal yang lagi deket sama kehidupan kalian teman berdua. Apa itu bisa kreativitas, UMKM, budaya, sampai peluang yang bisa bikin mimpi pelan-pelan jadi aksi nyata. Selama 1 jam ke depan teman berdua, saya bakal dapat insight, motivasi dan semangat baru untuk terus berkarya dan berinovasi ya. So, pasang posisi paling nyaman, naikin volumenya dan biarkan Rang Mudo Kreatif nemenin langkah kalian hari ini ya teman berdua ya. Kenapa? Karena jadi anak muda itu bukan cuma soal gaya nih, tapi juga soal karya dan kontribusi nyata. Sampai jam 1 siang nanti teman berdua. Oh iya, kamu juga bisa dengerin aku di frekuensi 98 FM. Kalau kamu ada aplikasi RR Digital, download di Play Store, berarti kamu keren, kamu bisa dengerin aku juga. Lebih enak teman produk lewat aplikasi RR Digital, yang penting kamu ada kuota dan ada sinyal. Atau kalian boleh dengerin aku juga di internet, di komputer, di rri.co.id live streaming. Nanti kamu pilih aja menu searching, terus pilih RRI Padang, terus pilih Pro 2, jangan yang lain teman Pro 2. Oke, tapi nanti ya info selanjutnya aku akan bacain nanti, tapi setelah lagu berikut ini teman Pro 2. Ini ada lagu dari Lomba Sihir nih, judul adalah Andai Saja. Cek itu teman-teman.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan

manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis. Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman Pro 2. Sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan sholat zuhur untuk hari ini.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang bermalam atau begadang untuk berjaga-jaga dari serangan musuh ketika berperang di jalan Allah. Dahulu Ibnu Al-Munkadir rahimahullah berkata, jika beliau menangis karena takut kepada Allah, maka beliau pun mengusap wajah dan jenggotnya dengan air matanya dan beliau berkata, telah sampai kepadaku bahwasanya api neraka tidak akan memakan tempat yang dibasuh air mata karena takut kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

90,8 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nih waduh nih, lagi-lagi anak-anak kampus bikin gebrakan yang relate banget nih sama realita anak muda dan pebisnis lokal nih teman Pro 2. Jadi kali ini geng KKNT IPB University lagi on fire banget nih ngebantu para pelaku UMKM lokal biar enggak cuma jualan doang asal laku tapi bener-bener paham cara main di pasar yang makin kompetitif nih teman Pro 2. Gerakan keren ini dikemas lewat program namanya UMKM Mandiri yang tujuannya ngebongkar rahasia gimana caranya bisnis kecil bisa naik level dan enggak gampang tumbang di tengah gempuran tren digital yang geraknya ini cepat banget ya teman Pro 2. Fokus utamanya emang pivotal banget nih teman Pro 2, yaitu ngajak para pelaku usaha untuk pinter nganalisis pasar sebelum nentuin langkah nih. Selama ini kan banyak banget UMKM yang jalan bisnis pakai feeling doang ya teman Pro 2 ya, tanpa riset nih. Alhasil produknya tuh sering nyasar atau kalah saing sama brand gede. Nah lewat pendampingan intensif ini teman Pro 2 IPB tuh ngajarin cara ngebaca apa sih yang sebenarnya lagi dibutuhin sama target audience, gimana sih cara ngintip strategi kompetitor, atau sampai nentuin unique selling point biar produk mereka tuh punya karakter yang kuat di mata konsumen nih teman Pro 2. Dan asik lagi ya, materi yang dibawain sama teman-teman mahasiswa ini nggak kaku nih kayak dosen lagi ngajar di kelas tapi santai ya dan gampang dicerna sama pelaku usaha dari berbagai kalangan usia. Nah mereka tuh diajak langsung praktik ngenali tren, nentuin harga yang masuk akal tapi tetap cuan ya, dan nerapin strategi marketing yang out of the box. Jadi para pelaku UMKM ini benar-benar dibentuk mindsetnya nih teman Pro 2 biar jadi pengusaha modern yang adaptif, melek data dan nggak cuma ngekor tren sesaat doang. Intinya nih teman Pro 2, kegiatan KNKT IPB ini jadi reminder ya untuk buat sukses di dunia bisnis sekarang tuh kita butuh strategi nih yang cerdas dan nggak cuma mengandalkan hoki doang. Jadi perpaduan antara semangat juang para pelaku UMKM lokal dan fresh ideas nih dari mahasiswa tuh sukses ngasilin energi positif yang membuka jalan baru untuk ekonomi kerakyatan tentunya teman Pro 2. Jadi kalau gerakan kayak gini makin sering diadain nih ya, dijamin deh teman Pro 2 UMKM lokal tuh bakal makin glowing dan siap tembus pasar yang lebih luas lagi tanpa takut kalah saing sama UMKM yang lain teman Pro 2. Jadi keren banget nih program dari UMKM ini nih ya, yang tadinya jalan di tempat untuk transformasi jadi bisnis yang tangguh dan adaptif ya. Semoga banyak deh inisiatif keren yang kayak gini nih yang nular ke berbagai penjuru negeri nih. Kenapa? Supaya energi ekonomi kreatif lokal kita makin jaya teman Pro 2 dan gak mau kalah saing dengan brand lokal yang lebih gede gitu.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

98 FM, teman terbaik kamu, teman Prodoa, welcome back. Balik lagi di program jam setiap 1 siang nih, teman Prodoa, info olahraga, tempat kamu update kabar terbaru dari dunia sport yang makin hari makin panas kayak di siang ini, teman Prodoa. Dari lapangan hijau sampai arena balap, dari atlet lokal sampai bintang internasional, semuanya bakal kita kupas habis ya, biar kamu nggak ketinggalan satu info dan momen pun nih, teman Prodoa. Pokoknya siapin telinga, karena kita bakal suguhin berita paling fresh nih, teman Prodoa, dan paling hype untuk nemenin aktivitas kamu di siang ini. Kita akan bahas ini, teman Prodoa yang suka bulu tangkis. Nah, jadi PBSI umumkan 20 pebulu tangkis untuk Asian Games di 2026 ini nih, teman Prodoa, yang Asian Games yang akan dilaksanakan di Jepang nanti. Lalu, nah ini yang lagi panas banget nih, teman Prodoa, sepak bola, Enzo Fernandez gabung ke Man City dari Chelsea di akhir-akhir jeda ini ya, teman Prodoa, transfer ya. Tadi pagi nih udah resmi Enzo ke City, sama-sama biru sih. Pokoknya seru banget nih, teman Prodoa, untuk siang ini. Jadi pasang posisi paling nyaman, nyalain semangat kompetitif kamu, dan mari kita mulai perjalanan seru menyusuri highlight dunia olahraga seminggu terakhir ya, teman Prodoa ya. Dijamin, aku jamin nih, setiap update bakal bikin kamu makin melek nih, makin melek info, dan tentunya makin cinta sama dunia olahraga, teman Prodoa, nanti ya setelah lagu berikut ini, teman Prodoa, nanti akan aku infoin.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?
4: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
5: Lagi santai di sore hari,

0: Bikin sore kamu makin hidup.
1: Bareng RRI Pro 2 di Gaspol. Teman terbaik kamu.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Energi positif lagi meluber nih di dunia olahraga kita. PBPSI baru aja resmi nih ngedrop daftar 20 atlet bulu tangkis kebanggaan Indonesia yang bakal terbang jauh ke Aichi, Nagoya, Jepang untuk berjuang di ajang bergengsi Asian Games 2026. Dengan komposisinya pas banget nih teman Bro 2, yakni masing-masing 10 pemain putra dan 10 pemain putri terbaik bangsa yang siap tempur di nomor beregu maupun perorangan demi bawa pulang medali emas untuk Indonesia. Di sektor putra nih, nama-nama senior kayak Jonathan Christie bakal kolaborasi epic nih bareng darah muda berbakat kayak Alwi Farhan, Muhammad Zaki Ubaidillah, sampai Muhammad Yusuf. Nggak ketinggalan juga gado-gado ganda putra kita, andalan kita nih dari Fajar Alfian, Muhammad Soibul Fikri, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Nicolaus Joaquin, sampai Amri Syahnawi siap ngelok nih kemenangan di setiap pertandingan nih teman berdua. Sementara itu di barisan Sri Kandi bulu tangkis putri kita juga nggak kalah sangar nih dan siap bikin deg-degan lawan nih teman berdua. Ada Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, Nikadek Dinda Amantia Pratiwi, dan Mutiara Ayu Puspitasari yang siap adu skill di sektor tunggal. Dan dukungan lini ganda putri juga makin solid berkat kehadiran Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, Febriana Adipuji Kusuma, Melissa Trias Puspitasari, Siti Fadila Silva Ramadanti, dan terakhir teman berdua Nita Violina Marwah. Menarik lagi nih teman produk, pembagian tugas itu udah diatur ya secara matang di mana beberapa atlet difokuskan khusus untuk ngebus kekuatan tim beregu sementara sebagian lainnya dipersiapkan tancap gas di nomor perorangan. Strategi rapi kayak gini nih ngebuktiin kalau persiapan kontingen kita nih bener-bener matang ya teman produk dan nggak main-main demi ngadepin peta kekuatan Asia makin ketat nih. Intinya nih ya, yuk kita kawal dan doain bareng-bareng teman produk perjuangan anak muda hebat ini supaya mental juara itu makin membara di arena pertandingan. Semoga sekuat Garuda Badminton kita ya sukses tampil maksimal dan ngasih kejutan manis dan juga sukses mengibarkan merah putih di podium tertinggi Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang nanti teman-teman. Kita doain yang baik-baik aja yuk.

0: Bayu, lihat deh. Banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.
3: Dan jangan rindu.
4: Kenapa?
3: Berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja.
5: Rindu itu berat. Ternyata bukan hanya sekedar kata-kata Dylan di film Dylan 1990 loh. Ahli biologi molekuler Riza Arif Putranto mengatakan fakta rindu itu berat terbukti secara ilmiah. Sebab ada sains neuroendokrinologi yang menjelaskannya. Human Nature 1998 menyebutkan ada 3 tahap cinta dan kasih sayang, yaitu lust, attraction, dan attachment, yang didukung oleh neurotransmitter otak. Lust dipicu oleh hormon testosteron dan estrogen. Attraction dibangkitkan oleh hormon dopamin, norepinefrin, dan serotonin. Sementara attachment dipicu oleh hormon oksitosin dan vasopresin. Ketika kita rindu seseorang, attraction dan attachment sedang dimainkan. Dopamin dan oksitosin drop, sementara norepinefrin meningkat. Otak mencari yang kamu rindukan agar dopamin kembali naik. Ini mekanisme negatif feedback dari dopamin. Sementara itu, norepinefrin membuat kita siaga, gelisah, dan menekan selera makan. Ilmuwan mengemukakan pada tahap tertentu rasa rindu berubah menjadi amarah, terutama ketika pencarian otak atau longing tidak tercapai. Di sisi lain, ketika attachment yang kuat karena oksitosin hilang, otak akan kembali mencarinya, sehingga rasa kehilangannya juga sangat kuat. Hingga kini, kombinasi antara kadar dopamin dan oksitosin masih terus dipelajari. Pada kondisi tidak ideal, rasa rindu bisa memunculkan kecemburuan dan perilaku irasional. Jadi, rasanya beneran berat kan saat dopamin dan oksitosin kamu berkecamuk bersama norepinefrin?

Dikutip dari rri.co.id, teman Bro 2, Kementerian Sosial atau Kemensos menyalurkan bantuan logistik bagi korban kebakaran di Jalan Batu Ceper 8, Kebon Pala, Gambir, Jakarta Pusat. Bantuan tersebut meliputi makanan hingga pakaian anak. Menteri Sosial Saiful Yusuf atau Gus Ipul dalam keterangan pers yang diterima RRI Rabu 2 September 2026, rincian bantuan yang diberikan terdiri dari makanan siap saji sebanyak 1.000 paket, 310 lembar kasur dan 200 lembar selimut. Adapun 120 lembar tenda gulung dan 2 unit tenda serbaguna, lalu sandang anak sebanyak 150 setel, daster 150 pieces, shower kit single 130 paket dan kidswear 10 paket.

0: Mama, coba lihat, Naysha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naysha?
2: Kali ini, biar Naysha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naysha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih, papa udah ambil cuti. Kali ini, Naysha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naysha saat bercerita. Serta main-main Naysha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naysha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
3: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
4: Hai warga Kota Padang, RRI Fest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih. Di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya, dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Baik kamu teman pro 2. Dunia sepak bola lagi heboh banget nih tadi pagi dihebohin sama transfer paling gokil musim ini teman pro 2. Enzo Fernandez bikin bursa transfer mendadak panas setelah resmi cabut dan gabung ke skuad raksasa Manchester City. Kepindahan gelandang berkelas asal Argentina ini teman pro 2 benar-benar di luar prediksi ya banyak pihak dan langsung jadi trending hot topic di kalangan pecinta bola sejagat. Seenggaknya hari ini ya nggak tanggung-tanggung teman pro 2, kepindahan Enzo ke Etihad Stadium ini bukan cuma sekadar pindah klub biasa tapi langsung mecahin sejarah besar. Mega transfer ini sukses mengukir 5 rekor transfer baru sekaligus ngebuat angka kepindahannya masuk jajaran transfer paling gokil nih sepanjang sejarah Liga Inggris dan bursa transfer modern. Kehadiran Enzo di bawah asuhan Pep Guardiola di bawah asuhan Enzo juga, Enzo Maresca, diprediksi bakal bikin lini tengah di Citizen makin gokil nih, makin gila-gilaan dan susah banget untuk dibendung. Visi bermainan yang ciamik, aliran bolanya akurat, serta mental juaranya sebagai pemain top dunia diyakini bakal nge-boost performa City untuk dominasi kompetisi domestik maupun Eropa di tahun ini nih. Di sisi lain teman-teman berdua, fans Man City pasti lagi happy banget nih nyambut kerekrutan anyar yang super mewah ini, sementara supporter klub lamanya harus rela ngelepas sang maestro lapangan tengah ini ya. Transfer ini juga ngebuktiin nih teman berdua kalau City tuh nggak pernah main-main kalau soal belanjaan pemain demi ngejaga gengsi dan ambisi juara di setiap musimnya. Intinya nih ya, kepindahan Enzo Fernandez ini jadi salah satu plot twist paling epic di bursa transfer musim panas ini ya teman-teman. Kita tunggu aja ya pembuktian di lapangan hijau nanti nih, apakah gelandang bintang ini bakal sukses ngelanjutin performa gacornya dan bawa Man City ngeraih lebih banyak trofi di bergengsi di musim ini atau enggak. Kita nantiin aja ya teman-teman.

0: Pagi ini upacara. Males banget sih.
1: Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja.
0: Eh, siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu. Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula.
0: Vina, loh, kamu?
2: Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
0: Iya ya.
2: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan?
0: Kamu benar, aku harus ikut upacara.
1: Hei, Vina, kamu gak takut hitam dan gosong seperti aku nanti?
0: Yang penting hati aku putih gitu loh.
1: Iya juga ya. Vin, aku ikut upacara ya.
0: Tunggu.
3: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Hills Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cie Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah jam 2 siang nih, welcome back di program paling update, paling rame, dan paling gak mau ketinggalan gosip hangat seputar artis favorit kalian. Yip, kamu lagi dengerin ngabarin selebriti nih, teman Pro 2. Tempat dimana semua kabar terbaru dari dunia entertainment bakal kita kupas santai ya, seru dan tentunya dengan vibes anak muda banget nih. Mulai dari apa ya, drama terbaru, proyek keren, para artis, kisah cinta seleb, boleh deh kita bahas dikit-dikit sampai momen viral yang lagi warawiri di timeline. Semuanya tuh bakal kita bahas di sini, teman Pro 2. Kenapa? Karena dunia selebriti tuh nggak pernah tidur ya, selalu aja ada cerita aja tiap harinya ya, yang viral-viral nih. Tapi tenang aja teman Bro, kita bakal nemenin kamu untuk ngikutin semua update paling fresh ini dengan cara yang santai ya, tapi tetap asik untuk didengerin. Jadi buat kamu yang suka kepo dunia hiburan, fix jangan kemana-mana teman Bro 2 selama 1 jam ke depan nih. Siapin mood terbaik kalian ya, karena bakal ada banyak cerita seru nih dan kabar panas dari dunia selebriti tanah air sampai internasional yang kita obrolkan, kita infokan di sini nih. Pokoknya anggap aja teman Bro 2 kita tuh lagi nongkrong sambil ngobrolin isi timeline hari ini. Jadi stay tune terus karena ngabarin selebriti bakal bikin kamu tetap update tanpa harus scrolling berjam-jam di media sosial. Cukup dengerin kita aja teman Bro 2 selama 1 jam ke depan.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?

0: industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh gitu ya, Pak.
0: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Munih, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
3: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

Teman terbaik kamu, teman Bro Dua, buat para penikmat musik rock yang doyan banget mellow nih. Nah, ada kabar giluk gokil nih dari band legendaris Nickelback nih, teman Bro Dua aja. Mereka baru aja ngeresmi ngedrop single terbaru berjudul Leave Me Behind yang langsung sukses nyita perhatian penikmat musik global. Lagu ini benar-benar jadi temuan baru ya, yang wajib masuk playlist harian kamu, teman Bro Dua, terutama pas lagi fase-fase galau merenungi nasib. Kalian kan suka ya galau ya. Dengerin lagu ini jadi keren, teman Bro Dua. Kenapa? Karena di lagu terbaru ini Nickelback milih buat balikan ya sama akar musik andalan mereka nih lewat nuansa power ballad yang pekat banget sama rasa emosional nih, teman Bro 2. Nggak ada tuh hentakan musik rock yang terlalu bising di awal, melainkan alunan melodi gitar yang syahdu berpadu mulu sama vokal serak khas sang frontman yang benar-benar ngena banget di hati nih, teman Bro 2. Ditambah lagi lirik dari Leave Me Behind juga relate banget buat siapa aja yang lagi ngadepin fase keretakan hubungan atau sulitnya melepaskan seseorang dari masa lalu nih. Ada penggambaran rasa sakit, penyesalan, dan proses ikhlas dikemas lewat lirik puitis yang jujur banget nih, bikin pendengarnya seakan diajak masuk langsung ke dalam cerita lagunya. Kehadiran lagu ini ngebuktiin ya, teman Brodo ya, kalau band sekaliber Nickelback itu gak pernah kehilangan sentuhan magisnya ya dalam meracik lagu sendu yang berkualitas tinggi. Meskipun udah malang melintang di industri musik nih selama bertahun-tahun, mereka tuh tetap konsisten ngasih karya segar yang bisa dinikmati sama berbagai generasi pendengar musik. Intinya ya, teman Brodo ya, single Leave Me Behind ini wajib banget kamu denger nih pakai earphone kamu pas lagi santai malam-malam. Aku saranin, teman Brodo, kenapa, agar lebih menghayati gitu. Terus siapin juga nih mental dan tisu secukupnya, takutnya kamu mewek gitu. Kenapa? Karena perpaduan lirik galau dan power ballad epic ala Nickelback ini dijamin bakal bikin kamu baper seharian, teman Bro 2. Coba deh dengerin.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini, tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
3: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: mendadak blank pas ngomong bahasa Inggris? Atau takut salah grammar? It's you are not alone. Gak perlu overthinking untuk salah ngomong. Yang penting punya keberanian untuk express yourself. Yuk join us di English Corner, tempat nongkrong paling comfort buat level up bahasa Inggris kamu. Word of the day, English in real life, song of the day, games, and you talk. No judgment, just good vibes. So, it's time to hang out and speak out. Catch us on English Corner setiap hari Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Only on Produa FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

98.8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Siap-siapin nih, nyiapin popcorn karena bakal ada tontonan paling kocak sekaligus bikin deg-degan musim ini, teman Pro 2. Komedian sekaligus pesohor hits tanah air Andre Taulani dikabarkan nih bakal ngadepin momen paling menantang dalam sejarah karirnya nih, teman Pro 2. Karena untuk pertama kalinya nih ya, ia bakal di crossing secara langsung di atas panggung. Dan enggak tanggung-tanggung nih, teman Pro 2. Roasting perdana ini bakal disaksikan langsung oleh sekitar 2.000 penonton di dalam gedung. Banyak banget ya. Bayangin aja teman Pro 2 gimana rasanya nih jadi komandan yang biasanya tuh hobi ngerosting orang lain. Sekarang kebalik nih, malah gantian dibantai pakai jokes-jokes pedas dan menohok di hadapan ribuan pasang mata.

Jadi acara Akbar ini teman Rodo diprediksi bakal pecah banget dan jadi sorotan utama para pecinta komedi stand up di tanah air ya. Pasalnya nih menguliti sisi kehidupan, candaan khas hingga berbagai gimmick legendaris Andre Taulani nih langsung di depan umum itu dijamin bakal mengundang gelak tawa sih yang gak ada hentinya ya. Komandan kita di roasting abis nih. Banyak fans dan netizen yang udah gak sabar pengen lihat seberapa tangguh nih mental sang idola pas ngadepin terjangan roasting tanpa filter dan dari para komika nih teman berdua. Apakah Andre bakal sukses ngebales pakai improvisasi mautnya atau malah bakal ketar-ketir sendiri di atas panggung? Nah intinya event spesial ini wajib banget ya masuk dalam daftar tontonan wajib buat kamu yang suka hiburan segar nih teman Pro 2. Kita tinggal tunggu tanggal main aja nih dan buktikan ya apakah Andre Taulani bakal selamat gak nih dari pembantaian massal komika di hadapan 2000 penonton. Ya kita tunggu aja kali ya teman Pro 2 ya.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
2: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
3: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
2: Hah? Apaan tuh?
3: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
4: Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi gak tahu mau nongkrong di mana? Sama siapa? Cerita apa? Eits, gak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria, nongkrong di Radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman bro 2. Itu dia rangkaian kabar terbaru nih dari dunia selebriti yang lagi hangat dan penuh cerita menarik ya. Tadi ada dua berita nih, teman bro 2, yang lagi ramai banget. Yang pertama Nickelback ya, rilis Leave Me Behind, yang hadir dengan nuansa power ballad yang emosional ya. Biasanya kan Nickelback itu rocker banget ya teman bro, tapi kali ini dia agak mellow nih. Terus yang kedua, Andre Taulani ya teman Proda yang akan di roasting langsung di hadapan 2000 orang. Jadi di roasting balik nih teman Proda. Nah, jadi itu adalah berita hari ini. Semoga semuanya bisa nambah insight sekaligus hiburan untuk kamu ya teman Proda ya. Terima kasih udah nemenin di program Ngabarin Selebriti hari ini teman bro 2. Semoga informasi yang aku bagikan bisa bikin kamu makin update dan enggak ketinggalan kabar dari idola-idola kamu ya. Akhir kata sampai ketemu lagi di Ngabarin Selebriti berikutnya dengan info yang pastinya lebih seru teman bro 2 dan juga lebih fresh dan seru di pokoknya kalian tetap stay tune aja di 90,8 FM ya teman bro 2 ya. Nanti masih dengan aku di sore ceria teman bro 2, tapi sebelum itu nanti aku ada info bro 2 ya jam 15. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di 90,8 FM teman terbaik kamu.

Selamat sore teman Pro 2, Info Pro 2 hari ini Rabu 2 September 2026 pukul 15 sore waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau atau LKAM Sumatera Barat Provinsi Prof. Fudi Bahar, Datuk Nan Sati menolak keras praktik pertunjukan organ tunggal hingga larut malam atau subuh di ranah Minang. Penanganan ini didasari oleh prinsip adat Basan Isyara, syarat bahasa di Kitabullah. Menurutnya, organ tunggal hingga larut malam memicu pekat atau penyakit masyarakat. Pertunjukan organ tunggal hingga larut malam dinilai kerap menjadi wadah dan pemicu berbagai tindak maksiat serta pekat, seperti konsumsi minuman keras, penyalahgunaan narkoba, perjudian hingga transaksi prostitusi terselubung. Informasi berikutnya teman Pro 2, Sophia Kotzei dipastikan tidak mengikuti tur Eropa dan Inggris Raya yang dimulai di Dublin. Tour The Whitworld Tour tersebut dijadwalkan berlangsung mulai 1 hingga 17 September 2026. Sophia saat ini sedang menjalani masa hiatus sementara dari berbagai aktivitas bersama grupnya. Sebelumnya agensi menyatakan Sophia akan memprioritaskan kesehatan mental dan kesejahteraan dirinya selama masa tersebut. Agensi HypeX Given menegaskan Sophia tengah berfokus untuk menjaga kondisi dan kesejahteraan pribadinya. Mereka juga berkomitmen menyediakan dukungan serta sumber daya yang dibutuhkan Sophia selama menjalani masa hiatusnya. Informasi terakhir teman Pro 2, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonathan Christie lolos ke babak 16 besar China Master 2026. Ia lolos usai menang atas tunggal Malaysia Jun Hao Leong Jojo yang merupakan unggulan pertama dalam turnamen Berevel Super 750 ini, menang secara straight set 21-17, 21-19. Laga berlangsung selama 44 menit di lapangan 1 Shenzhen Arena Tiongkok. Selesai pertandingan, Jojo mengatakan bahwa pertandingan berjalan cukup baik. Meski demikian, ia mengaku masih perlu beradaptasi dengan kondisi di lapangan. Jojo mengaku tidak ada perbedaan meski sekarang menyandang predikat sebagai tunggal putra nomor 1 di dunia versi WBF. Menurutnya, hanya bagannya saja yang berbeda, tetap sementara lawan-lawannya tetap sama. Demikian Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat.

tutup screen, gue capek scrolling. Seruput kafein, dia panglima polim. Meditasi kayak Shaolin, diri live gue all in. Ini bukan sore dari masa depan ataupun malam dari masa lalu, tapi salam dari masa kini yang saat ini masih saja

Produser Padang, teman terbaik kamu, teman produa semuanya, selamat sore. Apapun aktivitas kamu hari ini, yang masih di kantor tetap semangat ya, atau yang lagi di jalan mau pulang hati-hati ya. Semoga selamat sampai tujuan, maksudnya pulang ke rumah kayak gitu. Atau mungkin masih di kampus, di tempat kerja, atau mungkin lagi santai di rumah nih karena hari ini cuti mungkin. Awal bulan udah minta cuti ya. Semoga tetap semangat dan penuh dengan energi positif ya teman Brodo ya. Inilah program Sore Ceria. Sampai jam 6 sore ini aku akan nemenin kamu teman Brodo, ruang siaran yang hadir menemani waktu sore kamu dengan obrolan hangat, inspiratif, dan tentunya relevan dengan kehidupan anak muda masa kini.

Di program Sore Ceria ini, teman-teman, kita akan bahas ide, aksi, dan kontribusi nyata generasi muda dalam membangun diri, lingkungan, dan masa depan ya. Karena pemuda itu bukan cuma pendengar perubahan ya, tapi pelaku utama perubahan itu sendiri. Jadi nanti banyak banget informasi yang bakal kalian dengerin, teman berdua. Dan kalian juga boleh dengerin di frekuensi 90,8 FM ya, kalau kamu lewat radio digital. Kalau kamu ada kuota internet ataupun saldo kamu banyak, saldo gak tuh, sinyal kamu bagus, kamu boleh dengerin di lewat handphone kamu ya, di aplikasi RRI Digital. Download di Play Store ya, teman berdua ya. Tapi kalau kamu lagi di depan komputer nih, gak sempat buka handphone, bisa juga dengerin kita live streaming di rri.co.id. Nanti kamu pilih aja menu searching, terus pilih RRI Padang, terus pilih Pro 2, jangan yang lain. Pokoknya seru banget sore ceria ini, teman-teman. Kita akan informasi yang baik-baik banget, yang baik-baik banget gak tuh, yang positif tentunya ya. Pokoknya nanti akan aku informasikan banyak hal tentang informasi seru di sore ini. Tapi sebelum itu kita awali dengan lagu dulu kali ya, teman-teman, biar kalian tambah semangat. Ini ada lagu dari Karamel, Akar Peneguh. Cekidot, teman-teman.

0: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei, otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan, Ci? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Hei, jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
3: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
4: Hai warga Kota Padang, RRI Fest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih. Di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Nah, puncaknya nih, yang paling ditunggu-tunggu. Minggu 6 September 2026. Diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info lengkapnya, dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: lagi. Bosan banget. Kuota habis, baterai lobet. Liburan sekolah kok gini-gini aja ya, Bu?
1: Makanya, Budi, liburan itu matanya jangan cuma menatap layar handphone terus. Coba denger di luar, suara apa itu?
0: Eh, itu kan suara Doni sama teman-teman lagi main sepak bola di lapangan komplek, Bu.
1: Nah, pinter. Daripada jempolmu capek, scrolling dan matamu perih, mending kamu pakai sepatumu. Sana main keluar. Gadgetmu itu tinggal di rumah aja.
0: Siap, Bu. Budi, pamit main bola dulu ya.
1: Hati-hati, pulang sebelum maghrib ya.
2: Ayah dan Bunda, libur sekolah adalah momen terbaik bagi anak untuk bergerak dan bersosialisasi. Batasi screen time, ajak anak kembali bermain di luar ruangan, berolahraga, dan ceria bersama teman-teman sebaya. Dunia nyata mereka jauh lebih indah daripada layar kaca.
3: Saat kucing merasa nyaman, mereka sering mengeluarkan suara dengkuran lembut. Suara ini disebut purring. Menariknya, dengkuran kucing tidak hanya tanda bahagia. Kadang mereka juga mendengkur saat sakit atau stres. Para ilmuwan menduga getaran dari suara itu membantu proses penyembuhan pada tubuh kucing. Jadi, dengkuran kucing itu bisa jadi seperti terapi alami.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

98 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dunia pendidikan Indonesia lagi benar-benar proud banget nih, bangga nih sama prestasi anak-anak muda kita di kancah global nih, teman Pro 2. Sekelompok pelajar berprestasi tanah air baru aja sukses ngehantam panggung internasional geografi Olimpiade atau IGIO dengan hasil yang super gemilang nih. Mereka sukses ngebuktiin kalau pelajar Indonesia tuh gak cuma jago kandang ya, tapi juga disegani sama peserta dari berbagai penjuru dunia. Gak tanggung-tanggung nih, teman Pro 2, perjuangan panjang yang melelahkan berbuah manis dengan diborongnya medali emas dan perunggu sekaligus untuk Indonesia. Prestasi kelas berat ini tentu jadi kado terindah ya, yang ngebawa nama bangsa berkibar tinggi di ajang Olimpiade Sains tingkat internasional yang persaingannya tuh terkenal sangat ketat dan bikin deg-degan. Buat yang belum tahu ya, teman Prodo ya, ajang IGIO ini bukan kompetisi ecek-ecek nih yang cuma ngandelin hafalan peta doang, teman Prodo. Peserta diuji secara mental dan akademik lewat berbagai tahapan tes yang super komprehensif. Mulai dari ujian tertulis yang mengupas dinamika bumi, kerja lapangan langsung, uji spasial, hingga analisis data geografi yang tingkat kesulitannya tuh dewa banget nih, teman Prodo. Dan memang susah banget ya, dan dibalik kesusahan luar biasa itu tentu ada proses jungkar balik nih yang gak sebentar. Para siswa hebat ini harus melalui seleksi berjenjang nih, dan dari tingkat kabupaten, nasional sampai digembleng lewat pelatnas intensif demi mantengin skill, ketajaman analisis dan mental juara sebelum akhirnya dilepas bertempur di panggung dunia.

Jadi medali emas diraih oleh Caleb Las Elnal Tanaibaho dari SMA Lab School Kebayoran, Jakarta, dan Rafif Adinata Ramadan dari MAN 1 Pekanbaru, Riau nih teman berdua. Lalu medali perunggu diraih oleh Arka Endi Anagi dari SMA Lab School Kebayoran lagi. Dan dua medali emas dan satu perunggunya itu juga diraih oleh orang yang sama teman berdua. Jadi mereka keren banget ya teman berdua, bisa dapat emas dan juga dapat perak. Pencapaian keren ini sekaligus jadi nampar realita nih kalau generasi Z dan anak muda Indonesia tuh punya kapasitas loh intelektual yang gak kalah saing sama anak-anak cerdas dari negara-negara baju lainnya nih. Dia punya semangat juang, rasa penasaran tinggi terhadap ilmu pengetahuan, dan tentunya kerja keras yang mereka tuh benar-benar jadi inspirasi nyata untuk kita semua teman-teman.

Keberhasilan ini juga nggak lepas ya dari dukungan masif para guru, mentor, pihak sekolah, orang tua, serta purpernas yang konsisten nih ngefasilitasi bakat-bakat luar biasa ini nih. Kolaborasi solid antara niat kuat siswa dan ekosistem pendukung yang suportif terbukti ampuh nih teman Prodo untuk menggiring putra-putri bangsa ngeraih mimpi tertinggi di kancah internasional. Nah intinya ya, kabar membanggakan ini wajib banget untuk kita apresiasi setinggi-tingginya teman Prodo dan jadi motivasi untuk anak muda lain untuk terus eksplor potensi diri seluas-luasnya ya. Jadi sekali lagi selamat buat para peraih medali emas dan perunggu. Kalian tuh benar-benar definisi anak muda inspiratif yang bikin Indonesia tersenyum lebar.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Coba di dunia ini gak ada nyamuk sama sekali.
1: Ada tahu.
0: Emang ada negara yang gak ada nyamuk sama sekali?
1: Ada, Islandia. Negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara ini mempunyai 1.300 jenis serangga. Tapi gak ada nyamuk sama sekali di sana. Ada sejumlah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan nyamuk di Islandia. Karena Islandia mempunyai suhu yang sangat rendah, mencapai -38 derajat Celcius, sehingga nyamuk nggak mungkin bisa berkembang biak di sana. Teori lain juga menyebutkan kalau Islandia ini merupakan ekosistem yang tidak ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali nggak ada genangan air loh di sana.
0: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
1: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk atau dunia tanpa aku?
2: Satu, dua, tiga.
3: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
3: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
3: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
3: Hah, ngeri juga ya.
1: Iya.
3: Ya udah gak usah ditukar lah.
1: Hah?
3: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Iya, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Hai warga Kota Padang,
4: RRI Fest 2026 hadir lagi.
1: Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih. Di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkat

Dikutip dari rri.co.id, Teman Perdua, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Ridzal Ramdhani meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan dampak El Nino terhadap ketahanan pangan di tanah air. Kendati secara bersamaan perusahaan menyalurkan bantuan beras untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT, yang menjelaskan data dari Kementerian Pertanian, volume standing crop atau tanaman padi yang masih ada di sawah dan siap dipanen mencapai 10 hingga 11 juta ton. Selanjutnya yang berada di sektor rumah tangga, hotel, restoran, dan kafe itu 10 juta dan ditambah dengan pasokan milik Bulog. Dengan demikian, total ketersediaan beras 25 juta ton dengan konsumsi secara nasional 22,5 juta ton.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

98 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dunia pendidikan tinggi di tanah air lagi dihebohkan nih, teman Pro 2, sama kabar keren dari kawasan Indonesia Timur. Tepatnya UMI, Universitas Muslim Indonesia, baru aja sukses bikin gebrakan besar nih dengan nembus jajaran papan atas kampus bergengsi versi pemeringkatan Webometrix terbaru. Jadi pencapaian ini makin terasa spesial dan epic abis nih, karena UMI sukses tercatat sebagai satu-satunya perguruan tinggi swasta atau PTS yang berhasil menyusup masuk ke jajaran elit papan atas di wilayah Indonesia Timur. Wah, mantap banget ya teman-teman.

pencapaian ini makin terasa spesial ya teman Produa ya, dan epic abis. Buat yang penasaran, pemeringkatan Weibo Matrix ini bukan kaleng-kaleng ya, karena menilai kampus itu berdasarkan visibilitas web, transparansi, sintesi peneliti, hingga dampak riset ilmiah secara global. Jadi masuknya UMI di jajaran atas nih, ngebuktiin kalau kualitas digital dan akademik kampus ini udah setara sama kampus-kampus top nasional nih. Dan keberhasilan ini tentu nggak datang begitu aja ya, secara instan kayak mie instan. Ada kerja-kerja jangka panjang dari seluruh sivitas akademika, mulai dari dosen, mahasiswa, para peneliti, sampai jajaran manajemen nih yang konsisten ningkatin kualitas mutu pendidikan dan publikasi ilmiah.

prestasi mentoring ini juga sekaligus jadi bukti nyata ya, kalau kuliah di kampus swasta daerah itu enggak bakal kalah saing sama kampus-kampus di kota besar di Pulau Jawa. Jadi potensi anak muda Indonesia Timur terbukti mampu bersinar terang nih, dan diakui lewat standar penilaian internasional yang ketat. Dan tentunya penyampaian luar biasa ini bakal jadi pelecut semangat baru ya untuk UMI untuk terus berinovasi dan melahirkan lulusan-lulusan hebat yang siap kerja, solutif, dan punya daya saing tinggi di era modern yang serba cepat ini, teman berdua. Intinya ya, kabar membanggakan ini wajib banget dirayain ya sama seluruh warga kampus dan jadi motivasi untuk kita semua untuk terus ngejar prestasi tertinggi di bidang apapun ya yang kita geluti. Jadi salut sekali lagi untuk UMI yang sukses bikin Indonesia Timur itu makin bersinar.

Tawa anak-anak adalah kebahagiaan yang harus kita jaga. Namun, tanpa sadar, asap rokok di sekitar mereka bisa merampas kesehatan itu. Paparan asap rokok pada anak dapat menyebabkan gangguan pernapasan, asma, hingga infeksi paru-paru. Anak-anak tidak punya pilihan, tapi kita punya tanggung jawab.

0: Tahukah Anda, di tengah hiruk-pikuk kemajuan teknologi dan gedung pencakar langit, kita sering lupa bahwa fondasi terpenting kehidupan bukanlah kabel fiber optik, melainkan ekosistem hijau. Saat ini, menjaga alam bukan lagi sekedar pilihan etis, melainkan kebutuhan mendesak untuk keberlangsungan ekonomi dan sosial kita. Ekosistem hijau adalah sebuah keselarasan. Ia mencakup bagaimana hutan menyerap karbon, bagaimana sungai mengalirkan kehidupan, hingga bagaimana taman kota menjadi paru-paru bagi masyarakat urban. Berdasarkan komitmen pemerintah Indonesia dalam net zero emission, pemulihan ekosistem menjadi kunci utama untuk menghadapi krisis iklim global. Kita adalah bagian dari ekosistem ini. Langkah sederhana, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghemat energi, hingga menanam satu pohon di pekarangan rumah, adalah kontribusi yang nyata. Jika setiap individu bergerak, ekosistem hijau yang kuat bukan lagi sekedar mimpi, melainkan warisan nyata bagi anak cucu kita. Membangun ekosistem hijau adalah cara kita mencintai masa depan, karena pada akhirnya, kemajuan peradaban tidak akan berarti apa-apa tanpa bumi yang sehat untuk ditinggali.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

98 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2. Buat kamu para anak muda nih yang penikmat kopi, pasti banyak banget ya garis keras nih yang hobi nongkrong di kafe, atau mungkin memang kalian suka ngopi aja ya, gak harus nongkrong di kafe sih. Ada kabar super fresh teman Pro 2, para peneliti canggih dari BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, baru aja nemuin inovasi gokil nih yang bakal bikin pengalaman ngopi kamu naik level drastis nih teman Pro 2. Jadi inovasi keren ini berkaitan sama teknik rekayasa aroma kopi menggunakan bakteri asam laktat lokal asli Indonesia. Jadi lewat sentuhan sains modern ya teman Pro 2 ya. Biji kopi lokal disulap sedemikian rupa biar ngeluarin profil rasa dan wangi yang jauh lebih unik dan nendang di lidah dan juga di lambung teman Pro 2. Dan selama ini karena kan proses fermentasi kopi itu seringkali jalan apa adanya ya teman-teman. Nah, berkat riset pendalam dari tim BRIN, pemanfaatan bakteri lokal ini bikin proses pengolahan biji kopi jadi lebih terkontrol, higienis, dan pastinya ngehasilin aroma khas yang super aromatik.

Penemuan ini ngebuktiin ya teman Rode kalau rekayasa alam Nusantara ini termasuk mikroorganisme lokal kita ya, itu punya potensi luar biasa gede kalau diolah pakai riset yang benar ya. Jadi anak-anak muda pecinta kopi Nusantara tentu bakal dimanja nih sama variasi rasa baru yang makin kaya ya. Nggak cuma bikin kopi kamu makin nikmat, gebrakan ini juga diyakini bakal ngebantu para petani kopi lokal untuk ningkatin kualitas panen mereka. Jadi kalau kualitas biji kopinya makin mantep nih teman Roda, otomatis nilai jual di pasaran nasional maupun internasional juga bakal ikut meroket. Jadi keberhasilan para peneliti BRIN ini jadi bukti nyata ya kalau anak bangsa terus kalau misalkan anak bangsa itu berinovasi, ngembangin teknologi pangan yang solutif dan membanggakan, tentu kolaborasi antara tradisi ngopi Nusantara dan sains canggih itu benar-benar perpaduan yang epic parah.

Temuan ini memberikan panduan praktis yang sangat berharga ya bagi produsen kopi tentunya teman Prodo ya. Bagi yang menginginkan profil kopi modern dengan karakter bunga dan rasa yang cerahnya kompleks, tentu dengan adanya tambahan asam laktorat ini teman Prodo, ini sangat baik ya menjadi pilihan efektif kayak gitu. Dan sebaliknya bagi produsen yang menargetkan profil klasik dengan karakter kacang-kacangan atau body yang lebih penuh, tentu strain ini turut menjaga matriks protein dan lemak biji kopi sebagai bahan baku reaksi Maillard saat proses penyangraian nanti kayak gitu. Intinya ya teman-teman, siap-siap aja buat nyobain sensasi seduhan kopi dengan aroma super wangi. Hasil riset lokal ini biar di cangkir kamu itu rasanya nikmat kayak gitu teman-teman. Dan kalian juga bisa ngopi santai bareng teman-teman, bakal makin berasa artsy dan makin berkelas kayak gitu.

0: Legonya gak bisa disusun.
1: Kenapa Uas kok marah-marah?
0: Abis mainannya payah.
1: Iya, pelan-pelan dong Uas. Ini dapur yang gak bisa juga. Maksudnya emosi Uas yang dipelankan Uas. Kalau marah-marah gitu mainannya bisa kabur.
2: Perhatikan kontrol emosi anak sejak dini agar ia tetap bisa kreatif dan bersosialisasi.

game online. Ternyata memiliki sejarah yang panjang hingga bisa menjadi secanggih dan seseru sekarang ini. Awalnya game online atau daring dimulai sejak tahun 1969 ketika permainan untuk dua orang dikembangkan dengan tujuan awal untuk pendidikan. Kemudian pada awal tahun 1970, sebuah sistem dengan kemampuan time sharing yang disebut Plato diciptakan untuk memudahkan siswa belajar secara online. Dua tahun kemudian, muncul Plato 4 dengan kemampuan grafik baru sebagai penunjang permainan untuk banyak pemain atau multiplayer games. Permainan daring baru benar-benar mengalami perkembangan setelah tahun 1995, di mana pembatasan NSFNet atau National Science Foundation Network dihapuskan, sehingga membuat akses ke domain sangat lengkap dari internet. Tahun 1980-an, Roy Troubadour dan Bartolo Richard membuat pengembangan pertama multi-user dungeon atau MUD di Universitas Essex, Colchester, Inggris. Meskipun kode MUD adalah hak cipta, pada akhir tahun 1983, ratusan salinan ilegal telah didistribusikan di seluruh dunia, hingga akses gratis MUD mulai menggila di universitas dan akhirnya di internet. Dan sejak itu, banyak perusahaan bahkan perorangan yang membuat game online yang bisa dimainkan baik secara gratis maupun secara berbayar. Sementara di Indonesia, permainan daring mulai muncul pada tahun 2001 dengan diluncurkannya Nexia Online, sebuah permainan RPG dengan grafik sederhana berbasis dua dimensi.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
4: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate nggak sih sama budaya Minang?
5: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
6: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat, di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awak.

Dikutip dari rri.co.id, teman Bro 2, indeks harga saham gabungan atau IHSG merosot pada penutupan sesi perdagangan Rabu 2 September 2026. Indeks ditutup pada posisi 6.595,78 atau turun 4,17 poin sebesar 0,06% setelah dibuka pada level 6.625,39. Pergerakan IHSG didominasi 321 saham turun, 282 saham naik, dan 186 saham stagnan. Head of Retail Research BNI Sekuritas Fanny Suherman mengatakan bursa global cenderung melemah karena khawatiran meroketnya harga minyak. Menurut Fanny, potensi inflasi akibat lonjakan harga minyak mendorong kenaikan imbal hasil obligasi Amerika Serikat, sehingga ini kembali memunculkan kekhawatiran pasar terhadap arah kebijakan suku bunga The Fed.

0: rajin bener nih bawa bekal buat.
1: Iya dong, kan nerapin pola hidup sehat itu mulai sekarang. Kamu gak bosen apa tiap hari makan makanan cepat saji gitu?
0: Yah, mau gimana lagi Put? Kan gak ada waktu buat masak. Kerjaan banyak, aku sendirian, belum punya istri, stress, deadline ini itu.
1: Ya ampun, gak segitunya juga sih. Gaya hidup kayak kamu ini bikin kesehatan menurun terutama pada jantung. Makan makanan yang gak sehat, pola hidupnya gak beraturan.
0: Jantung kan penyakit turunan, Put. Alhamdulillah sih, gak ada tuh keluarga yang jantungan.
1: Bukan gitu juga, itu salah loh. Dokter spesialis kardiovaskular dari RSMMC Jakarta mengatakan sebagian besar pasien yang menderita penyakit jantung mengalami penyakit ini karena gaya hidup, bukan karena faktor genetik.
0: Widih, ngeri juga ya Putri ya. Aku jadi malu sama diri sendiri. Mending mulai dari sekarang kayaknya aku harus hidup sehat deh. Makasih ya, udah ngingetin.
2: Gali lagi logi.
1: Dek, sarapan dulu. Enggak kak, lanjut. Dek, kakak masakin makanan kesukaan kamu loh. Makan yuk.
3: Enggak ah, aku lagi nafsu makan nih kak.
1: Dek, kamu mau bakso gak?
3: Enggak kak, lanjut.
1: Lanjut-lanjut mulu sih. Kamu kenapa? Sarapan gak mau, siang nolak, sekarang males.
3: Ya, aku kan lagi diet kak. Cukup minum air putih kalau lagi lapar.
1: Diet apaan sih tuh? Gini ya, menurut dokter umum di London Doctors Clinic, Dr. Julian Berry, walaupun diet ketat dapat membantu menurunkan berat badan dalam waktu singkat, namun itu juga bisa memperpendek usia dan berdampak negatif pada tubuh maupun pikiran. Diet ketat itu merampas mineral dan vitamin esensial yang berisiko melemahkan sistem imun dan kekebalan tubuh. Apalagi nih ya, sekarang lagi pandemi, kita memerlukan daya tahan tubuh supaya terhindar dari penyakit.
4: Mang, baksonya 3 mangkok ya.
1: Ya ampun.
2: Hai warga Kota Padang, RRI Fest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih. Di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Nah, puncaknya nih, yang paling ditunggu-tunggu. Minggu 6 September 2026. Diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya, dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama

98 FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Gak kerasa ya teman Produa, ke perjalanan kita di sore ceria ini udah sampai di penghujung acara nih, matahari udah terbenam. Enak banget ya kalau ke pantai ya, lihat matahari terbenam ya teman Produa ya. Ya, emang enak banget. Tadi ada info seru, cerita inspiratif, sampai info-info unik yang nemenin sore kalian ya teman Produa ya. Semoga semuanya bisa jadi teman santai sekaligus penambah semangat untuk menjalani hari ya teman Produa. Makasih banget udah buat yang udah stay tune, ikut dengerin, kirim pesan tadi lewat WhatsApp, dan nemenin vibe sore kita hari ini jadi makin hangat ya teman Produa. Semoga apapun aktivitasmu malam nanti, teman Produa tetap dijalani dengan hati yang happy dan pikiran yang positif ya. Buat yang masih di jalan, hati-hati di jalan, gak usah buru-buru teman Produa. Yang penting sampai selamat dengan di tujuan ya, karena keluarga tercinta menunggu di rumah. Dan jangan lupa jaga kesehatan teman Produa ya, sempetin istirahat, perbanyak minum air putih, kalau perlu air putih hangat ya, jangan air putih yang dingin, karena memang sekarang cuaca nih rada galau nih teman Produa. Sekarang panas nih, besok hujan gitu, jadi bikin kita gampang sakit gitu. Dan buat yang lagi ngejar mimpi, semoga langkah kecil hari ini bisa jadi jalan menuju hal besar di masa depan ya teman Produa ya. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan tulus pasti punya hasil yang indah pada waktunya. Yang penting kita sabar aja ya teman Produa ya, dan banyak doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Aku pamit undur dari ruang dengar kamu teman Produa, dari sore ceria ini juga aku pamit undur. Stay tune tapi ya di Produa Padang, karena masih banyak hal baik kita teman Produa yang bakal kalian nanti dalam hadapi nanti malam ya. Radionya anak muda yang selalu hadir dengan informasi, hiburan, dan energi positif buat nemenin hari-hari kalian teman Produa. Jadi sampai ketemu lagi di sore ceria episode yang lain, tentunya dengan tema-tema yang menginspirasi lainnya ya teman Produa ya. Nanti setelah ini kita akan beralih ke pengajian dan bimbingan rohani di Pro 1. Terus nanti di jaga malam ada Uni Icin nih teman Produa yang akan nemenin malam kamu ya. Kalau gitu ini lagu dari aku sebelum kita beralih ke Pro 1 teman Produa. Ini lagu dari Leoland, judul adalah Dunia Kita teman Produa. Check it out. Dan aku undur dari ruang dengar kamu teman Produa. Bye bye.

2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sungguh, Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu. Dan Allah adalah perlindunganmu dan Dia mengetahui Maha Bijaksana. Dan ingatlah, ketika secara rahasia Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah seorang istrinya, Hafsah. Lalu dia menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah. Dan Allah memberitahukan peristiwa itu kepadanya. Lalu Nabi memberitahukan kepada Hafsah sebagian dan menyembunyikan sebagian yang lain. Maka ketika dia memberitahukan pembicaraan itu kepadanya Hafsah, dia bertanya, "Siapa yang telah memberitahukan hal ini kepadamu?" Nabi menjawab, "Yang memberitahukan kepadaku adalah Allah yang Maha Mengetahui, Maha Teliti. Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sungguh hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran. Dan jika kamu berdua saling bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sungguh Allah menjadi pelindungnya. Dan juga Jibril dan orang-orang mukmin yang baik dan selain malaikat-malaikat adalah penolongnya. Jika dia atau Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhan akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik dari kamu, perempuan-perempuan yang patuh dan beriman, yang taat dan bertaubat, yang beribadah, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah.

hati sejernih embun, potret orang-orang yang dicintai Allah. Dalam kehidupan ini, kita semua tentu ingin dicintai oleh Allah. Namun, cinta Allah tidaklah diberikan secara sembarangan. Ada ciri, ada sikap, dan ada amalan yang menjadi tanda-tanda seseorang itu memiliki hati yang mulia dan penuh kejujuran. Ciri khas orang-orang yang mendapat kasih sayang dan cinta darinya. Ciri pertama adalah keikhlasan yang mendalam. Orang yang berhati mulia selalu memulai setiap amal dengan niat yang tulus karena Allah. Ia tidak mencari pujian, sanjungan, atau balasan dunia. Hatinya bersih dari niat-niat tersembunyi yang mencemari amal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Sadaqallahul azim. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Keikhlasan membuat hati menjadi bening, jernih seperti embun pagi yang menyejukkan. Orang yang ikhlas tidak mudah kecewa, tidak mudah marah jika tak dihargai. Karena yang diharapkan hanyalah keridhaan Allah semata. Ciri yang kedua adalah kejujuran dalam perkataan dan perbuatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hendaklah kalian selalu jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang berhati mulia tidak pandai berdusta. Ia menjaga lisannya, kata-katanya dapat dipercaya, dan tindakannya sesuai dengan ucapannya. Dalam masyarakat yang semakin permisif terhadap kebohongan, orang jujur adalah cahaya yang langka, namun amat dibutuhkan. Kejujuran adalah cermin dari hati yang bersih. Bila seseorang terbiasa berkata benar, maka hatinya akan semakin tenang, hidupnya penuh berkah, dan ia akan mendapat tempat khusus di sisi Allah. Kemudian ciri yang ketiga adalah rendah hati dan pemaaf. Hati yang sejernih embun tidak menyimpan dendam. Ia mudah memaafkan bahkan kepada mereka yang pernah menyakitinya. Sikap rendah hati membuat seseorang tidak merasa lebih baik dari yang lain, meskipun ia memiliki kelebihan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh terbaik dalam hal ini. Ketika beliau menaklukkan Mekah, tidak ada balas dendam. Justru beliau berkata, "Pergilah kalian, kalian semua bebas." Inilah potret orang mulia yang hatinya telah dilatih dengan kasih, bukan amarah. Memaafkan bukan berarti lemah, tapi bukti bahwa hati kita lebih kuat dari nafsu untuk membalas. Ciri yang keempat adalah menjaga amanah dan menepati janji. Orang yang berhati mulia tidak pernah mengkhianati amanah. Ia sadar bahwa setiap amanah, sekecil apapun, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim. Sadaqallahul azim.

0: yang artinya, dan mereka yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dalam kehidupan sehari-hari, kejujuran ini tampak dari ketepatan waktu, tanggung jawab dalam pekerjaan, dan kesetiaan dalam hubungan. Orang seperti ini akan dipercaya oleh manusia, dan lebih utama lagi akan dikasihi oleh Allah. Kemudian ciri yang kelima adalah gemar berbuat baik meski tak dilihat. Hati yang mulia tidak perlu disorot kamera. Ia senang membantu, memberi, dan berbuat baik bahkan ketika tak ada seorang pun yang tahu. Inilah tanda ikhlas yang tinggi dan hati yang benar-benar tulus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. In tubedus sodokoti fani imma hiya wa in tufuha patutu hal fukoro'a fahuwa khairul lakum. Sodokallahul azim. Yang artinya, jika kamu menampakkan sedekahmu itu baik, dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 271. Orang seperti ini akan dicintai Allah karena ia menjadi rahmat bagi sekelilingnya, menebar manfaat tanpa pamrih. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, hati sejernih embun bukanlah sesuatu yang diwarisi atau datang tiba-tiba. Ia dibentuk dari latihan, kesabaran, dan kesungguhan dalam menjalani hidup sesuai dengan ajaran Islam. Ciri-cirinya, keikhlasan, kejujuran, rendah hati, amanah, dan cinta kebaikan adalah potret dari orang-orang yang dicintai Allah. Marilah kita bercermin pada diri sendiri. Sudah sejauh mana kita menjaga hati agar tetap bersih? Sudah seberapa jauh kita pada Allah, pada orang lain, dan pada diri sendiri? Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang memiliki hati sejernih embun, yang kelak berdiri di hadapan Allah dengan wajah berseri dan amal yang diterima. Demikianlah tausiah kita pada hari ini, semoga bermanfaat dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 18.24 menit waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang berwudu dan dia memperbagus wudunya, keluarlah dosa-dosanya dari tubuhnya, hingga keluar dari balik kuku-kukunya." Hadis Riwayat Muslim nomor 245.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye iki, Bray?
3: Sama, kayak aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Langkah, tegap, maju. Come on!

0: Paskibraka adalah akronim dari pasukan pengibar bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: Munih, sekarang tuh anak muda masih relate nggak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
3: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
3: Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967, sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat malam teman Pro 2. Kita di Info Pro 2 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, pelatih Manchester United Michael Carrick membuka peluang klub menambah pemain sebelum bursa transfer musim panas ditutup. Dilansir ESPN, Manchester United telah menghabiskan lebih dari 150 juta pound sterling untuk memperkuat lini tengah. Tiga pemain yang didatangkan yakni Andre Santos, Yuri Tielemans, dan Carlos Baleba. Manchester United juga masih membidik pemain di posisi bek kiri. Meski begitu, Carrick belum memastikan apakah klub akan menyelesaikan transfer tambahan sebelum tenggat waktu. Carrick mengaku cukup puas dengan aktivitas Manchester United di bursa transfer sejauh ini. Menurutnya, skuad yang dimiliki kini lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Ia juga menilai kehadiran Marcus Rashford kembali ke dalam tim memberikan tambahan kekuatan.

Dengan pro 2 keputusan Lionel Messi mengakhiri kiprahnya bersama tim nasional Argentina mendapat perhatian dari Jose Mourinho. Pelatih asal Portugal tersebut memberikan penghormatan kepada Messi setelah sang mega bintang mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional. Messi menyampaikan keputusan tersebut melalui pernyataan yang diunggah di akun Instagram miliknya @leomessi. Dalam pesan tersebut, kapten Argentina itu mengakui bahwa keputusan meninggalkan tim nasional bukan hal yang mudah baginya. Pernyataan tersebut kemudian mendapat respons dari Mourinho. Pelatih Real Madrid itu menyampaikan komentarnya langsung pada unggahan Messi di Instagram. Pesan Mourinho juga menggambarkan besarnya pengaruh Messi terhadap sepak bola internasional. Bagi banyak penggemar, keberadaan Messi selama turnamen besar telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari pertandingan Argentina.

Informasi terakhir, tahun Pro 2, legenda Manchester United Paul Scholes mendesak mantan klubnya bergerak cepat mendatangkan back Newcastle United Lewis Hall. Scholes menilai MU membutuhkan tambahan kekuatan di lini belakang setelah melihat penampilan Luke Shaw yang kesulitan menghadapi winger Ipswich Town. MU memang berhasil meraih kemenangan telak 5-2 atas Ipswich Town di Old Trafford. Namun performa pertahanan Setan Merah dalam pertandingan tersebut justru membuat Scholes khawatir. Mantan gelandang MU itu mengakui timnya tampil jauh lebih berbahaya setelah turun minum. Namun yang menilai perubahan performa tersebut tidak menghapus persoalan defensif yang terlihat sepanjang pertandingan. Situasi tersebut membuat Scholes kembali mendorong Manchester United untuk mengejar Lewis Hall. Back Newcastle berusia 21 tahun itu telah lama masuk dalam radar tim rekrutmen klub yang bermarkas di Old Trafford. Demikian Info Pro 2 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat.

0: guys, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman Melo di malam hari ini tentunya. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena malam ini sudah ditemani sama seorang wanita cantik yang merapat bersama kita melalui Zoom. Ada Sharla Mars, halo.
1: Hai.
0: Halo, apa kabar kak?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Luar biasa. Seru banget nih, denger-denger lagi pulang kampung nih katanya nih.
1: Betul.
0: Bener ya. Berarti terakhir kali pulang kapan nih berarti nih?
1: Terakhir pulang kayaknya tahun lalu deh.
0: Wow, cukup lama ya berarti yeah. Ya.
1: Akhir tahun lalu.
0: Tapi gimana maksudnya, udah selama itu ada kangen-kangennya gak sama kampung halaman?
1: Pasti, udah pasti homesick.
0: Pasti homesick ya. Bener-bener. Jauh dari rumah. Apa sih yang biasa dikangenin sama di mana? Samarinda ya berarti ya?
1: Iya, betul.
0: Samarinda. Apa yang paling dikangenin sama Samarinda nih?
1: Udah pasti masakan rumah.
0: Asik bener sih.
1: Gitu-gitu sama nongkrong-nongkrong sih, karena
0: oh, iya.
1: Banyak di sini
0: oh,
1: gitu.
0: Berarti Sharla tuh anaknya emang sering nongkrong ya? Senongkrong itu berarti ya?
1: Betul.
0: Alright, seru banget akhirnya ngobrol lagi bareng sama Sharla. Terakhir kita ngobrol ramean ya, bersembilan kalau nggak salah ya. Bersembilan, bersepuluh, ramai banget. Dan waktu itu juga ngobrol katanya mau rilis single dalam waktu dekat kemarin nih. Dan akhirnya rilis juga guys. Gimana akhirnya rilis lagu lagi? Berarti terakhir tuh kapan? Tahun lalu berarti bisa dibilang ya?
1: Terakhir itu kayaknya di bulan ini, di tahun ini juga deh.
0: Oh, tahun ini juga ya?
1: Masih tak sampai ya.
0: Oh, oke. Tapi gimana akhirnya bisa?
1: Masalah di bulan Februari apa Januari gitu. Januari
0: awal tahun ya, awal tahun ya berarti ya. Tapi gimana buat single terbaru ini yang dirilis bulan kemarin berarti ya? Kira-kira ada sesuatu yang berbeda nggak nih? Ramuan berbeda yang diciptakan sama Sharla di lagu ini?
1: Putar arah ini sebenarnya yang bagian serunya sih, aku suka banget MLV-nya ya, lirik videonya, karena challenging banget juga kak. Terus juga selain lagunya juga challenging banget, karena kan yang nulis Kabar Sena ya udah pasti lagunya luar biasa gitu. Tapi
0: bener.
1: Yang benar-benar bikin aku apa ya, yang kayak aduh susah banget gitu. Itu tuh syuting lirik videonya tuh di reverse gitu buat rap dan juga ya buat chorus dan bridge-nya kalau nggak salah deh. Jadi di reverse. Dibalik gitu kan katanya.
0: Oh iya, wow. Itu gimana berarti? Yeah. Berarti proses take-nya di play lagunya cuma dibalik gitu ya?
1: Jadi kayak rada-rada ala-ala alien gitu
0: plastiknya. Tapi berarti kamu di situ coba ngikutin juga tuh si lirik lagunya secara terbalik itu berarti ya?
1: Aku benar-benar hamin 5 deh kayaknya ngafalin lirik terbalik itu. Terus hari H tuh aku masih belum bisa hafal, Kak. Jadi ya sebisanya aja, tapi ya alhamdulillah lancar gitu.
0: Bener-bener, karena susah juga kan. Itu bahkan bukan menjadi sebuah kata juga kan ketika dibalik.
1: Bener.
0: Kan
1: bener, apalagi kan temponya kan beda-beda kan. Nah. Jadi itu yang bikin aku kayak aduh bisa gak ya. Terus selesai tag tuh aku bener-bener kayak ya udah nangis aja. Karena ternyata aku bisa gitu melewatin itu.
0: Tapi seru sih. Tapi gimana Sharla kerjasama sama Barsena? Dan ini katanya kayaknya bukan pertama kali kan sama Barsena Bestandi kan?
1: Kalau lagu ini yang pertama kali.
0: Oh pertama
1: tapi
0: kali
1: kalau
0: ya?
1: Vokal directornya dia udah banyak dari lagu aku tuh Kabar Sena yang direct.
0: Oh wow, tapi gimana dapat lagu ciptaannya seorang Barsena Bestandi yang kita tahu lagunya beuh, kacau.
1: Betul.
0: Udah pokoknya.
1: Betul, terus dia tuh kan, ya aku merasa sangat-sangat merasa happy banget sih karena dia, aku salah satu orang yang dipercaya buat diberikan lagunya dia gitu kan. Yes. Soalnya Kabar Sena itu susah banget buat dihubungin untuk dimintain lagu gitu.
0: Oke, karena ya pasti siapa yang gak mau lagunya Barsena gitu kan.
1: Benar. Yang sebagus itu kan. Terus dia sibuk juga kan.
0: Betul.
1: Hari-harinya ngedirect vokal gitu. Udah pasti waktunya sangat-sangat sedikit gitu.
0: Oh, I see. Oke. Tapi gimana kalau di single ini Sharla sendiri punya suatu ekspektasi gak sih kalau buat di lagu ini?
1: Kalau ekspektasi sih sama aja sama yang sebelum-sebelumnya juga. Ya semoga pesan-pesan di lagunya itu tuh membersamai jalan orang-orang yang lagi patah hati aja sih.
0: Oh, seru, seru. Oke, berarti udah ke-spill dikit ya kalau lagunya ini tentang patah hati nih.
1: Betul. Ya, patah hati tapi kayak legowo gitu loh.
0: Oke, nanti kita bakal bahas lagi sama Bro 2 ngomongin soal single terbarunya Putar Arah. Ini udah ada clue dikit ya, patah hati, legowo nih. Ah, kira-kira tentang apa? Pokoknya nanti ya. Dan buat kamu teman Bro 2 yang mau seru-seruan juga, mau bertanya tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung drop di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kalau gitu jangan kemana-mana teman Bro 2, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Charlotte.
1: Halo.
0: Alright, tadi udah di spill sedikit ya soal singlenya, single terbarunya. Tadi udah disebut judulnya adalah Putar Arah, terus cluenya adalah Sakit Hati dan juga Legowo. Galau tadi ya, galau ya. Alright, ini

0: sebenarnya secara gamblangnya nih, Utara Ara bercerita tentang apa nih?
1: Ceritanya tentang dua orang yang apa ya, kalau dirangkum tuh dua orang yang udah menjalani hubungannya cukup lama, tapi tidak bisa menemukan ujungnya. Entah mungkin karena mereka tuh visi dan misinya beda, atau mungkin juga sudah tidak menemukan jalan keluarnya untuk hubungannya yang lama. Jadinya mereka memilih untuk berpisah secara baik-baik. Tapi makna dari Putar Arah sendiri adalah untuk mengulang memori bersamanya gitu. Sebenarnya nggak akan bisa diulang, tapi ya untuk apa ya, untuk mengingat-ingat aja.
0: Bahasa gitu. Bahasa halusnya nostalgia ya.
1: Oh, nostalgia benar.
0: Nostalgia tapi masa lalu. Aduh.
1: Itu bahasa apa tadi? Bahasa apa kan?
0: Bahasa kerennya lah ya, bisa dibilang.
1: Oh, bahasa kerennya. Bahasa keren apa
0: bahasa halusnya, lawas. Halusnya.
1: Nostalgia.
0: Nostalgia. Iya juga sih, itu bahasa lawas juga sih ya.
1: Yes.
0: Alright. Gimana? Aman suara? Halo. Suaranya masuk tadi. Halo. Oke, sembari menunggu Sharla ya. Jadi Sharla ini baru aja ngerilis single terbarunya berjudul Putar Arah di tanggal 7 Agustus kemarin nih. Jadi terakhir gue udah ngobrol-ngobrol bareng sama Sharla, dia bakal rilis dan akhirnya udah rilis beneran nih lagunya nih. Alright, sudah kembali? Halo, sudah terdengar?
1: Halo, mohon maaf terputus ya. Ini saya lagi di Kalimantan. Tapi aman tolong aja. Jangan katain saya.
0: Enggak. Lagi live soalnya. Enggak, bercanda. Aman.
1: Kelahiran Kalimantan Timur asli.
0: Orang Kalimantan asli, bro. Santai aja, tenang. Yeah. Santai, chill aja, chill. Oke. Ngomongin soal tadi, apa ya, berarti mengenang masa lalu barengan sama seseorang yang mungkin, ya let's say udah menjalani hubungan yang lama gitu. Tapi emang betul. Mereka pada akhirnya harus berpisah karena emang udah gak menemukan jalannya bersama.
1: Betul,
0: gitu.
1: Atau mungkin karena mereka beda agama dan juga beda
0: iya,
1: beda status gitu.
0: Aduh.
1: Beda status kehidupan kan bisa juga.
0: Iya benar sih.
1: Itu sih.
0: Benar.
1: Aduh, putus lagi.
0: Tapi emang ini sih apa, sesuatu yang agak sulit juga ya kalau emang bentengnya adalah beda agama itu ya. Agak sulit juga tuh. Tapi gimana share lah di lagu ini berarti dia kan mengenang masa lalu ya. Berarti ya. Seseorang yang ada di lagu ini itu berarti gak bisa move on dong. Gamon dong berarti.
1: Mungkin perlahan dia akan lo kok gitu. Maksudnya perlahan dia mungkin akan bisa melepaskan. Makanya dengerin Putar Arah biar dia bisa cepet move on gitu. Kayak oh iya okay. Gue harus ngingetin kenangan-kenangan itu sekarang. Besok-besok jangan diingat lagi gitu.
0: Okay. Tapi berarti masa lalu itu harus diingat apa enggak? Atau harus dilupakan?
1: Kalau aku sih diingat aja gak apa-apa. Karena kan masa lalu mau yang baik mau yang buruk itu jadi pelajaran aja sih.
0: Benar sih, kita harus bisa ambil pelajaran tapi jangan sampai kita gak move on ya.
1: Itu dia, betul.
0: Benar, jadi kayak ya kita udah tahu gak bisa kemana-mana. Ya harusnya lu lupain aja gitu kan. Gak perlu di apa ulur-ulur lagi, diinget-inget lagi gitu kan. Gak perlu gitu ya. Oke. Tapi gimana untuk di lagu ini sebenarnya pesan yang dibawa sama kan ini diciptain sama Barsena gitu kan dan dinyanyiin sama Sharla sendiri gitu. Kira-kira pesan yang pengen disampaikan ke yang dengar lagu ini tuh sebenarnya apa?
1: Kalau dari aku sendiri sih ya itu tadi ya, kayak kenangan itu tidak akan bisa kita hapus memang. Memang pastinya untuk diingat-ingat itu nggak apa-apa sih sebenarnya sih. Lewat lagu ini tuh aku pengen ngasih tahu kalau kan di liriknya itu adalah dan mungkin jalanmu dan jalanku berbeda tak akan bisa kuputar arah gitu. Yang dimana itu maksudnya adalah memorinya tuh tidak akan bisa kita ulang lagi bersama sebenarnya, tapi untuk diingat-ingat tuh bisa gitu. Jadi aku harap mereka bisa melepaskan dan apa ya, dengan mengingat memori-memori yang buruk itu bisa menjadi pembelajaran mereka untuk mereka bisa melepaskan masa lalunya, tapi kenangan baiknya itu diingat-ingat aja nggak apa-apa. Aduh. Untuk tetap bisa move on juga.
0: Betul gitu. betul. Berarti ini definisi putus baik-baik ya kalau lagi pacaran ya.
1: Iya betul. Karena kan kebanyakan orang kan putus baik-baik tuh susah move onnya kan.
0: Bener, itu dia.
1: Tapi,
0: makanya.
1: Kalau aku sih ngambil jalan tengahnya asik, masuk ke kamar Sena.
0: Masuk.
1: Ambil jalan tengahnya aja, bre.
0: Oke.
1: Kayak udahlah kita tabrak aja, biasanya kan Genji gitu ya.
0: Bener.
1: Kita tabrak aja lah masa lalu itu.
0: Bener. Tapi ini ya, ya udah kita biar fair nih. Ya udah ambil jalan tengah aja. Lu oke, gua oke, gitu ya.
1: Betul. Alright. Tapi jangan lupa dengerin Putar Arah ya.
0: Jangan tengah aja. Betul. Akhirnya gue makin penasaran sama lagunya. Abis ini kita bakal dengerin dulu teman Bro 2, lagu dari ya. Sheila Mars, Putar Arah. Jadi buat kamu yang mau bertanya-tanya, abis ini mungkin gue bakal baca 1-2 ya pertanyaan di malam hari ini ya. Oke, jadi kalau gitu jangan kemana-mana teman Bro 2, masih di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Charlotte.
2: Halo.
1: Alright, tadi kita udah dengerin Putar Arah ya dari Charlotte. Ini jujur emang nyawanya ada dua nyawa ya, ada nyawanya Sarla dan juga ada nyawanya si penciptanya Barsena Bestandi gitu kan. Tapi gimana Sarla ketika dapat pertama kali dengerin demo lagu ini tuh gimana perasaannya?
2: Jujur aku benar-benar maksudnya aku lagi tidak dalam kondisi galau, tidak dalam kondisi sedang patah hati atau gimana, tapi kayak mungkin karena notasinya dari Kak Barsena dan liriknya juga luar biasa ya, jadi aku kayak ngerasa masuk aja gitu ke lagunya dan aku langsung suka, terus aku langsung kayak Kak Barsena jangan dikasih ke orang lain ya, ini buat aku gitu.
1: Langsung nge-tap.
2: Iya. Okay. Itu terus langsung buru-buru rilis deh.
1: Aduh, bener-bener. Tapi katanya denger-denger ini pas demo sempet apa nih, sempet nangis katanya ya, atau sempet emosinya memuncak nih katanya denger lagu ini nih.
2: Pas ini justru pas take lirik videonya karena kan aku benar-benar harus benar-benar
1: menjiwai ya.
2: Mendalami banget juga sama pas dengerin lagi di rumah sih, aku benar-benar kayak sebelum tidur tuh udah pasti aku dengerin kan. Karena aku tuh kayak aku deg-degan jujur Kak. Mikirin kayak nyanyiin live-nya tuh gimana gitu kan. Tapi justru semakin aku dalemin tuh semakin aku kayak pengen nangis terus gitu.
1: Oke. Karena masih
2: gitu tapi jadi ya udah aku sampai sempet beberapa hari gitu aku males dengerin lagu itu gitu kan. Sampai pokoknya rilis baru aku dengerin.
1: Oke.
2: Kayak gitu karena tuh saking kayak aduh sedih banget ya liriknya gitu. Kalau benar-benar di tersapi banget gitu.
1: Oh, I see. Tapi berarti ini dong apa lagu ini cocok buat orang-orang yang mungkin lagi galau juga bisa kan sebenarnya kan?
2: Bisa.
1: Bisa kan?
2: Kayak kebanyakan sih yang curhat di DM aku ya.
1: Apa tuh?
2: Itu tuh rata-rata yang sorry ya, mohon maaf kayak Pak Sutri yang berpisah gitu. Terus udah menjalani hubungan yang lama, ada yang udah tunangan, ada yang udah punya anak gitu-gitu tuh. Terus pisah dengerin lagu aku katanya benar-benar relate banget katanya. Karena kan liriknya bukan menyerah, ku hanya lelah dan tiada yang kalah, tiada yang salah juga gitu. Tapi mungkin waktunya untuk berpisah aja gitu. Jadi kayak benar-benar apa ya, hubungan yang dewasa kali ya.
1: Asik.
2: Bisa dibilang juga gitu.
1: Bener.
2: Tuh gak ada yang merasa kalah dan salah.
1: Iya, I see. Jadi emang ya udah sama-sama sadar, sama-sama tahu kondisinya gitu kan.
2: Iya gitu sih. Aku juga gak ngerti gimana caranya Kak Barsena menemukan lirik itu ya.
1: Nah.
2: Gitu kayak wow dewasa sekali Kak Barsena gitu.
1: Tapi emang iya sih, Barsena tuh gila lirik-liriknya sih.
2: Iya.
1: Gokil banget sih. Benar. Dan ini juga vokal direkturnya Barsena juga ya, berarti ya?
2: Udah pasti.
1: Udah pastilah ya, sekalian aja nggak sih, gitu kan?
2: Iya.
1: tapi ada yang seru nggak selama proses recording, proses produksi, ada yang seru nggak?
2: Recordingnya iya, karena kan sebelumnya juga aku sama Kak Barsena tuh, jadi sempat ketemu pas konser Teh Ocha itu kan. Aku sempat ikut di grup The Ladies. Nah jadi kita tuh kayak punya inside jokes gitu loh Kak. Jadi aku gak sedih-sedih banget.
1: Bener.
2: Jadi kita ulang-ulang terus kayak apa ya, kenangan-kenangan kita bersama. Asik tuh kan jadi kenangan bersama lagi kan. Gimana ya, kayak momen-momen pas lagi dia ngedirect kita rame-ramean itu tuh. Itu tuh kita ulang jokesnya. Jadi kayak aku tuh bingung hari itu mau sedih take-nya apa aku harus bahagia bercanda gitu ya.
1: Bener.
2: Gitu, tapi ya udah, tapi fun banget selama take recordingnya sih.
1: Bersama.
2: Dan lirik videonya tadi yang aku ceritain di reverse itu seru banget.
1: Itu idenya siapa sih nge-reverse pas lirik video tuh, idenya siapa sih sebenarnya?
2: Sudah pasti ANR kita ya. Hits record gitu kayak Sharla nih kan bisa acting ya, kayak gitu. Bisa juga dong ngapalin begini. Terus kata aku, ini hamil berapa ya? Aku minta kirim gitu kan. Kayak, Kak tolong kirim ini nih ya, gini, biar aku bisa hapalin gitu. Aman lah Syar, kamu kan jago acting gini. Bukan masalah jago acting, hei gitu.
1: Bener.
2: Tapi kayak seru banget Kak, jadi pas hari H take itu tuh, aku bener-bener kayak, dia ngeliatin liriknya gitu. Kok kamu bisa hafal sih Syar? Siapa yang nyuruh aku hafalin lirik ini yang ulang gitu?
1: Iya.
2: Dibilang susah, dibilang susah.
1: Tapi bisa juga. Emang ya, Sarla jago juga acting.
2: Enggak begitu ya. Hello. Hey.
1: Bercanda, peace. Oke.
2: Aduh.
1: Seru ya. Dan ini juga ada dari siapa nih? Andini ya, yang katanya jujur lagunya enak banget, best pokoknya.
2: Amin.
1: Alhamdulillah, amin.
2: Amin.
1: Terus juga ada dari Lara nih, bentar. Oke, ini pertanyaan dari Lara ya. Selamat malam Kakak Sharla. Dalam perjalanan selamat menjadi malam musisi, ada gak satu fase ketika Kak Sharla sebenarnya ingin menyerah, tapi justru di fase itulah Sharla menemukan alasan yang paling kuat buat bertahan?
2: Kalau aku sih waktu SMP deh, kalau gak salah SMP apa SMA. Kan aku tuh dari SMP reguleran kan Kak.
1: Bener.
2: Terus abis itu ikut-ikut lomba festival gitu-gitu. Kan namanya masih kayak sekolah gitu-gitu kan, biasanya kan pengennya nongkrong ya sama teman-teman. Ada jenuhnya, kayak aduh males ah gitu, kayak pengen stop dulu nyanyi gitu kan. Aku kayaknya sempet deh sebulan gitu nggak nyanyi. Pokoknya nggak mau dengerin musik sama sekali, itu sempet kayak gitu. Tapi jadi waktu itu tuh mamaku tuh masih sakit sebelum dia meninggal gitu kan. Itu tuh aku tuh kayak mikir, duh tapi kalau misalkan aku reguleran, aku tuh bisa kayak bantuin mama buat apa sih, buat cari-cari tabungan, buat uang jajan aku sih gitu. Bener, jadi aku nggak membebani itu ke orang tuaku gitu kan. Pada saat itu aku mikirnya gitu. Jadi disitulah aku mikir kayak papa aku tuh sempet gimana ya, sempet kayak nggak berantem sih sama papaku, cuma kayak ngobrol gitu loh, ngobrol tipis kayak ya dia bilang kalau misalkan kamu capek, papa kan nggak pernah maksa kamu buat nyanyi, tapi kalau misalkan kamu pengen nyanyi ya udah nyanyi. Nah di situ kan aku mikir kayak, aduh kalau misalkan aku nyanyi aku dapat uang jajan kan, aku juga bisa nongkrong, aku bisa beli ini beli itu gitu kan.
1: Pikirannya
2: di situ kan. Jadi ya itu sih yang bikin aku kayak bertahan di nyanyi sampai sekarang, karena aku juga pengen nerusin bakat dari almarhum mamaku sih gitu.
1: Benar. Jadi ya itu pelajaran ya, yang maksudnya bisa akhirnya bikin Sharla tetap bertahan di musik gitu.
2: Betul, jujur karena uang jajan.
1: Uang adalah alasan pertama.
2: Iya.
1: Manusiawi.
2: Bercanda mah.
1: Oke. Tapi kan berarti Sharla udah bermusik dari lama kan, dari tadi bilang SMP gitu kan, udah reguleran gitu kan, sampai sekarang juga masih di industri musik gitu. Tapi gimana Sharla memandang industri musik sekarang, apakah beda nih dari mungkin zaman dulu yang mungkin masih apa ya, reguleran gitu kan, sama sekarang yang mungkin udah punya banyak single, udah tampil di mana-mana gitu kan. Gimana cara pandangnya, ada yang berubah nggak sama industri musik?
2: Udah pasti sih, karena aku kan awalnya cuma di Kalimantan aja kan, nongkrongnya sama itu lagi gitu. Mungkin karena aku juga dulunya tuh masih takut untuk bergaul, karena kan masih sekolah juga kan Kak. Jadi kayak masih diawasin banget sama orang tua. Kalau sekarang karena udah merantau sendiri, jadi harus membuka obrolan sendiri, mencari orang baru sendiri gitu, relasi-relasi. Jadi kayak makin gimana ya, makin luas tuh makin deg-degan sebenarnya. Tapi ya mau nggak mau harus dilawan sih.
1: Harus
2: karena, dilawan ya. Iya, karena kan biar apa ya, biar mencapai tujuan aja sih.
1: Betul. Gitu. Sampai sama goals yang udah dibikin sama Sharla sendiri gitu.
2: Betul.
1: Ya. Benar. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Bro 2 sama Sharla ya habis ini. Jadi pasti buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Sharla.
1: Hello.
0: Alright. Oke. Okay. Ini kalau dengerin lagu Putar Arah nih ya. Ini kalau menurut Sharla sendiri paling enak nih pas kapan nih?
1: Kapanpun dimanapun silakan didengarkan di mana aja.
0: Oke, bener sih ya. Mau yang lagi galau, mau lagi relate, nggak relate, dengerin aja udah.
1: Bener, aku aja lagi nggak galau tuh. Aku dengerin kok lagu aku sendiri. Dan bini banget ya Allah.
0: Tapi jujur ya, gue pengen nanya deh. Maksudnya seorang penyanyi ketika punya karya sendiri gitu kan, seberapa sering sih dia dengerin lagunya sendiri? Gue tuh bingung kadang deh.
1: Kalau sama teman-teman sering.
0: Oke.
1: Okay. Karena sekalian promo.
0: Itu namanya lebih ke dicekokin ya kayak dengerin nih, dengerin.
1: Iya, yeah, tapi kadang juga mereka suka ngemuterin juga Kak. Gitu. Okay. Jadi kayak aku tiba-tiba kayak lagu siapa nih gitu. Ada lagu aku gitu diselipin. Bagus mereka support temennya.
0: Bagus. Untung dapat teman yang suportif ya.
1: Bener. Gitu.
0: Tapi kalau lagi nongkrong gitu sering ditembak suruh nyanyi enggak sih Sharla tuh?
1: Wah, itu udah pasti. Gitu udah pasti.
0: Udah pasti ya, disetelin lagunya, ayo nyanyi gitu ya.
1: Iya, kadang kalau misalkan enggak mau nyanyi, pur-pur batuk aja.
0: Guys, gitu caranya ya guys. Jangan terkecoh ya guys ya.
1: Bercanda, tapi bercanda ya guys. Enggak kok. Aku mau kok kalau disuruh nyanyi aku mah. Aku banci tampil kok.
0: Oke. Tapi gimana? Mungkin ada pesan yang pengin disampaikan dari Sharla buat teman Pro 2 dan juga fanbase lu, My Love apa? Star Love ya?
1: Star Love
0: ya, benar ya. Silakan apa?
1: Buat teman-teman semuanya RRI Pro 2, jangan lupa, udah pasti jangan lupa request lagu aku ya di RRI. Betul. Sebanyak-banyaknya. Enggak cuma ada Putar Arah, ada lagu-lagu yang lain kalau misalkan pengen vibes-nya berbeda dari yang Putar Arah, silakan cari aja lagu-lagu aku di YouTube ada, di Spotify ada, dimanapun ada. Pokoknya cari aja Sharla Mars.
0: Yes. Sharla Mars ya, didengerin sampai kapanpun lah.
1: Sampai kapanpun, pokoknya sampai ubanan kalian.
0: Bener. Dan juga ditonton juga tadi lirik videonya ya. Ini menarik banget karena konsepnya kayak reverse gitu ya berarti ya.
1: Iya.
0: Bisa ditonton.
1: Jangan bilang itu editan ya, nanti aku
0: kabel. Ntar tiba-tiba bilang, ini AI, jangan ya, bukan.
1: Gak, pasang bola mata kalian baik-baik ya. Kalau perlu di-post itu, oke? Kalian lihat itu di reverse.
0: Bener, ini effort banget loh, si Sharla ngafalin lirik kebalik, coba.
1: Iya, kayaknya udah ada di spill deh di YouTube behind the scenes-nya.
0: Oh iya udah ada ya. Nah itu BTS-nya juga ada ya, bisa ditonton ya tentunya ya.
1: Iya, mau nonton yang kebaliknya juga gak apa-apa guys. Bener. Yang penting dengerin Putar Arah.
0: Bener, itu dia. Yang penting Putar Arah ya.
1: Iya bener.
0: Alright, kalau dari Sharla kira-kira next project-nya akan ada apa lagi nih? Yang mungkin layak buat ditunggu. Ada manggung-manggung kah atau ada EP, album?
1: Kalau next project ditungguin aja. Tapi udah pasti ini aku boleh infoin gak sih?
0: Wow, ya bebas dong. Cara-cara yang punya karya ya kan.
1: Nanti aku akan ada ke Bandung 789. Siapa tahu nanti bisa berjumpa di sana.
0: Seru. Jadi kalau pingin ketemu, siapa tahu beruntung ya kan, nanti di Bandung ketemu Sharla bisa 789 tuh. Dah, ke Bandung aja udah.
1: Beruntung udah kayak door prize aing.
0: Diundi.
1: Iya. Gimana sih?
0: Astaga. Oke. Pokoknya jangan lupa ya buat selalu dengerin karya-karyanya Sharla Mars ya, terutama Putar Arah juga bisa kamu dengar di semua DSP. Lirik video juga bisa ditonton di YouTube. YouTube mana? Kalau bisa dicek
1: di YouTube Sharla Mars atau Hits Record.
0: Alright, bisa dicek di situ dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Sharla. Thank you.
1: Terima kasih Kak.
0: Thank you. Semoga nanti kita bisa ketemu langsung ya di Jakarta ya.
1: Amin.
0: Sukses selalu. Oke. Okay?
1: Amin.
0: Alright. Oke, kalau gitu terima kasih juga teman Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini ya. Dan kita ketemu lagi di esok hari barengan sama gue tentunya, masih nemenin lo di jam yang sama. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
1: Tama
0: Sharla pamit juga. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.
2: Podcast.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga,
1: kerja,
0: jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria.
2: Good idea.
0: Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, carito komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat malam semuanya, apa kabar? Ketemu lagi sama aku, Cynthia Butiara di Jaga Malam, malam hari ini. Happy banget, teman Pro 2 bisa ngobrol yang lumayan bersuara lagi. Which is kemarin itu sempat drop suaranya. If you know, you know ya. Tapi sekarang, wow, setidaknya you can hear me clearly, right? Teman Pro 2 bisa terdengar jelas, Allah bisa terangnya dengan jaleh gitu ya, teman Pro 2. Okay, malam hari ini kita bakal ngobrolin olahraga secara umum dulu. We're gonna talk about football. So far sih info terbarunya ada racikan baru nih dari Korea Selatan nih. Kira-kira siapa yang diracik nih, teman Pro 2? Nanti kita bakal spill ya buat kamu di informasi di Ngabari Olahraga Rabu malam ini dulu. Tapi jangan kemana-mana, teman Pro 2, listening di sini aja. Kau bisa dengerin kita di Pro 2 FM via streaming di rri.co.id atau juga via RRI Digital. Kamu download dulu belum, buat yang belum punya. Hampir kecekek nih barusan suaranya ya, teman Pro 2. Atau juga bisa dengerin kita di frekuensi 90,8 MHz. Okay, I'll be back after this, teman Pro 2. Let's go, we are going to send 1000 Faces Girl from Duta Pamungkas.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pa, maaf.
2: Sana cepet.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pa, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Di tata surya kita, ada planet yang ekstrim, yaitu Neptunus. Para ilmuwan percaya bahwa di planet ini bisa terjadi hujan berlian. Tekanan dan suhu yang sangat tinggi di atmosfernya membuat karbon berubah menjadi kristal berlian yang jatuh seperti hujan. Bayangkan saja, hujan yang turun bukan air, tapi batu berlian. Mungkin pepatah hujan emas di negeri orang terinspirasi dari peristiwa ini.
5: Hai warga Kota Padang,
6: RRI Fest 2026
5: hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih. Di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun.

90,8 FM Perdua, teman terbaik kamu, teman Perdua. Nah ini dia nih, jadi usut punya usut, Federasi Sepak Bola Korea Selatan itu nunjuk Robert Moreno untuk jadi pelatih sementara tim nasional itu, teman Perdua. Juru taktik asal Spanyol yang satu ini bakal mendampingi skuad Korea Selatan dalam 6 pertandingan internasional sampai September. Dari September sampai November nanti, teman Perdua. Ya, if you know, you know, masa kerja pelatih yang usianya udah 48 tahun ini tuh ternyata punya peluang besar untuk diperpanjang oleh manajemen tim nasional. Kesepakatan kontraknya so far baru berpotensi bikin dia memimpin Korea Selatan sampai gelaran Piala Asia Januari 2027 sih. Nah, jadi penunjukan ini nih yang bikin heboh dan mencatatkan sejarah baru buat kepelatihan tim berjuluk Taeguk Warriors ini di ajang internasional. Karena ini jadi penataan ulang komposisi tim teknis yang katanya supaya bisa mampu ngembalin konsistensi permainan skuad jelang laga uji coba gitu, teman Perdua. Kenapa sih dipilih Moreno ini, mantan pelatih Spanyol ini? Ya katanya karena menurut mereka, menurut komite tim nasional Hyun Young Min, itu mereka memahami, Moreno ini memahami sepak bola Korea. Jadi kayak punya alternatif taktik gitu, teman Perdua. Itu yang dikutip dari Associated Press hari Rabu ini banget. Karena udah direkam duluan nih jejak atau track recordnya Moreno yang pernah menangani klub AS Monaco, Granada sampai Soki. Makanya kayak penilaian mereka itu karena pengalaman tim papan atas Eropa itu dinilai jadi modal berharga untuk membenahi kedisiplinan taktik para pemain Korea Selatan. Tugas utama Moreno gak susah, cuma memulihkan atmosfer ruang ganti yang sempat terganggu pas ditinggal sama pelatih Hong Myung-bo. Jadi nantinya bakal dijadwalkan laga tanggal 24 September mendatang, Korea Selatan melawan Ekuador serta Uruguay. Mari kita lihat ya, teman Perdua, gimana kiprah Moreno so far.

0: Amboi, dah pasang bendera Makcik Leha?
1: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
2: Mak, mak, kenapa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
0: Iya juga ya. Eh, Makcik Leha, kenapa pula bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
1: Ay, tak apalah kusam, yang penting kan pasang.
0: Eh, Makcik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
1: Apa pula aturannya?
0: Apa ya?
2: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, Mak.
0: Ha, itulah maksud saya.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang barulah.
0: Eh, tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
1: Iya ke? Terima kasihlah kalau macam tu.
0: Jangan nak terima kasih. Bayar.
3: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.
4: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
5: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
6: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

Pemantau Prefa Pro 2 atau Waterbike atau Water Pro 2 masih dikabarin olahraga. Dan kali ini ada pasangan voli Pantai Indonesia Bintang Akbar dan Sofyan Rahma. Jadi kita ke olahraga luar, dalam negeri dulu. Yang mereka berdua ini lagi berburu tiket untuk Olimpiade Los Angeles 2028 alias 2028. Jadi kompetisi Asian Volleyball Confederation Beach Continental 2026 itu diselenggarakan di Shangluo, Tiongkok dari tanggal 2 sampai 6 September 2026. Nah, ada dua atlet andalan kita yang tadi aku bilang, ada Bintang sama Sofwan, yang jadi satu-satunya nih untuk berprestasi di kejuaraan tingkat Asia ini. Dan pertandingan penyisian grup E dimulai dengan mereka menghadapi wakil Malaysia Paul Leong dan Chong hari Rabu, hari ini banget jam 8.50 pagi tadi teman Pro 2. Dan jadwal pertandingan hari pertama berlanjut di sesi sorenya melawan pasangan asal Kazakhstan Alexander Yakovlev dan Sergei Muhammad jam 6.50 waktu Indonesia Barat. Berarti tadi sedang berlangsung banget ya teman Pro 2. Dan untuk pelatih kepala tim nasional voli Pantai Indonesia, Slamet Manato, langsung ngasih keterangan resmi tentang kesiapan dua atlet kita ini. Katanya mereka berdua ini dalam kondisi prima teman Pro 2. Mereka siap tempur untuk memperebutkan tiket Olimpiade. Dan mereka pengen tim kita ini menampilkan yang terbaik teman Pro 2. Dan semoga aja bisa. Yes, kita doain bareng-bareng teman Pro 2. Karena hari Kamis mereka masih bakal bertanding lagi melawan Takashi dan Ikeda. Emang persiapannya udah cukup lama. Jadi mereka dan pelatih pun cukup percaya diri untuk melepas mereka berdua bertanding teman Pro 2.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

0: 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai malam teman Pro 2, selamat datang di Kopstang, Kopi Stangah. Seperti biasa, kalau udah malam jam 9 itu saatnya kita buat ngopi di jaga malam ini teman Pro 2. Jadi gimana? How was your Wednesday teman Pro 2? Gimana hari Rabunya? Apakah menyenangkan? Apakah kamu kecapean hari ini? Atau busy banget, Cin? Banyak banget yang harus dikerjakan gitu ya. Capek banget hari ini. Kamu gimana, Cin? Kalau aku sih gak usah ditanya, teman Pro 2. Bercanda. Tapi ya, akhir-akhir ini tuh emang cuaca suka berubah-ubah ya, teman Pro 2. Kemarin itu panas-panas jadi-jadinya Kota Padang. Lalu sore ke malam tiba-tiba turun hujan. Kayak sekarang ini nih, tiba-tiba aja hujan teman Pro 2. Tapi jujur kita belum nentuin pembahasan hari ini. Tapi for information aja, besok banget tuh bakal ada RRI Fest di RRI Padang dan terbuka untuk umum. Ada bazar, ada penampilan juga, ada acara dan rangkaian acara yang seru-seru banget. Jadi buat kamu yang besoknya free atau setelah pulang kerja atau lagi off, boleh banget mampir ke RRI Padang di Jalan Sudirman ya, nomor 12. Okay, ada penelpon di sini. Jujur belum ada tema ya, cuman aku akan gercep aja menentukan bahas apa malam hari ini. Kita bakal bahas tentang fenomena yang terjadi, katanya Gen Z sekarang itu lebih picky eater, kayak sedetail itu mikirin makanan apa yang mau dia makan di coffee shop atau resto. Kamu setuju atau enggak? Atau kamu yang tipikal gimana? Kita angkat ya teman Pro 2. Okay, halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Nomor yang Anda hubungi.
0: Waduh, maaf katanya. Yang ngehubungin siapa? Yang dapat maaf siapa teman Pro 2? Okay, yes. Kita Okay. Ini kita ada telepon, kita angkat dulu. Halo, selamat malam. Okay, gak ada suaranya lagi. Okay, nanti coba telepon lagi di tol kedua ya. Abis lagu yang satu ini kita bakal balik lagi. Jadi jangan kemana-mana. Stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

0: 90,8 90,8 FM Pro 2 teman-teman terbaik kamu. Yes, tadi trial doang teman Pro 2, sekarang yang benarnya. Oke di Kops Tech malam hari ini, siapa di sini yang belum makan malam atau siapa di sini yang masih milih-milih makan malamnya mau pakai apa? Picky eater banget nggak sih? Tapi istilah picky eater ini tuh muncul baru-baru ini di kalangan Gen Z semuanya nggak sih teman Pro 2, dan pelan-pelan Besti udah familiar aja sama istilah yang satu ini, which is literally kayak kamu tuh sebagai Gen Z tuh suka pilih-pilih makanan banget gitu. Dari sekian banyak makanan yang ada tuh mesti dipilih-pilih banget mau yang mana yang mau dimakan. Ataupun nih, kalaupun udah ada makanannya nih ya teman Pro 2, itu tuh pasti yang kayak kayaknya aku gak pakai sayur deh, kayaknya aku sambalnya bukan sambal bawang deh, kayaknya aku sambalnya mau sambal yang pedas tapi gak pakai kacang mete gitu deh. Itu tuh termasuk picky eater kan teman Pro 2. Kayak pengen makan nih, tapi makannya aja tuh pilihannya mendetail banget. Mau makan sate taichan tapi gak usah pakai totolenya atau gak usah pakai sambalnya, atau mau dagingnya yang kulit aja. Aduh, picky banget memang benar ya teman Pro 2. Atau mau beli dimsum aja nih, mau beli dimsum mentai ya kan, terus mesti pilih-pilih banget. Aduh, ini kayak saus mentainya bukan yang mentai banget deh. Aduh, di tempat ini mentainya kurang nih, sampai segitunya gitu. Ada zaman sekarang yang kayak gitu. Tapi kalau kamu sendiri gimana teman Pro 2? Sepicky eater apa sih kamu dalam hal makanan? Dan coba sertakan kejadian atau contohnya. Kalau aku picky-picky banget sih enggak ya. Tapi kalau misalnya milih apa yang harus dimakan, kayak misalnya pilihannya ada banyak nih, terus lo kayak bingung kan mau pilih yang mana. Cuma gitu doang sih, bukan yang sampai kayak misalnya udah pilih satu menu tapi tuh sampai berjam-jam untuk milih itu doang gitu. Untuk milih, aduh aku gak pakai sayur, aku gak pakai ini gitu kan. Kita ada telepon dari Nana. Hai Nana.
1: Malam.
0: Malam Nana. Nana apa kabar?
1: Baik, sehat. Gimana? Udah sehat sekarang nih?
0: Sehat banget sih. Belum ya, karena masih tersisa batuk flu gitu.
1: Iya. Ada hari itu aku dengar Kak Ijin syarat, kasihan banget suaranya.
0: Ih, itu aku udah ngusahain banget tahunan, tapi yang keluar cuma bisa segitu, gimana ya?
1: Iya, tapi tetap apa ya? Tetap semangat. Dengerinnya
0: aduh
1: kasian banget
0: Kak Isin. Makasih ya Nana udah peduli. Gimana Nana, udah kelar belum ininya?
1: Gimana?
0: Apa namanya? Operasinya. Iya, operasinya. Gimana Nana?
1: Udah kelar Kak Isin hari Jumat tanggal 21 Agustus kemarin. Jam 4 sore abis asar itu operasinya selesai jam 9 malam.
0: Oh, alhamdulillah. Lancar ya Nan?
1: Lancar, puji Tuhan Kak Icin. Okay. Sekarang lagi recovery aja.
0: Oke. Berarti berapa jam? 1 jam ya? Apa 2 jam?
1: 5 jam.
0: Waduh, lama banget 5 jam.
1: Iya. Waduh. Karena memang dokternya aja agak ragu melakukan tindakan karena memang kondisinya malah drop saat detik-detik mau operasi itu. Drop HB, udah masuk 4 kantong darah, malah turun HB-nya, harusnya naik, ini malah turun.
0: Oh. Terus, gitu.
1: Tekanan darah mahnya naik turun, tekanan darah gitu, gak stabil.
0: Iya.
1: Aku di ruang operasi itu baru pertama kali kayak izin, rupanya dingin sekali, di dalamnya dingin sampai aku teriak-teriak, tolong Pak, dingin kali, aku mau keluar lagi, aku gak jadi operasi.
0: Dingin banget ya Nan ya.
1: Dingin banget kayak izin.
0: Tapi diinikin kan, tapi abis itu dinaikin kan AC-nya, maksudnya suhunya.
1: Enggak, dikasih kayak uap panas masuk, ada corong gitu kayak izin, jadi dimasukkan ke dalam badan kita. Nah itu baru tenang saat itu, kalau enggak rasa udah mau minta keluar lagi dari ruangan itu.
0: Iya. Oke deh, Allah, untungnya ini ya Nan lancar. Berarti sekarang masih recovery ya?
1: Iya, tapi kemarin ini kan udah keluar hasil PA-nya kan, patologi anatominya, dan bilang itu jenis cysta yang jinak, jadi nggak perlu kemo.
0: Wah, syukurlah Nan. Oke. Okay. Jadi tindakannya berupa apa Nan kalau kemonya enggak? Berarti berupa
1: terapi? Ada di angkatannya ini kemungkinan karena kan cuma kista yang diangkat, kemungkinan ada bakal tumbuh lagi gitu.
0: Oh, gitu. Oke, oke, oke, oke.
1: Jadi ada nanti tindakannya, ada suntikan yang dikasih nanti untuk mencegah itu tidak timbul lagi, katanya seperti itu. Tapi kemungkinannya memang suatu saat akan timbul lagi dia, gitu kan.
0: Iya.
1: Kemarin deh. Itu sempat dokter minta ke keluarga izin untuk diangkat ovariumnya semua, tapi keluarga nggak izinin. Karena kalau diangkat ovarium kan udah nggak kemungkinan udah nggak bisa punya keturunan lagi nanti kan.
0: Iya gitu. benar. Aduh dilema juga ya, dilema banget itu mah Nan.
1: Tapi kata dokternya kalaupun tidak diangkat kondisi fisik Nana tuh memang sudah tidak boleh untuk hamil nantinya katanya. Karena memang dengan kondisi penyakit yang banyak memang tidak boleh hamil sebenarnya gitu. Iya itulah Kak Icin, yang penting sehat aja Kak Icin gitu.
0: Amin. Okay.
1: Gak peduli lagi apa-apa, yang penting sekarang ini udah
0: sehat
1: udah,
0: gitu ya.
1: Udah diangkat satu penyakit gitu kan.
0: Oke deh.
1: Gitu, aku udah kangen banget loh mau gabung sama Kak Icin benernya ini.
0: Iya aku juga, aduh Nan aku tuh kemarin aneh kata suara aku tuh gak kayak gitu. Aku sampai kayak sedih. Di akunya juga sedih kan. Kenapa sih suara aku kayak gini sampai sakit. Kemarin itu posisinya emang demam. Cuman ya udahlah. Kenapa jadi aku yang cerita ya.
1: Gak apa-apa.
0: Iya gitu. Enggak. Cuman emang drop banget. Dirawat lebih ke karena tubuh aku udah di limitnya aja sih Nan kayaknya. Jadi disuruh yaudah rest dulu di rumah gitu.
1: Udah apa dia istilahnya, udah titik ya, lelahnya dia
0: sebenarnya. Iya jadi emang demam tinggi terus batuk sampai yang muntah-muntah gitu pokoknya ngeri deh waktu itu. Hari pertama aku demam, hari ketiga aku tetap siaran kan waktu itu.
1: Terus jadi, nama Kak Icin jadi Cynthia Mutiara
0: aku. Betul. Ini ada telepon lagi nih. By the way Nan, kita back to the topic. Kita ngebahasin tentang kamu sering dengar istilah picky eater gak sih? Sering kan? Nah kamu seberapa picky eater sih kamu dalam hal makanan? Atau kayak yaudah aku gak yang milih-milih banget sih. Kamu kayak gitu gak?
1: Aku picky banget karena harus perhatikan asupan nutrisi itu kan karena sakit itu kan kayak itu. Jadi sebenarnya aku kalau apa makanan aku harus masak sendiri, aku jarang beli di luar.
0: Oh gitu, ada pantangannya aku, Nan untuk beli keluar gitu-gitu.
1: Gimana?
0: Ada pantangan berarti untuk beli keluar.
1: Enggak, cuman aku takut aja mereka entah masaknya gimana, bumbunya entah apa. Jadi
0: yes.
1: Kalau kita masak sendiri kita tahu kan apa yang kita masukkan bumbu-bumbunya
0: gitu.
1: Sekarang aja aku masak sendiri sup ikan gabus untuk apa kan untuk operasi ini kan aku masak sendiri.
0: Oh my god, pastinya enak banget itu.
1: Ya, ya ampun gitu. Banyak bumbu-bumbunya jadi gak amis ikannya.
0: Iya, I see. Aduh jadi lapar nih, oh my god.
1: Belum makan Kak Icin ya?
0: Belum makan. Mau makan
1: deh habis ini. Kalau pas itu lagi jeda lagu, makan deh.
0: Iya nanti aku makan deh, thank you ya Nan.
1: Iya Kak Icin, semoga Kak Icin juga sehat ya.
0: Amin. Kamu di puterin lagu apa nih malam ini?
1: Kak Icin, ada gak lagu dari band Overnight?
0: Overnight?
1: Iya.
0: Bentar. Judul
1: lagunya lagi viral di TikTok itu.
0: Oh iya, I see.
1: Kita lalui berdua kalau gak salah judulnya.
0: Oh, yang ini yang itu ya. Kita akan lewati berdua itu ya.
1: Iya. Jikala hujan deras, ya itu.
0: Waduh, kayaknya mesti di add dulu sama MD deh Nan. Untuk saat ini belum ada, tapi minggu depan pasti ada. Besok ada. Kamu mau lagu apa dulu alternatif ya?
1: Itu Ari Lesmana belum ada ya Kak Icin. Kemarin aku udah sempat request sama Bang Robi. Udah dimasukin belum Ari Lesmana yang aku harus pergi?
0: Aku harus pergi Ari Lesmana. Oke, okay, wait a minute. Ari Lesmana. Itu Ari Lesmana sendiri ya berarti ya?
1: Iya.
0: Bentar, wait. Kalau Bang Robi langsung sih harusnya udah ada sih. Wah, belum ada. Yang ada aku harus jujur, aku harus sendiri, aku bisa apa? Ada dua lagu ya, PR banget ini yang kita lalui berdua sama lagu kita, aku harus apa ya?
1: Iya, aku harus pergi.
0: Oh iya, kita lalui.
1: Kalau enggak itu aja lah Kak Icin, Pamungkas yang
0: berapa kali?
1: Iya itu.
0: Ayo, ini lagu buat siapa sih, Nen?
1: adalah Kak Icin.
0: Baiklah, ya, kalau gitu salam-salam dulu dong.
1: Salam buat Kak Icin ya Kak Icin.
0: Terima kasih.
1: Semoga sehat selalu, tetap semangat. Siarannya Kak Icin, hati-hati pulang ya.
0: Iya, makasih Nen.
1: Terus buat semua teman kru yang lagi dengar, sehat-sehat kalian ya guys.
0: Amin, Nana juga sehat-sehat ya.
1: Ya,
0: oke okay, deh. Terima kasih. Nanti aku puterin ya. Bye bye.
1: Malam.
0: Alright, teman pro 2. That's it, Nana dari Belimbing seperti biasa. Aduh, Nana. Alhamdulillah, syukurlah dia udah selesai operasi dan operasinya berjalan dengan lancar. Semoga kita semua diberikan kesehatan ya, teman pro 2 termasuk Nana juga. Kita ada penelpon di sini. Aku mengangkat dulu telepon selanjutnya. Halo, selamat malam.
2: Halo.
0: Hai Pak Judi, apa kabar?
2: Aku sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oh, pasti udah ini ya. Udah kangen gak sih karena udah lama kan enggak gabung sama aku?
2: Iya, aku berusaha gabung tapi kadang teleponnya
0: kepedean banget gue.
2: Kunci gitu lo teleponnya. Aku dengerin mantap terus. Terus pas izin sakit kemarin kan enggak terima telepon juga gitu.
0: Iya ya. Kamu dengerin aku pas suara aku lagi enggak banget itu ya?
2: Iya, lagi berat banget.
0: Ya ampun, maaf ya. Itu emang aduh, cuma segitu bisanya. Itu udah aku udah paling usahakan malah.
2: Iya.
0: Kalau enggak bisa ngomong sama sekali.
2: Iya, menurut aku itu memang enggak harus buat terima telepon karena suaranya kan lagi berat banget tuh.
0: Iya, aduh thank you ya udah ngertiin. Akhirnya tubuhku juga sampai di limitnya Tajudin. Jadi kayak baiklah, I need to rest gitu.
2: Suaranya tuh jadi kayak enggak dikenal. Jadi kayak suara cowok ya, mohon maaf gitu.
0: Oh my god, really? Takut banget kalau suaraku kayak suara cowok. Halo Tajudin. Kayak gitu ya.
2: Iya benar, jadi emang kayak gitu kan suaranya jadi.
0: Iya, ini semua gara-gara batuk sakit yang berkelanjutan ini. Semoga besok ya, udah hilang deh.
2: Batuk tuh emang paling parah gitu. Kayak batuk siaran. Kalau kayak flu biasa tuh masih apa-apa gitu kan.
0: Masih oke okay. Ya tapi kalau udah batuk tuh kayak serem banget.
2: Rasanya batuk itu kan berapa sama kita suara tuh,
0: Cin. Iya banget lagi. Aduh iya. Kamu ngerti banget. Baiklah Tajudin, gimana hari Rabu kamu? Apakah menyenangkan?
2: Ini sih
0: Gak menyenangkan ya? Capek ya?
2: Rabu ini sebenarnya bagus sih.
0: Bagus.
2: Aku tadi barusan selesai ngomong sama ngobrol sama temen tadi.
0: Hari ini kamu ini gak kemana-mana berarti? Kerja aja?
2: Iya, aku kerja tadi kan seperti biasa pulang jam 6 9 sampai jam 6 sore gitu.
0: No, I see. Baiklah. Oke deh.
2: Jadi aku teleponan sama teman gitu.
0: Oh, bahas apa tuh? Ih, kepo banget deh gue.
2: Iya, ngobrol-ngobrolin tentang nanya-nanya tentang itu aja, tentang dia aja karena dia penyiar juga kan sama kayak Ica.
0: Oh, oke.
2: Sendiri juga begitu sama juga.
0: Oh, baiklah. Oke deh, malam hari ini tuh kita pengen ngebahas tentang picky eater. Kamu sering enggak sih dengar istilah picky eater ini?
2: Kayak gimana tuh?
0: Picky eater ini tuh kayak orang istilah buat orang yang pemilih makan banget, dalam hal makanan tuh dia pilih-pilih banget. Kayak misalnya dia pesan sesuatu, dia gak pengen ada anunya, dia gak pengen ada ininya. Padahal di menu itu secara keseluruhan tuh kayak gitu bentukannya, tapi dia gak pengen ada ininya. Nah kamu kayak gitu gak?
2: Iya kalau aku sih nggak terlalu dimasalkan itu ya, cuman memang kalau makanan yang nggak bisa aku makan gitu mungkin yang nggak aku makan gitu ya.
0: Mm-hmm.
2: Gitu mungkin.
0: Oh, berarti kayak nggak yang terlalu banget gitu ya?
2: Iya, nggak terlalu
0: nggak terlalu pemilih gitu.
2: Nggak terlalu
0: mempermasalahkan. Oke, apa aja yang penting kalau kamu nggak suka ya udah kamu hindarin makanannya.
2: Iya betul.
0: As simple as that gitu ya.
2: Iya, misalkan kan contoh nih, misalkan kita ke kondangan contoh ya. Ya kalau memang kita nggak suka makanannya, kita jangan ambil itu kan, kita ambil aja yang kita suka.
0: Iya benar, betul banget. Betul banget. Kalau misalnya tapi itu termasuk ini sih salah satu contoh picky juga sih sebenarnya, cuman enggak yang kayak sampai detail. Ini aku pengennya saladnya tuh pakai saus mentah yang ini ya, bukan yang kayak gitu banget, tapi yang penting kalau kamu enggak suka kacang ya kamu hindarin kacang gitu kan.
2: Iya betul. Tapi misalkan ini ini contoh ya, misalkan ada makanan yang kita nggak suka, tapi misalkan ada makanan yang bercampur gitu kan, tapi cuma sedikit, kita nggak suka nggak apa-apa lah gitu, kita makan gitu, tapi nggak banyak tapi ya.
0: Oke. Baiklah, alright, thank you for your sharing. Kamu mau diputerin lagu apa malam hari ini? Udah makan belum malam ini? Belum ditanya.
2: Oh iya.
0: Udah ya jam 6?
2: Udah tadi jam 6 benar.
0: Tuh kan benar, selalu teratur. Orang yang selalu teratur makannya adalah Tajudin.
2: Iya, bukan cuma aku sih, banyak sebenarnya.
0: Oke, okay. Tapi yang aku tahu yang paling teratur banget kayaknya kamu deh.
2: Oke, terima kasih banyak ya kita.
0: Iya, oke. Ya udah kalau gitu, kamu mau diputar lagu apa?
2: Spesial malam hari ini untuk pertama kalinya.
0: Apa tuh? Untuk pertama kalinya.
2: Aku enggak request, aku
0: serahin ke aku. Oh, ya, baiklah. Nah. Okay.
2: Soalnya kan lagi kurang sehat nih, lagi sakit.
0: Ya ampun, thank you. Baik banget sih.
2: Suaranya beda loh.
0: Iya emang suaranya beda, emang kayak gini mau gimana, aku gak bisa buat-buat lagi suaraku.
2: Iya, ini kayak lagi penyiar baru nih, salam kenal ya mbak.
0: Oh iya salam kenal, oh my god, this is me, nama aku itu adalah Cinta. Jadi kalau sebelumnya nama aku Cinti ya, pakai T sama H, pakai I juga, sekarang Cinta nama aku ya. Jadi tolong panggil aku Cinta ya. Oke, okay. Thank you ya Tajudin, kalau gitu nanti aku puterin lagu spesial juga buat kamu.
2: Iya sama-sama, semoga cepat sembuh ya.
0: Amin, terima kasih.
2: Dan apa lagi ya?
0: Iya.
2: Karir sembuh. Gimana hari ini?
0: Hari ini aku sibuk banget. Dari pagi aku beraktivitas sampai malam ini tuh belum berhenti sama sekali. Gitu. Okay. Ini lumayan capek sih. Sepertinya tubuhku ini, setelah dia baru mau recovery, aku udah ajak kerja-kerja lagi aja gitu loh.
2: Ya,
0: tapi gak apa-apa, aku enjoy kok
2: ya. Tapi luar biasa nih, suaranya udah berubah tapi masih tetap siaran kayak waktu itu. Udah berat banget lah suaranya.
0: Iya, dan sekarang aku membuktikan dedikasiku buat semua pendengar-pendengarku. Ini ada yang nelfon lagi by the way di WhatsApp. Thank you ya.
2: Dan sampai jumpa dan selamat
0: malam. Malam. Oke, okay. Kita coba angkat lagi. Ini ada telepon. Halo.
3: Halo, selamat malam.
0: Malam, dengan siapa di mana?
3: Dengan Eka.
0: Halo Bang Eka. Bang Eka di mana ini?
3: Lagi di rumah, lagi di rumahnya di
0: Bypass. Oh di Bypass. Ih kayaknya Bang Eka baru pertama kali gabung ya sama aku, apa udah pernah sebelumnya?
3: Baru pertama kayaknya ya.
0: Sama aku? Atau udah sebelumnya sama penyiar yang lain?
3: Sama penyiar yang lain pernah.
0: Oh pernah, baik.
3: Jangan tanya namanya karena aku lupa ingat.
0: Nggak, kalau sekarang kan mau kenalan dulu sama aku mungkin. Boleh. Ya.
3: Boleh.
0: Ini sama aku. Siapa? Icin. Ini aku Icin.
3: cinta ya.
0: Iya, boleh boleh boleh. Karena sekarang suara aku lagi beda. Ini bukan suara asli, jadi namanya juga berubah.
3: Cek, aku suka suara yang tipe kayak gini.
0: Oh really? Oh my god. Really. Thank you so so much. Oh, wow. Ini aku take it as a compliment ya. Thank you banget loh, Bang Eka.
3: Ya gak boleh komplain kan, penilaian orang pasti paling bagus kan.
0: Oh iya sih. Biarlah orang yang menilai, kita cukup diam ya. Oke okay, deh. Eh tapi sebelum aku ngobrol-ngobrol tentang tema hari ini, hari ini gimana, Bang Eka? How was your day?
3: Hari ini aku enggak kerja. Cuman tadi ngumpul sama teman aja seharian.
0: Wow. Friendship quality friendship time banget ya. Yeah.
3: Friends forever kayaknya.
0: Oh my god, forever banget nih. Di mana ngumpulnya? Di salah satu kafe ternama di Padang.
3: Enggak. Kita suka makanan-makanan kafe kita suka. Cuman enggak terlalu, kita kan bukan, kita milenial ya.
0: Oh milenial, oh my god, ada gap generasi di antara kita ternyata. Di mana tuh Bang Eka?
3: Jadi tadi aku tuh sama teman itu makanan Padang itu aja.
0: Oh I see, iya iya iya.
3: Tapi memang diakhiri juga dengan kafe lah.
0: Iya, biasa lah ya. Kalau mau nongki-nongki gitu emang harus ke kafe.
3: Harus.
0: Oke deh. Kalau gitu nih, karena berhubung Bang Eka tadi habis makan-makan sama teman-temannya, apakah Bang Eka dirimu termasuk orang yang picky eater?
3: Lumayan.
0: Oh, lumayan. Specifically lumayan. Contohnya kayak gimana tuh? Se-picky apa sih?
3: Specifically, misalnya aku kan suka ini ya. Aku suka banget sama rujak ya.
0: Oh iya.
3: Aku suka banget, I love it rujak ya.
0: Aku juga banget tuh bikin saus rujaknya.
3: Iya. Tapi aku nggak ini spesifiknya itu bukan saus ya, pedas atau apa terserah lah ya. Cuman jangan ada nanas di rujak itu.
0: Waduh, kenapa tuh?
3: Bener
0: kan? Why?
3: Yang jualan kayak narik ini loh, narik alis loh gitu.
0: Iya kenapa?
3: Kok,
0: why?
3: Iya kok. Padahal itu adalah the queen of fruit.
0: Yes.
3: Rujak. Benar enggak sih?
0: Itu adalah pasangan durian. Ya, durian kan the king of fruit ya. Nanas itu the queen of fruit kalau di rujak. Kenapa kamu tidak suka, Bang Eka? Bener. Oh my god.
3: Tapi enggak tahu kenapa aku itu belakangan ya, kayak 1 tahun apa 2 tahun belakangan itu kalau makan rujak itu perutnya langsung ada apa sih, kayak sakit banget gitu.
0: Oh.
3: Enggak tahu kenapa.
0: Kalau ada nanasnya.
3: Sama nanasnya.
0: Gitu.
3: Tapi aku belum pernah coba. Aku terakhir ya, kayaknya itu nanas itu manis banget sih sebenarnya.
0: Nah, makasih. Aku tahu aku manis sih. Yeah. Makasih. Oke, nanasnya
3: itu,
0: ya.
3: Itu picky. Jadi terus kalau minuman aku juga misalnya kayak no es.
0: Oh, no es?
3: No es.
0: Ah, gimana ceritanya?
3: Jadi aku kalau minuman itu selalu mintanya yang hangat.
0: Oh yang hangat, baik. Butuh kehangatan di setiap minuman ya. Cena, oke.
3: Tipe-tipe cowok yang butuh kehangatan.
0: Baik. Tapi kehangatannya dari minuman ya. Baik.
3: Tapi lucu ya, orang kalau misalnya minta apa namanya yang panas, tapi tetap aja ditungguin dingin kan.
0: Iya bener, iya aneh banget kan. Coba deh minum pas panas-panas kayak gitu.
3: Iya benar gitu. Tapi entah kenapa, apa sih yang ada di pikiran manusia saat ini, memesan menu panas tapi selalu dimakan atau diminum itu setelah dingin gitu.
0: Nah itu
3: apa
0: dia.
3: Apa yang salah ya dengan kita ya?
0: Yang salah manusianya memang. Udah dikasih sesuai ekspektasi malah minta yang lain ya gitu. Itu sama aja kayak kamu udah ketemu sama satu orang yang emang udah bisa menyayangi kamu apa adanya, tapi tetap yang dilihat tuh orang yang gak naksir sama kita.
3: Itu Sagittarius banget.
0: Bang Eka Sagi ya pasti ya. Iya kan? Aduh, ngomongin diri sendiri lagi nih, Bang Eka.
3: Bener kan? Kalau Sagi itu picky sama makanan.
0: Iya, Sagi ya, picky sama makanan, sampai picky sama pasangan juga picky nih kayaknya.
3: Iya, kayak udang, misalnya aku mesan udang apa gitu. Selalu nanyain udangnya dibuka nggak? Iya kan? kepalanya dicopot gak?
0: Oh,
3: gitu.
0: Oh gitu.
3: Iya gitu-gitu kan.
0: Baiklah. Ya. Berarti nggak bisa makan udang di balik batu berarti ya?
3: Kalau Sagi kan gak bisa repot, gak boleh repot kan.
0: Aduh, susah nih.
3: Susah
0: nih. Baiklah, oke. Ya aku suka nih, yang kayak gini nih, eksplor makanannya. Emang sedetail itu, gak boleh ada nanasnya. Kalau minuman, maunya yang hot. Terus gitu juga apalagi gak pengen ribet
3: berkulit gitu. Iya. Ya pokoknya harus dibuang gitu kulitnya.
0: Tolong yang mau ini, yang mau daftar menjadi apa ya bercanda menjadi boleh. Chef di rumah tolong ngertiin kalau misalnya udangnya dibuang kulitnya diangkatin kepalanya.
3: Iya, kalau misalnya lagi pengen kepiting tolong dibukain isinya gitu. Jangan ada cangkangnya gitu.
0: Baik, manja ternyata. Oke.
3: Terus satu lagi.
0: Apa dong? Aku udah nyatet nih dari tadi kebetulan.
3: Iya makanya nggak suka kepala ikan karena itu repot, tidak ada dagingnya, otaknya juga kecil banget, jadi singkirin aja.
0: Baik, wah ikan tolong besok pakai otak yang gede ya ikan. Oke. Noted ya bang. Ya,
3: gitulah.
0: Baiklah, seru banget ngobrol hari ini. Terima kasih lo udah gabung di siaran aku. Tolong besok malam aku siaran juga gabung. Boleh. Ya.
3: Tapi suaranya harus seperti ini terus ya, dipertahankan. Karena aku tuh tipikal cowok yang suka suaranya itu becek tapi agak basah gitu.
0: Waduh, spesifik banget, Ma. Waduh, aku juga panik. Ini suaraku temporary kayak begini. Gimana caranya besok juga kayak begini?
3: Kalau dibawa nyanyi jazz, kayaknya kita bisa duet deh.
0: Wah, kebetulan. Wah, masuk nih. Aku adalah penyanyi.
3: Kan
0: iya.
3: Tipikal-tipikal suara-suara jazz gitu. Aku kan agak berat sedikit. Lebih
0: ke
3: tipis-tipis gimana
0: semi
3: gitu kan.
0: Middle gitu ya. Middle
3: semi rumah gitu, semi permanen.
0: Baik. Oke. Oke deh, thank you Bang Eka. Apakah ada lagu yang ingin di request?
3: Aku mau ada tuh lagu Nadif Bahasa Lama.
0: Emang
3: yang
0: ada
3: Jumat-Jumatnya gitu.
0: Aduh lucu banget deh gitu. Nadif Bahasa Lama, tolong sholat Jumat dulu, dicariin Bang Eka ya.
3: Tolong sholat Jumat gitu.
0: Iya, sholat Jumat, Jumat-Jumatnya.
3: Ada kan?
0: Nadif.
3: Nadif. Kok jadi ada kata Jumat lagi apa gitu?
0: Itu lagu baru ya Bang Eka?
3: Baru, baru dong.
0: Oke, wait a minute. Kalau alternatif lainnya ada gak?
3: Alternatif lainnya, pokoknya Nadif Bahasa Lama deh, kayaknya cocok banget malam ini.
0: Cocok banget. Ini aja deh.
3: Ada petirnya, ada kilat-kilatnya, itu kayaknya cocok banget.
0: Baiklah, kayaknya ini nggak sih lagu. Coba dulu, aku masih ketawa lagi. Lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu kali.
3: Itu udah biasa, aku tuh udah hafal di kepala itu. Tapi kalau misalnya susah banget carinya, yaudah itu aja gak apa-apa.
0: Baiklah, oke.
3: Cocok layat sama hari petir, kilat.
0: Cocok, karena ya. Kota ini gak sama setelah kepergian mau gitu. Makanya hujan benar. Turun.
3: Setelah aku putus teleponnya, jangan pikirin aku lagi. Mungkin besok lagi gitu.
0: Oke, baik, fine. Iya. Baiklah.
3: Oke,
0: thank you. Mau salam-salam dulu gak?
3: Enggak usah, aku enggak ada yang kenal. Aku kenalnya dirimu aja.
0: Baiklah. Thank you.
3: Namanya tadi Cinta kan?
0: Cinta, yes, my name is Cinta.
3: Coba aku ulangin Cinta gitu. Coba agak seksi gitu.
0: My name is Cinta.
3: Itu kan bagus. Kita tuh cocok banget.
0: Oh, cocok ya? Baik. Oke, nanti aku duet.
3: Nanti aku hubungin Nadia Salama buat ciptain lagu buat kita.
0: Oh my god. Oke, ketinggian banget, tapi gak apa-apa, aku mau.
3: Kita kan boleh punya cita-cita kan boleh tinggi banget, yes. Jadi kalau misalnya gak tercapai pun, kita juga jatuhnya gak sakit.
0: Iya, benar sih, oke deh. Thank you Bang Eka. Soalnya
3: kalau kita disapu gitu, gak hilang-hilang banget.
0: Iya, oke. Benar, thank you Bang Eka.
3: Iya, suara aku juga lagi gak enak. Ini bukan suaraku yang sebenarnya harusnya.
0: Oh, Oh, gimana tuh?
3: Suaraku lebih bagus lagi dari ini, cuma lagi batuk aja.
0: Oh, baiklah. Suaraku juga enggak kayak gini aslinya. Jadi, aku takut nih besok kalau kamu gabung Bang Eka, aku takut banget suaraku enggak kayak gini.
3: Kalau aku gabung, suaraku tuh udah berubah, udah lebih bagus dari ini dan kamu tidak akan pernah lagi mengenali suaraku gitu.
0: Alright, fine. Oke, okay, bye-bye. See you.
3: Sama-sama. Selamat
0: malam. Waalaikumsalam. Oke, teman pro 2. Menarik sekali penelpon yang satu ini, jujur ya. Karena sangat-sangat ekspresif dan I think kayaknya dia penyiar juga deh, teman pro 2. Tapi jujur ini emang bukan aku yang bikin-bikin suara. Emang suara aku lagi kayak gini, teman pro 2. Jujur, this is my voice, tapi aslinya enggak kayak gini. Cuma karena batuk dan karena juga masih recovery dari sakit, jadi mohon maaf ya suaranya kayak gini. Tapi nanti kalau misalnya Bang Eka ini gabung lagi, suara aku gak kayak gini, aku jadi panik. Suaraku udah beda, udah gak bedi lagi. Oke, ada teman pro 2. Tadi ada Nana yang request lagu Pamungkas, beberapa kali kita akan saling memaafkan. And then ada Nadif Basalam yang bakal kita puterin spesial buat Bang Eka tadi, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Terus ada Barsena Bestandi, Seperti Laut Kepada Langit. Right. Ada 3 lagu yang bakal kamu dengerin. Enjoy our song, teman pro 2. I'll be back after this. Kamu masih bisa gabung di telepon kita 0751-27482 atau gabung di WhatsAppnya kita 0811-66-55-908. And ini dia, berapa kali kita akan saling memaafkan from Pamungkas.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji, gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
6: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 9,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu teman Pro 2. Selamat malam lagi. Pokoknya setiap aku talking, setiap aku ngobrol akan ada kata selamat malam, bukan selamat tinggal. Itu mah lagu Virgin, ya gak sih? Akhirnya teman Pro 2, ini ada penelpon, kita coba angkat dulu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Oke, Bang Widira, apa kabar?
1: Baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat.
0: Aku dibilang sehat sih gak sehat-sehat banget, cuman oke lah ya.
1: Sehat-sehatin.
0: Iya, disehat-sehatin gitu. Lagi di mana Bang Widira?
1: Apa?
0: Lagi di mana?
1: Masih tempat biasa.
0: Di tempat biasa. Oke, hari ini emangnya gak kerja Bang Widira? Kerja ya tetap.
1: Hari ini cuma main-main aja di tempat kerja.
0: Main-main aja, tapi tetap judulnya kerja gitu ya.
1: Kalau judulnya iya sih. Enggak bisa enggak.
0: Betul. Oke deh.
1: Banyak main-mainnya
0: lah. Oh, banyak main-mainnya. Baik.
1: Ya, biasalah. Kita kan udah ada target.
0: Iya. Di sana hujan enggak Bang Widira detik ini?
1: Ini enggak.
0: Oh, enggak hujan?
1: Enggak. Cuma tadi jam berapa ya? Palingnya belum bisa lah.
0: Iya sih, tadi sempat hujan ya.
1: Iya, sempat hujan. Itu ya mau diapain lagi.
0: Iya, benar-benar.
1: Dari yang masa kan.
0: Iya, iya sih.
1: Kan, udah beberapa lama kan panas.
0: Terus tiba-tiba turun hujan lagi.
1: Wah, hujan. Ya udah terima aja. Jangan sampai komel-komel. Nanti dikasih yang lebih dahsyat satu bulan kan.
0: Iya, takut banget.
1: Ini dikasih untuk penyejuk sedikit. Ya udah terima aja.
0: Terima dan syukurin ya Bang Widira.
1: Kalau gak dikasih ntar bisa minta.
0: Iya, bilang-bilang panas gitu ya.
1: Udah dikasih
0: bilangnya, aduh, kok hujan sih? Emang manusia tuh nggak bersyukur memang ya.
1: Kebanyakan manusia emang seperti itu.
0: Iya, dikasih hati, request lagi yang lain. Dikasih jantung, request lagi yang lain. Kayak gitulah manusia.
1: Manusia tuh untuk bersyukur tuh yang paling
0: hal yang paling sulit dilakukan ya.
1: Paling sulit, pasti tanya aja lah sama semua manusia. Udah dikasih satu, kan nambah lagi. Dikasih lagi. Ya itu udah sifatnya manusia tuh.
0: Yes,
1: kalau ada manusia
0: setuju.
1: Yang bilang enggak seperti itu berarti dia enggak manusia
0: tuh. Iya, benar. Nah, oke deh. Bang Widira, malam hari ini kita tuh membahas soal picky eater atau pemilih makanan. Nah, Bang Widira suka gitu enggak, kayak makanan harus selektif banget kayak.
1: Kalau makanan sih
0: pilih-pilih gitu.
1: Iya, harus pilih-pilih.
0: Gimana tuh contohnya spesifiknya Bang Widira yang pilih-pilih ya, banget itu?
1: Kalau gimana ya?
0: Ayo gimana, kayak misalnya makan nasi goreng gak pengen ada telurnya, gak pengen ada daun bawangnya gitu-gitu gak?
1: Gua kalau makan nasi goreng yang paling gua, tapi kalau gua yang pilih pasti lah kan udah tahu kan dengan dikasih daging ayam.
0: Iya. Okay.
1: Kan ada sebagian dan cepat nasi gorengnya ketinggi.
0: Kasih ayam. Iya kan. Iya.
1: Terus kalau gue ada itu, kalau gue yang beli, ya langsung aja bilang nggak usah dikasih daging ayamnya. Tapi kalau daging sapi nggak apa-apa.
0: Oke.
1: Asal daging ayam aja.
0: Gitu ya.
1: Kalau misal sama teman ya pasti lah dikasih tahu kan.
0: Benar-benar.
1: Coba dikasih daging ayam gitu.
0: Oke. Aneh ya, orang kalau nasi goreng pengennya ada ayam suwirnya nih Bang Widira. Enggak ternyata.
1: Enggak itu sama enggak. Udah.
0: Tapi daging ayam aja suka?
1: Enggak.
0: Oh, enggak juga.
1: Enggak. Udah itu udah. Pokoknya kenapa ya saya bosan iya terus karena ada sesuatu hal juga waktu itu kan.
0: Oke.
1: Ya udah malah bagusan kalau mau makan itu kalian ikan. Terus kalau daging lagi kan udah itu juga kan kalau dapat tugas di luar kota itu,
0: iya benar,
1: bungkus itu palingan putaran dagingnya aja semuanya.
0: Daging sapi ya.
1: Ya seputaran itu aja. Hari ini dikasih rendang, besok dikasih gendeng.
0: Baik.
1: Dikasih semacam lah. Jadi ya kalau yang lain itu kan udah tahu kan kalau nggak suka daging ayam. Jadi ya itu terus terkadang gue minta ya kalau dapat ikan aja lah.
0: Oh ikan nah, bisa, ikan bisa.
1: Pokoknya jangan daging-daging aja, potong gua.
0: Oke baiklah.
1: Tapi kalau di sini ya, palingan kalau yang beli sendiri, kebanyakan dari ikan yang itu apa namanya? Ikan kecil-kecil itu.
0: Bada gitu ya, teri. Ya.
1: Ikan apa, ikan nasi. Ya ganti itu kan ganti suasana lagi kan. Selama ini kan pergi ke daerah, terus ya mumpung dapat sambal masakan rumah ya kita ajar di sana. Ya udah gua mau masakan rumah aja lah. Karena di situ ada itu pokoknya bebas lah milih cara kita. Asalkan jangan sampai dapat ayam aja. Kalau udah dapat itu pernah juga teman yang hostel dikasihnya ayam apa waktu itu? Ayam bakar kalau nggak salah.
0: Iya. Baiklah.
1: Digantinya?
0: Diganti ya.
1: Pesanan kita itu kan ya udah kebetulan waktu itu. Ya mau marah kan nggak mesti juga kan?
0: Iya benar.
1: Pas waktu itu teman gue yang beli itu samping gue. Hari ini lo sambal lo double. Gue kasih punya keluarga lo. Temen lo mau ngasih ya. Ya udah gue kasih ini. Makan lah tuh.
0: Iya. Oke deh Mbak Widira, thank you for sharing. Mbak Widira mau dipotret lagu apa malam hari ini?
1: Apa ya Mbak Widira?
0: Lagu ini malam hari ini tuh banyak, ada beberapa lagu baru sih, kayak
1: apa?
0: Ada Rizwan Fadilah, Kecintaan, ada siapa lagi ini, kita cek lagu terbaru. Mau lagu Indo ya Bang Widira ya?
1: Indo aja lah.
0: Ada lagu Bagaimana dari Sinta Maheswari, ada lagu Kita Buat Menyenangkan Bernadia, ada Harmoni dari Krisna Trias, ada Diorama Gracia featuring Putra, ada Satu Nona dari Badai. Banyak nih, Bang Indra mau lagu.
1: Yang Harmoni itu?
0: Harmoni ini tuh dari Krisna Trias featuring Satin Zaneta.
1: Itu bukannya lagu
0: Fadi ya?
1: Mungkin sama anak.
0: Iya, kayak di remake lagunya.
1: Diulang lagi kan? Ya udah Harmoni aja lah kalau itu yang ini.
0: Oke, baik. Nanti kita puterin ya Bang Widira. Boleh salam-salam dulu Bang.
1: Buat Cynthia yang lagi tugas.
0: Terima kasih.
1: Salam aja buat semuanya.
0: Oke, thank you Bang Widira. Sehat-sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di nomor berdua itu dia tadi Bang Widira yang katanya sih gak suka daging ayam. Waduh, di saat semua Gen Z sangat-sangat harus ada ayamnya di setiap makanan, mie pakai ayam, nasi goreng pakai ayam, semua pakai ayam. Tapi Bang Widira tidak suka pakai ayam. Baiklah, lebih suka daging sapi ternyata. Oke, kalau gitu nanti kita balik lagi. Dan ini kayaknya last session kita di Kopsteng, teman Pro 2. Yeps, makanan wajib anak kos, ayam geprek, benar banget nih kata karier di TikTok. Ini last session kita di Kopsteng karena udah mau jam 11. Jadi 3 lagu berikutnya bakal aku temenin untuk lagu-lagu penutup kita menuju 1 hour music playlist dari jam 11 sampai jam 12, teman Pro 2. Kita dengerin dulu ya lagu Harmoni dari Krisna Trias featuring Satin Zaneta.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, baru juga tanggal 10, saldo ATM udah kritis aja. Lari kemana sih nih duit?
1: Kenapa kamu, Dit? Muka kusut amat, kayak baju belum disetrika.
0: Ini Lofi, gaji numpang lewat doang. Perasaan aku cuma beli kopi tiap hari sama check out diskonan dikit. Kok bisa habis ya?
1: Itu namanya bocor halus, Dit. Kamu hobi belanja tapi lupa bikin rencana. Udah pernah dengar tentang financial planning belum?
0: Perencanaan keuangan. Ribet api, harus catat ini itu. Lagian duit aku kan pas-pasan. Emang perlu?
1: Justru karena pas-pasan kamu wajib kelola. Gampang kok. Pakai rumus sederhana. 50% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan, dan minimal 20% wajib ditabung atau diinvestasikan di awal bulan. Jangan nunggu sisa.
0: Oh, jadi disisihkan di awal ya, bukan disisakan. Siap, mulai bulan depan aku praktikin deh.
2: Jangan biarkan masa depanmu habis tanpa rencana. Mulai financial planning dari sekarang. Dompet sehat, hidup tenang.
3: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Gali lagi logi.
6: Rini, kenapa sih? Kamu tahu nggak sih?
5: Enggak.
6: Dengerin dulu.
5: Apa?
6: Andre, kemarin dia kesurupan. Jadi penunggu gedung kantor ini. Ih, serem nggak sih?
5: Masa sih? Jadi penunggu hati kamu kali, Cie.
6: Serius, Rin? Katanya suaranya juga ikutan berubah. Ih, serem.
5: Ulan, please deh. Gini ya, kesurupan itu ada loh dibahas di dalam medis. Menurut Dr. Andreas Wilson Setiawan, dalam bahasa medisnya, possession trainee disorder, termasuk ke dalam gangguan mental atau psikologis. Nah, penyebabnya itu adanya faktor psikologis dan keadaan sosial, di mana pengidapnya akan kehilangan identitas diri dan sensasi kontrol gerakan tubuh. Nah, makanya tuh si Andre nganggep diri dia itu penunggu gedung kantor, gitu.
6: Oke deh, kalau gitu aku mau Raisa Possession Trainee Disorder dulu. Could it be love? Could it be love?
5: Gak gitu juga dong kulit nangka.

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya!
2: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
3: Tradisi Bali Mau merupakan sebuah ritual unik yang banyak dilakukan oleh masyarakat Sumatera Barat. Tradisi ini biasanya dilakukan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dalam pelaksanaannya, orang-orang akan pergi ke tempat pemandian umum atau tempat pemandian alam untuk mandi bersama. Bali Mau telah menjadi simbol atau tanda menyucikan dan membersihkan diri sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Setiap daerah di Sumatera Barat memiliki penamaan yang berbeda-beda untuk tradisi ini. Walaupun demikian, arti dan kandungannya tetap sama. Menurut sejarah yang berkembang dalam masyarakat Sumatera Barat, tradisi Bali Mau diketahui sudah ada sejak zaman kerajaan di Minangkabau. Pada masa itu, ritual ini cenderung bersifat eksklusif atau tertutup, di mana Bali Mau hanya dilakukan oleh keluarga kerajaan sebagai simbol kesucian menyambut bulan Ramadan. Namun seiring perubahan zaman, tradisi Bali Mau menjadi lebih inklusif atau terbuka dan dapat dilakukan oleh semua kalangan. Tidak lagi hanya dilakukan oleh keluarga bangsawan saja. Ritual ini menunjukkan dedikasi mereka dalam mempersiapkan diri memasuki bulan Ramadan. Selain itu, tradisi ini juga merupakan cara untuk membangun kebersamaan dan rasa solidaritas antar sesama anggota masyarakat. Namun, ritual Bali Mau juga menghadapi beberapa tantangan di era modern ini. Beberapa perubahan terjadi seiring berjalannya waktu. Contohnya adalah ketika dulu orang-orang pergi ke tempat pemandian umum dengan niat menyucikan diri, zaman sekarang orang-orang tidak lagi memperdulikan itu. Mereka hanya pergi mandi untuk sekedar meramaikan dan hanya ikut-ikutan. Sehingga makna dan nilai dari tradisi Bali Mau ini sudah mulai memudar.

taruh dulu buku itu. Meja di sampingmu sudah terlalu lama kosong. Pikiranmu hampir penuh. Sedari tadi mempelajari rumus fisika untuk mengerti dunia, atau bahasa dan sastra untuk menyapa sesama. Ada beberapa tumpuk di lemarimu, menunggu untuk kamu baca saat tenang pikir terjaga. Terima kasih kepada ibu menyiapkan bekal untuk kami agar tidak lapar ketika belajar, agar bekal ilmu kekal di kepala. Terima kasih kepada ayah mengantar kami ke sekolah, belajar membaca dan berhitung untuk sedikit dan banyak yang akan dipahami kelak. Jenjang demi jenjang dilewati, belajar hari demi hari, sepenuhnya dengan hati. Begitulah seharusnya anak muda, penuh semangat memandang dunia. Dunia yang setiap hari berubah, seakan punya banyak wajah. Kita tidak akan kalah dalam cepat perputaran yang akan disimpan di ingatan. Karena dengan apalah nanti akan kita sampaikan pengetahuan, jika tidak diri sendiri yang memahami lebih dulu, jika tidak diri sendiri yang berguru. Betapa sunyinya waktu tanpa bunyi laju kereta pendidikan. Mari kita terus belajar, mengerti kian tinggi bangunan kemajuan. Semoga kita tidak ikut angkuh mengatas menantang. Semoga menjadi padi merendah merunduk tahu.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kebersamaan kita hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Cynthia Zeni sign out dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Sampai ketemu lagi besok di stasiun yang sama, 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu. Dan jangan lupa selalu jadikan generasi muda sebagai headlines. Bye-bye.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi modulasi 90,8 MHz. Kembali menyiarkan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12, kami segenap yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Tetap kreatif membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, Carito Komunitas, Muda Bertakwa, dan Noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

Kira-kira, kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه بالهدى يوم القيامة. Saudara-saudaraku yang seiman, saudara-saudaraku sesama umat muslim, ada empat bentuk kecintaan yang harus dibedakan satu dengan yang lainnya. Nah, ini harus dipahami untuk para pemuda-pemudi yang ingin mencintai kepada Allah. Yang pertama, kecintaan kepada Allah. Kecintaan ini semata tidak cukup untuk menyelamatkan seseorang dari azab Allah dan meraih ganjaran dari Allah. Karena kamu musyrikin, para penyembah salib, penyembah salib, kaum Yahudi dan yang lainnya juga mengaku mencintai Allah. Nah, kaum Nasrani, bangsa Nasrani atau bangsa Yahudi pun di masa lalu juga mengaku mencintai Allah. Berarti apa? Cinta itu belum tentu menyelamatkan kita dari ganjaran. Dari ganjaran Allah yang berupa siksaan. Jadi kita harus tahu, cinta itu tidak seluruh, belum mencukupi untuk kita bisa masuk surganya Allah. Tapi cinta adalah salah satu cara. Namun belum terpenuhi semua cara-cara agar masuk ke surganya Allah. Nah, maka dari itu jangan hanya sekedar cinta. Dan yang kedua, mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Dan kecintaan inilah memasukkan seseorang ke dalam Islam dan mengeluarkannya dari kekufuran. Sedangkan orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling mampu mengaplikasikan kecintaannya dan paling konsisten dalam menjalankan kecintaannya itu, yang konsisten dalam menjalankan pengaplikasiannya itu. Nah, ini yang harus tambahan. Jadi tidak sekedar mencintai, oh saya mencintai kepada Allah, tidak. Tapi ada lagi, mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Allah cinta ibadah. Ketika orang beribadah itu Allah cinta. Ketika orang sholat itu cinta. Ketika orang bersedekah mau mengeluarkan harta, ketika orang berjihad di jalan Allah, Allah cinta. Maka dari itu cintailah apa-apa yang mana itu yang Allah cintai. Dan kecintaan inilah yang memasukkan seseorang bisa masuk ke dalam Islam dan mengeluarkan orang dari sebuah kegelapan, yaitu kekufuran. Maka dari itu, orang yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling mampu mengaplikasikan kecintaannya dan paling konsisten dalam menjalankannya. Bangsa Yahudi dan Nasrani tidak mampu mengaplikasikan kecintaannya dari lisannya itu. Itu yang harus dipahami para pemuda-pemudi umat Islam. Yang ketiga, cinta di jalan Allah dan karena Allah. Maka inilah konsekuensi dari mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Maka tidak akan lurus kecintaan apa yang dicintai oleh Allah kecuali melalui cinta di jalannya Allah dan karena Allah. Ini benar. Cinta di jalan Allah, jangan sampai kita cinta di jalan tauhid, cinta di dalam setan, cinta dalam iblis, cinta dalam maksiat, jalan maksiat, cinta dalam sebuah jalan kebatilan, cinta di dalam sebuah bid'ah, dan cinta karena Allah. Jangan sampai cinta karena apa? Dunia, cinta karena fisik, cinta karena harta, tahta, lingkungan, dan semacamnya. Tapi cintalah karena Allah. Inilah konsekuensi dari mencintai apa yang dicintai oleh Allah.

bagi Allah. Itulah bentuk kecintaan kaum musyrikin. Sebagaimana kita tahu di surah Al-Baqarah 165, di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan Allah. Mereka mencintai sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat mendalam cintanya kepada Allah. Nah, ini yang harus kita hati-hati ya. Jangan sampai kita menyembah apa tandingan-tandingan. Jangan sampai seperti itu. Yattaghidhu min dunillah, yattaghidhu tandingan-tandingan Allah, andadan. Jadi kita seharusnya apa? Cukup cintanya kepada Allah. Jangan sampai ada tandingan-tandingan dalam bentuk cinta kita kepada Allah. Bahaya ini. Ini sudah masuk ke dalam sebuah kesyirikan. Mereka menyembah Allah, mereka mencintai sesembahan itu, tandingan-tandingan itu, seperti mereka mencintainya kepada Allah. Nah, jangan sampai ini apapun, berupa apapun, berupa sebuah sistem, berupa sebuah benda, sebuah kelompok, sebuah alat, maka hati-hati dalam sebuah syirik dalam kecintaan. Nauzubillah min dzalik. Sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang merasa dari sembarangan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senu tu narkoba.
5: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya. Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna, dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?
4: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
5: Cak, buruan. Aduh, lama banget sih. Cak.
6: Apa sih, Mel? Namanya juga lagi mandi. Harus lama.
5: Kalau ekspres, kayak mandi bebek dong aku. Mana gak bakalan bersih lagi. Ih.
7: Nah, ini nih teori yang harus kita tinggalin. Gini ya, dokter spesialis dermatologi itu sepakat jika mandi 5 menitan atau kurang dari itu udah cukup kok buat ngilangin kuman yang ada di tubuh kita. Nah, kulit kita itu juga ada bakteri baik yang tugasnya mencegah infeksi yang dibuat bakteri jahat. Jadi, nggak butuh air bergalon-galon juga, Ca, buat mandi. Yang ada, malah kulit kita jadi kering kayak kerupuk.
6: Hah? Serius? Lotion, lotion, mana lotion, lotion?
4: Teman terbaik kamu.

0: Hai warga Kota Padang,
1: RRI Fest 2026
0: hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih di hari Sabtu 5 September 2026 ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Nah, puncaknya nih yang paling ditunggu-tunggu, Minggu 6 September 2026. Diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info lengkapnya, dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Bupati Tanah Datar Eka Putra meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD terkait mendukung pemeriksaan pendahuluan kinerja yang dilakukan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK Perwakilan Sumatera Barat. Dukungan tersebut terutama dilakukan dengan memastikan ketersediaan data, dokumen, dan informasi yang dibutuhkan tim pemeriksa. Eka juga menyambut baik pelaksanaan pemeriksaan tersebut dan memastikan Pemkab Tanah Datar memberikan dukungan kepada tim BPK. Menurutnya, pemeriksaan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, termasuk memastikan dana BOSP digunakan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni menyerahkan penghargaan warisan budaya tak benda Indonesia dari Menteri Kebudayaan Republik Indonesia kepada Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan Ronald Bernardo. Bupati Hendra Joni menyebut dua warisan budaya pesisir selatan yang memperoleh pengakuan WBTB Indonesia, yakni Marapulai Basuntiang dan Manjalang Rumah Mandi Rubiah. Menurutnya, penetapan tersebut menjadi bentuk pengakuan terhadap kekayaan tradisi dan nilai budaya yang hidup serta diwariskan secara turun-menurun oleh masyarakat pesisir selatan. Informasi terakhir teman Pro 2, pemerintah Kota Sawalunto Sumatera Barat memperkuat layanan pengunjung pada Sawalunto International Songket Silungkang Karnaval atau SISKA 2026 melalui penyiapan fasilitas sanitasi, penataan parkir, serta dukungan kesiapsiagaan kesehatan. Wali Kota Sawalunto Rianda Putra mengarahkan perangkat daerah terkait untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pengunjung selama pelaksanaan SISKA 2026 sehingga terciptanya pengalaman yang baik dan berkesan bagi masyarakat yang hadir. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Selamat hari Kamis ya, tanggal yes. 3
0: September 2026. Betul. Ditemenin di hari Kamis, ditemenin nama kita yang manis, asik. Nah teman Pro 2. Kita balik lagi di Sabana pagi-pagi hari ini teman Pro 2. Dan di jam 6 ini sudah terlihat berbeda ya di RR Padang.
1: Iya benar. Jadi kalau kamu lewat-lewat nih teman Pro 2 di sekitar kawasan Sudirman 12 ya, atau di depan kantor kita, banyak tenda-tenda ya.
0: Betul. Kebetulan ini tenda-tenda bukan tenda biru ya.
1: Bukan tenda tanya. Ya.
0: Bukan. Kalau tenda tanya nggak bisa dibaca.
1: Nggak bisa dibaca.
0: Kebetulan nih teman Pro 2 di pagi hari ini ya sudah terlihat. Ini tenda beneran tenda. Tenda bukan sembarang tenda ini mah.
1: Nah itu dia. Jadi buat apa nih tendanya? Nanti kamu cari tahu sendiri deh ya.
0: Iya dikasih tahu aja bisa. Nggak usah disuruh cari tahu. Dikasih tahu sekarang aja bisa.
1: Iya maksudnya biar datang ke sini gitu.
0: Oh gitu. Iya. By the way teman Pro 2 kalau udah tenda kamu pasti tahu dong udah ada apa. Ah betul, ada yang nikahan biasanya.
1: Iya.
0: Biasanya betul. Iya. Tapi teman Pro 2 kali ini bukan nikahan ya. Bukan. Ini adalah perayaan.
1: Nah, sama-sama di ini sih ada pesta lah jatuhnya gitu ya.
0: Ada pesta. Nah tapi bedanya teman Pro 2 kali ini pestanya itu adalah RRI Fest 2026.
1: Betul sekali. Dan rangkaiannya akan mulai hari ini ya Rin ya.
0: Betul. Jadi dimulai dari hari ini dari tanggal 3 sampai 6 September 2026.
1: Itu dia. Jadi buat kamu ya, kalau sempat gitu ya teman Pro 2, ya udah deh datang ke sini gitu. Misalnya ada yang bisa kamu ikutin karena kita punya banyak ini ya Rin ya.
0: Kegiatan.
1: Banyak kegiatan.
0: Betul.
1: Ada apa? Ada bazar.
0: Ada apa lagi ya? Bintang radio juga.
1: Bintang radio, ada lomba mewarnai.
0: Lomba mewarnai juga.
1: Tapi ada syarat usianya kalau kamu.
0: Betul.
1: Udah lewat dari 5 tahun gak sih? 8 tahun ya? Atau anak TK ya?
0: Iya pokoknya buat TK. Kalau mau warnai buat TK. Kebetulan buat TK. Jadi buat kakak-kakak, mama-mama, papa-papa gak usah ikut. Anaknya yang harus ikut.
1: Anaknya boleh.
0: Betul-betul.
1: Suruh anaknya aja.
0: Betul. Akhirnya teman Pro 2 di Sabana pagi. Pagi hari ini masih dalam apa ya, suasana RRI Fest 2026 juga. Kita bakal seseruan bareng pastinya. Di pagi hari ini teman Pro 2. Nanti kita bakal balik lagi. Tapi kayaknya kita harus warming up dulu deh. Kita ke lagu yang satu ini teman Pro 2.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, beri teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cat basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nien Lesmana, Bing Slamet, Titi Pus-

0: Pro 2 FM, teman-teman, kamu teman Pro 2. Yeay. Balik lagi di Sabana Pagi.
1: Sabana Pagi, pagi hari ini. Udah pada bangun belum sih jam segini?
0: Harusnya sih udah ya, teman Pro 2 ya. Kayaknya ini udah banyak yang di jalan juga kan. Harusnya, harusnya sih.
1: Harusnya.
0: Harusnya, ya karena ini udah jam-jamnya pergi
1: berangkat ke gitu ya. Betul. Berangkat kemana gitu, ke sekolah bisa atau ke tempat kerja atau ke luar kota gitu.
0: Iya iya betul betul. Ya ke mana-mana deh, teman produk ke kampus, ke sekolah, ke kantor. Nah, itu yang paling common banget kan rutinitasnya gitu loh ya, teman produk.
1: Betul.
0: Tapi nih kalau misalkan kita udah apa berangkat kerja, sekolah, kuliah ataupun apa ya, ke tempat yang aktivitasnya rutinitasnya berulang tuh biasanya bikin burn out ya kan.
1: Betul sih, kayak ya ini lagi diulang lagi gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya betul betul.
1: Kegiatannya sama lagi, bosan juga.
0: Kadang iya sih teman Pro 2. Tapi itu kalau udah kayak gitu tuh enaknya emang liburan. Cuma nih ya kalau kita ngomong liburan teman Pro 2, kayaknya aduh liburan agak berbeda nih. Kenapa teman Pro 2, buat kamu yang pengen pergi misalkan keluar daerah gitu ya, yang harus menggunakan pesawat, katanya nih teman Pro 2 tiket pesawat bakal tambah mahal.
1: Nah itu dia, kemarinnya udah mahal ya.
0: Iya kemarinnya udah mahal, nah ini tambah mahal lagi.
1: Waduh makin ini deh, makin susah deh untuk pergi kemana-mana gitu kan. Betul. Apalagi buat yang transportasinya pakai pesawat gitu ya.
0: Yes, betul banget teman Pro 2. Jadi karena biaya tambahan untuk bahan bakar atau fuel surcharge itu diterapkan badan usaha angkutan udara untuk tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi itu juga bakal naik.
1: Betul,
0: gitu.
1: Jadi maksimal 40%.
0: Nah, 40% nih. Aduh nih.
1: Enggak, sebelumnya tuh sebenarnya maksimalnya 30% batas ini ya.
0: Oke.
1: Ada kenaikan 10% deh gitu.
0: Jadi hal ini dilakukan setelah Kemenhub itu melakukan evaluasi secara berkala berdasarkan perkembangan harga aftur yang sudah ditetapkan sama penyedia bahan bakar penerbangan gitu.
1: Iya benar. Jadi ternyata harga afturnya mungkin naik gitu ya.
0: Iya betul.
1: Terus mungkin harga biaya penerbangannya juga jadi ikutan naik. Jadi batas maksimalnya jadi 40%. Tapi itu batas maksimalnya
0: maksimal
1: gitu ya. Iya
0: betul. Jadi ya, itu ya, maksimalnya ya boleh naikin cuma sampai 40% gitu. Karena si harga apa ya, harga bahan bakar untuk penerbangannya juga naik sekitar 6,5% gitu.
1: Betul.
0: Makanya dinaikin juga deh.
1: Iya, sekarang itu 2 per liter katanya Rp23.315
0: per ya liternya tuh.
1: Iya, benar.
0: Bayangin. Berapa ya tuh pesawat harus diisi ya? Berapa?
1: Iya, berapa ya untuk satu kali penerbangan itu kita nggak tahu juga.
0: Nggak tahu sih
1: ya,
0: tapi tuh
1: ya
0: berapa liternya kan kita nggak tahu ya teman Pro 2. Cuman kan mendengar 1 liter 23.000 tuh kayak aduh gitu.
1: Iya benar.
0: Aduh kita aja tuh naik nih minyak, aduh semua
1: bisa,
0: aduh
1: pesawat bisa diisi Pertalite aja gak sih ya, udah deh
0: iya,
1: Pertalite gitu.
0: Iya Pertalite aja. Maksudnya tuh apa, karena Pertalite gak naik kan.
1: Iya benar.
0: Karena Pertalite gak naik, yang naik kan ini Pertamax. Pertamax naik, mana turunnya cuma 600 perak lagi. Ya maksudnya, ya bukannya kita gak bersyukur ya teman Pro 2, cuman kan ya tetap aja berasa.
1: Tetap
0: gitu teman Pro 2.
1: Motor-motornya emang harus pakai Pertamax gitu ya. Ya
0: mau
1: ya gimana deh.
0: Nah itu dia teman Pro 2. Tapi nih ya balik lagi ngomongin soal pesawat nih teman Pro 2 ya. Jadi memang ini apa ya, memang kan batasnya tadi 40% gitu ya. Emang itu udah batas maksimal, jadi di atas 40% gak boleh lagi dinaikin.
1: Gak boleh. Jadi mungkin apa ya, ngelihat kondisi pasarnya juga atau strategi bisnis mereka kayak gimana juga. Biasanya kalau pada naikin harga maskapai yang lain, mungkin ada satu maskapai yang ngelihat ini sebagai strategi. Nah gimana caranya 35% aja deh, gak usah 40% biar kita tetap bersaing secara harga gitu kali.
0: Atau
1: ya,
0: atau gak usah dinaikin
1: gak
0: gitu.
1: Gak usah dinaikin.
0: Ada juga kan.
1: Betul.
0: Ada juga. Tapi ini tergantung sama si maskapainya lagi teman Pro 2. Dari Kemenhub tuh ngasih batasan doang.
1: Iya betul. Tapi ya sekarang-sekarang mah gak usah kemana-mana dulu kali ya.
0: Kayaknya ya. In this economy sih kita kayaknya ini aja.
1: In this economy ya benar.
0: In this economy kayaknya kita stay aja deh teman iya. Produ.
1: Lagian nggak bisa lihat apa-apa juga pada lagi banyak kabut
0: ya. Betul betul. Padang aja udah ada kabutnya tau.
1: Bener.
0: Padang aja berkabut nih teman Produ. Padang aja tuh berkabut banget.
1: Iya.
0: Coba bayangin nih daerah-daerah lain ya, apalagi kayak Kalimantan ataupun di Riau yang memang jadi titik panasnya di sana. Wah itu udah parah banget. Berarti kabutnya di Padang aja itu udah parah kalau menurut aku.
1: Iya, jadi kayak bukan di Padang, jadi kayak di desa kabut tersembunyi.
0: Ya. Desa kabut tersembunyi, nggak tuh. Nggak kalau misalkan nih kayak apa negeri di awan, di balik awan-awan gitu masih indah. Ini kabut, kabut lagi itu tuh kabut.
1: Itu desa musuhnya ini, musuhnya Naruto.
0: Oh, musuhnya Naruto di mana?
1: Ada, pokoknya desa, kalau Naruto kan desa daun tersembunyi. Nah ini ada desa kabut tersembunyi, jadi mereka di kayak dihidup di bawah-bawah. Desanya selalu berkabut kayak gini nih situasinya.
0: Oh gitu, desa kabut tersembunyi. Jangan-jangan kita lah orang-orang itu yang menjadi musuh Naruto.
1: Ada, salah satu anggota musuhnya Naruto asalnya dari situ.
0: Oh gitu, jangan-jangan dia lagi sembunyi nih di sini gara-gara berkabut.
1: Kita nggak tahu ya, siapa tahu dia muncul.
0: Siapa lagi. Tahu kita nggak tahu ya teman Produ lagi sembunyi di mana nih musuh Naruto.
1: Nah
0: kita nggak tahu.
1: Kita nggak tahu.
0: Iya tapi nanti kita bakal cari tahu ya teman Produ, kalau ada infonya nanti kita kasih tahu deh.
1: Kita kasih tahu.
0: Di mana sih musuh Naruto?

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.
3: Percaya enggak kalau yang ini bukan suara makhluk halus? Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih yes. Di Sabana Pagi.
1: Betul, semakin ramai teman Pro 2, Sudirman semakin ramai. Yang arah Ketan Melaka juga semakin ramai. Nah kantor kita juga sebentar lagi bakal ramai nih
0: bakal
1: teman Pro 2.
0: Kayaknya banyak ini ya, anak-anak kecil yang datang ke sini gak sih?
1: Tapi ini jam sekolah kak.
0: Oh iya.
1: Iya kan hari Kamis, orang mau masih sekolah.
0: Oh iya benar. Tapi lomba mewarnai hari ini kan?
1: Besok.
0: Oh enggak hari ini ya?
1: Besok. Besok lomba mewarninya besok. Hari ini mah apa ya? Bintang Radio.
0: Oh iya besok
1: Jumat.
0: Jumat.
1: Besok
0: ya.
1: Nih.
0: Tapi Jumat mereka enggak sekolah ya?
1: Bisa jadi mereka izin.
0: Kayaknya izin.
1: Ngatakannya izin. Saya mau ini Bu mau lomba di RRI gitu kayak gitu.
0: Tapi mungkin udah ini juga ya dapat izin dari pihak sekolahnya juga ya.
1: Maybe. Kayaknya sih begitu ya teman Pro 2. Jadi yang apa namanya yang harusnya sekolah jadinya izin gitu. Tapi nih teman Pro 2, ini juga BTS izin nih. Emang harus sampai 8.
0: Izin sekolah juga ya.
1: Izin sekolah juga deh kayaknya orang-orang tapi enggak di sini deh teman Pro 2 demi nonton konser BTS. Ini lama banget. Maksudnya tuh kayak wah, ini tuh kayak udah hari libur di kita deh ini kayaknya.
0: Iya. Jadi kayak ada pemerintah kota Los Angeles ya kayaknya.
1: Iya.
0: Yang menetapkan hari libur nih, benar nggak?
1: Nah, jadi dia di Los Angeles ini menetapkan BTS Week namanya.
0: Oke, jadi kayak ada minggu khusus gitu ya
1: untuk
0: buat BTS
1: 1-8 September 2026.
0: Oh, lagi berlangsung nih, teman Pro 2.
1: Iya, karena BTS ini lagi konser juga di sana. Cuman ya, aduh, kebanyakan nggak sih ini harinya BTS gitu.
0: Iya, mungkin ada yang baru bisa datang tanggal 7 atau tanggal 5 gitu ya.
1: Siapa tahu, siapa tahu.
0: Pemerintah kotanya mungkin ngefans juga kali sama BTS ya.
1: Iya kali ya. Tapi
0: wali kota Los Angeles.
1: Iya kali. Kayak wali kota juga datang nih gitu, bangku khusus. Waduh. Tapi itu teman Pro 2, BTS ini juga karena lagi konser di Los Angeles.
0: Okay.
1: Yaitu konser tour dunia mereka Arirang di SoFi Stadium. Tapi di Indonesia juga bakal 3 hari kalau enggak salah mereka bakal ada konser di sini juga.
0: Lama
1: tapi
0: juga ya.
1: Iya, lumayan lama BTS konsernya. Ini untuk memuaskan penggemarnya juga kali.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Kayaknya kemarin ini enggak sampai 3 hari tapi mungkin ada penambahan hari gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Benar.
1: Karena tuh BTS kan emang udah jadi salah satu grup yang memang mendunia banget ya.
0: Betul. Jadi, membawa K-pop jauh lebih
1: dikenal.
0: Maksudnya, ya jauh lebih dikenal ke tingkat internasional lah gitu.
1: Betul. Pro 2 makanya dikasih waktu banget nih, ayo konser gitu. Jadi tuh semua tiketnya untuk satu minggu itu, jadi tuh mereka gak full satu minggu juga gitu. Cuman 3 hari atau 4 hari lah gitu ya. Cuman kan dibikin lah BTS Week selama satu minggu
0: betul.
1: Itu
0: betul, jadi dalam rangkaiannya gitu ya.
1: Iya gitu. Dan semua tiketnya tuh udah habis. Semuanya habis.
0: Ya udah habis.
1: Ya kayak mau beli aja. Ya udah habis. Kayak mau beli aja, kayak mau ikutan. Ya udah nonton nih habis ini kayak
0: iya,
1: gitu.
0: Iya padahal ya waktunya ada nih gitu ya. Iya. Tapi ya
1: tapi
0: tiketnya udah habis gimana.
1: Tiketnya gimana dong?
0: Ya
1: gitu.
0: Udah habis. Ada on the spot gak? On the spot
1: asik. Bisa kali kalau on the spot. Bisa gak berapa sih tiket BTS nih? Asik.
0: Kayak mau beli apa gitu
1: iya,
0: tiket
1: betul,
0: BTS
1: betul.
0: Ya.
1: Apalagi nih tiket pesawat kan lagi naik. Mau naik nih 40%. Waduh.
0: Betul.
1: Waduh duit. Itu semua duit.
0: Nanti nginepnya di Los Angeles Hotel ya. Ada kali Los Angeles Hotel ya.
1: Ada kali di situ. Ada siapa kali, tahu ya kan. Ada ya, gitu. Bener.
0: Siapa tahu mau ke Sumbar juga.
1: Mau,
0: ada.
1: Aduh.
0: Di Sumbar ada LA juga kok. Ada LA juga di ada. Sumbar.
1: LA apa? Lubuk Alung.
0: Lubuk Alung ya.
1: LA jadi juga.
0: LA juga lah. LA BTS juga. Sama lah di
1: iya.
0: Sana.
1: Ini orang Amerika kalau dengerin LA. Terus LA apa kalau di Indonesia apa LA? Di Sumatera Barat. Oh Lubuk Alung. Mereka juga sama kayak kita dengerin Los Angeles gitu.
0: Iya bener.
1: LA di Amerika, Los Angeles.
0: Tempat yang jauh juga kan bagi mereka kan.
1: Iya betul sama. Betul. Bisa lah tuh. Yeah. Nah tapi nih teman Pro 2 di sana ya di BTS Week ini Balai Kota Los Angeles itu akan diterangi cahaya berwarna merah pada Oh, di hari Selasa kemarin, okay. Gitu. Dan
0: apa tuh merah?
1: Merah, warna ini dipilih sebagai identitas warna album Arirang.
0: Oke, okay. Oh, jadi tema albumnya merah gitu.
1: Merah,
0: ya.
1: Merah, makanya dikasih, udah merahin nih kantor balai kota kita gitu.
0: Betul.
1: Ini kayaknya wali kotanya emang apa ya, emang fans kali ya. Sampai sebalai kota nih disuruh merah.
0: Iya, jadi kayak Los Angeles merah deh pas BTS datang gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi emang bagus ya, aku beberapa lagunya BTS yang di album terbaru ini aku udah pernah denger dan paling suka tuh kayak lagu yang mana ya?
1: Hooligan. Oh iya, Hooligan tuh
0: Hooligan bagus.
1: Lumayan ini, lumayan banyak juga orang yang suka. Walaupun sebenarnya banyak orang yang expect Hooligan-nya bakal jadi lagu utama di albumnya, tapi ternyata lagu utamanya Swim
0: yang ada kapal-kapalnya itu ya. Titanic gitu ya.
1: Titanic. Oh iya ya. Itu dia ngapa ya?
0: Yang MV-nya di kapal-kapal gitu kan.
1: Oh iya ya. Lupa deh.
0: Ada.
1: Swim. Oh iya.
0: Kayaknya ya.
1: Tapi aku lupa deh Swim yang mana, soalnya banyak nih BTS. Karena BTS ini mereka kan habis Swamiel.
0: Betul,
1: jadi tuh konten mereka tuh terlalu dar-dar-dor nih. Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk gitu, gak dikasih jeda, jadi kecampur deh semuanya.
0: Langsung ngeluarin album, terus setiap lagunya ada MV-nya lagi.
1: Betul, ya. Setiap lagu ada MV-nya. Nah kemarin itu apa ya, Normal ada lagi MV-nya.
0: Nah iya, Normal juga bagus sih.
1: Iya. Tapi itu ya, kayaknya album-album nih bagus semua ya BTS ya.
0: Ini Hooligan kayak swag-nya ada lah.
1: Iya, betul. Karena ini, mereka kan juga setelah sekian lama hiatus juga gitu ya, karena abis wamil, terus ya balik lagi ya dikasih yang spesial dong untuk para penggemarnya.
0: Nah
1: gitu.
0: Itu dia, setelah lama vakum gitu ya.
1: Iya, makanya mereka comeback. Kembali comebacknya tuh dibikin besar-besaran, langsung world tour nggak tuh ya. Oke deh teman Pro2, walaupun kita nggak ada BTS Week ya, kalau di Padang kita ada RRI Fest. Kita ada RRI Fest.
0: Bertepatan ya.
1: Nih, iya betul. Kalau mereka 1-8 September, nah kita potong jadi setengah aja 3-6 September kalau kita ya.
0: Jadi masuk rangkaian kayaknya ya.
1: Iya kayaknya sih gitu ya. Apa kita perlu biru ini balai kota Padang? Kalau BTS kan merah.
0: Kalau
1: kita biruin aja.
0: Biruin aja
1: kayaknya boleh lah ya.
0: Abis ini kontak Pak Fadli Amran kali ya.
1: Pak, biruin dong, kenapa? Karena kita lagi RRI Fest.
0: RRI Fest.
1: Kayak BTS dong Pak, gitu.
0: Kenapa enggak sih Pak, bisa kali.
1: Bisa kali Pak.
0: Ya, ya. Tapi bikin biru gimana ya, pakai
1: keblau. Pakai apa? Pakai asap aja nih dikasih.
0: Makin berasap dong nanti. Ya ini udah berkabut nah, berasap lagi.
1: Parah dong.
0: Ya
1: udah deh teman Pro2, nanti kita bakal balik lagi di jam 7, kita bakal seseruan bareng, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga. Tapi ini teman Pro2 karena kita juga ikutan BTS Week nih. Asik. Dari sini. Ya udah kita puterin dulu deh lagu BTS buat kamu pagi hari ini teman Pro2, kita ke Swim.